0: tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
2: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
3: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
2: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
4: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
2: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami
1: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
6: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, tiga kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, tujuh, lemparan batu kerikil, di tengah juga tujuh lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, tujuh batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
5: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 17 Mei 2025 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan
1: kajian. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapulete, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengurangan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih menemani Anda di pagi hari ini. Tadi kita sudah mengikuti Warta Berita Nasional ya, dari program 3 RRI. Dan pendengar masih menemani Anda di suasana Hari Raya Idul Adha. Semoga di Hari Raya ini kita bisa mengambil hikmah. Hikmah berbagi, hikmah ikhlas dan kebersamaan antar sesama. Tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat, kurang afdol rasanya jika tidak mampir ke Kota Bukit Tinggi dan mengabadikan momen di depan jam gadang. Menempuh 2 jam perjalanan darat dari Kota Padang, pengunjung akan disambut dentang jam yang berada tepat di titik nol kota ini. Jam gadang dalam bahasa Indonesia berarti jam besar. Dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek bernama Sutan Gigi Ameh dan Yazid. Jam ini merupakan kado dari Ratu Wilhelmina dari Belanda kepada Sekretaris Kota Bukit Tinggi bernama Rockmaker dengan menghabiskan dana 3.000 golden. Selain berukuran besar, bahan pembuatannya juga tidak biasa. Seperti yang dituturkan Bapak Fauzi, staf dinas pariwisata yang telah merawat jam gadang selama 15 tahun terakhir.
1: Pembuatan bahannya di jam gadang ini tidak ada unsur semen. Semuanya pakai kerangka besi. Bahannya itu adalah pasir putih, kapur kamang dengan putih telur.
0: Sekilas, jam gadang terlihat sama dengan Big Ben di London, Inggris. Namun jam gadang dibangun dengan gaya lebih modern serta memiliki puncak menara berbentuk rumah bagonjong atau rumah adat Minangkabau. Sedangkan Big Ben dibangun dengan gaya Gothic Victoria, memiliki puncak menara yang runcing serta tinggi kurang lebih 96 meter. Namun, ada satu hal yang membuat ikon Kota Bukit Tinggi dan London ini kembar, yakni mesin yang ada di dalam kedua menara.
1: Yang satu di Menara Big Ben Inggris, yang kedua di Bukit Tinggi. Oh, cuma bedanya kalau mesin sama, cuma tinggi yang beda. Nah, ketinggian, kalau jam gadang ini tingginya 26 meter. Kalau di Big Ben itu udah hampir 75, lewat 75 lah. Jadi, mesin jam ini dari Jerman. Pembuatan Big Ben itu dari Jerman. Jadi, Belanda yang memasang ke sini, ditaruhlah jam gadang di sini. Tapi mesin jam ini semuanya itu dari Jerman.
0: Beberapa hal yang menarik dari jam gadang terletak pada penulisan angka 4, di mana tidak ditulis seperti bilangan angka Romawi pada umumnya. Namun, dengan menggunakan angka 1 Romawi sebanyak 4 buah. Penulisan yang di luar patron angka Romawi tersebut hingga saat ini masih diliputi misteri. Selain itu, kaca pada jam gadang setebal 5 cm terletak di bagian dalam jam, bukan di luar seperti jam pada umumnya. Bangunan jam gadang memiliki 4 tingkat. Di lantai dasar merupakan ruang petugas, tempat bandul pemberat jam di tingkat kedua, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam diletakkan. Dan sebagai benda sejarah serta cagar budaya, ada beberapa pantangan yang harus dipatuhi oleh para pengunjung jika memasuki menara jam ini.
1: Pantangan larangan di sini baik perempuan dengan laki-laki sama. Bagi yang perempuan yang berhalangan mohon tidak naik ke atas. Begitu juga bagi yang laki-laki dia suka mabuk segala macam, mohon tidak naik. Ini kita di sini betul-betul kita harus bersih naik ke atas.
0: Desain puncak jam gadang telah mengalami beberapa kali perubahan. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang dapat kita saksikan saat ini bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut.
1: Atapnya itu perubahannya pada 3 zaman ya. Zaman Belanda yang di atas itu berbentuk kubah, ditaruh patung ayam jago, ayam jantan. Setelah Jepang masuk, itu ditukar lagi sesuai dengan kondisi pada saat itu. Pemerintah Jepang dia membuat bentuk kuil Cina kayak kelenteng. Setelah Indonesia merdeka, ditukar lagi atapnya itu sesuai dengan di mana keberadaan jam gadang ini. Kalau di daerah Minang itu lambangnya gonjong rumah gadang.
0: Sebagai saksi sejarah Kota Bukit Tinggi, jam gadang menyimpan banyak harapan dari masyarakatnya. seperti yang disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Profesor Dr. Gusti Asnan.
2: Menjaga dan merawat jam gadang itu dalam posisi yang nampak ya, dari ya seperti sekarang ini, dan utuh serta terpelihara, terawat dan terjaga itu.
0: Seyogyanya jam gadang tak hanya menjadi landmark kota semata, namun juga sebagai media pembelajaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia di ranah Minang. Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di pagi hari ini masih menemani Anda ya di rangkaian lalu-lalu pilihan spesial buat Anda tentunya. Dan pendengar, di momen lebaran ini banyak hikmah yang dapat kita ambil ya dari kisah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail tentang keikhlasan, tentang berbagi, tentang di momen lebaran ini juga bakal mempererat tali silaturahmi antar tetangga yang selama ini kita disibukkan dengan kesibukan masing-masing ya, bekerja, dagang dan sebagainya. Di momen lebaran libur atau di Idul Adha ini, bergotong royong saat penyembelihan itu adalah momen yang sangat langka, jarang bertemu namun bisa berbagi cerita di saat-saat bergotong royong. Baik pendengar, masih menemani Anda, sekali lagi kita akan dibincang pagi bersama rekan Ahmad Ihsan. Tetap bersama kami di program 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Pas apinya kok cuma ada 2, Pak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Senang sekali kami hadir menyapa runner Anda untuk edisi hari ini di 28 Mei 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harmo 199 Arkuning. Kami pancarkan di FM 97,2 MHz. Apa kabar Anda pagi hari ini? Berbeda selalu afiat, tidak kurang satu apapun. Kalaupun masih sebaliknya, tentu sama-sama kita mendoakan segera kesembuhan Anda dapatkan dan kembali beraktivitas seperti sedia kala untuk bisa mengharungi kehidupan dengan beragam ujian, beragam suasana, beragam ya kepastian atau juga tidak kepastian pendengar. Pendengar, di pagi hari ini di pukul 8 hingga pukul 9 pagi seperti biasa, saya Marsan dan tim pagi akan menemani Anda satu jam ke depan di Bincang Pagi untuk bisa menelusuri informasi-informasi yang sudah kami sampaikan di pukul 6 pagi tadi

Informasi itu seperti halnya pendengar yang ada di Bukit Tinggi, di mana RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Di Agam, pendengar, pemerintah Kabupaten Agam terus mengebut pelaksanaan program gerakan tanam atau GERTAM di wilayahnya agar selesai pada bulan Mei 2026 ini. Di Payakumbuh, program gerakan tanam padi serentak nasional yang telah dijalankan di kota Payakumbuh beberapa waktu lalu sebagai bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan. Melalui optimalisasi lahan di Payakumbuh Selatan, pemerintah setempat siap mempersinergikan menjaga ketersediaan pangan di tengah tantangan perubahan iklim. Kembali di Bukit Tinggi, pendengar, data kota layak anak atau KLA belum tuntas. Bukit Tinggi kejar peringkat terbaik di 2026. Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Masih di suasana Lebaran Haji di Idul Adha 1447 Hijriah, kami dari Keluarga Besar RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin Anda pagi ini juga masih menikmati hidangan kue Lebaran, walaupun tidak sebanyak kue Lebaran di Hari Raya Idul Fitri lalu. Dan memang ya gezahnya di Hari Raya Idul Adha itu dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Nah, pagi ini di berbagai wilayah termasuk di halaman atau di samping dari pintu masuk auditorium kami di RRI Bukit Tinggi akan disembelih ya hewan kurban sebanyak 2 ekor. Kemudian juga ada di beberapa masjid, kalaupun saya mengamati pagi ini menuju kantor, ada belasan ekor sapi kurban akan disembelih hari ini juga di Masjid Jami' Surogadang. Kemudian juga ada agenda penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Falah Tembok. Ada juga penyembelihan hewan kurban untuk Korpri kalau tidak salah hari ini juga. Kemudian ada juga belasan hewan kurban akan disembelih di Masjid Muklisin Manggih ya. Dan juga banyak ya belasan ibadah kurban yang akan digelar ya hingga nanti berakhirnya hari tasyrik di Sabtu besok ya 30 Mei 2026 peringat ya. Dan kami juga hadirkan di Bincang Pagi untuk serba-serbi Lebaran Haji atau Idul Adha dengan hasil liputan kami dan wawancara kami kemarin di beberapa masjid ya terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban, seperti halnya di Masjid Babu Rahmah Lua Anyia. Kemudian juga nanti akan kami hadirkan liputan kami di Masjid Muslimin Pintu Kabun dan juga di Masjid Nurul Watan Gulai Banca Bukit Tinggi. Nah, tentu segala sesuatunya sudah Anda siapkan, kalaupun Anda sebagai peserta kurban sudah siap-siap menuju masjid atau areal penyembelihan hewan kurban untuk selalu mendoakan dan tentu juga menyaksikan ya prosesi penyembelihan hewan kurban dan tentu berniat ya. Memang ada niat ketika berkurban ya, mendaftar sebagai peserta itu sudah ada niat dan disempurnakan lagi niatnya ketika penyembelihan hewan kurban, dan tidak ada hal-hal yang sifatnya ya bertentangan dengan syariat, seperti halnya yang terus kami gaungkan fenomena-fenomena ibadah kurban yang di masa lalu itu biasanya ada ya daging kurban yang diberikan sebagai upah ya. Jadi daging kurban yang disembelih oleh panitia atau diselain panitia, dan panitia mendapatkan daging juga sebagai pengganti upah. Nah, ini tentu tidak dibenarkan adanya upah yang diambil daging dari daging kurban. Nah, upah itu memang terpisah antara uang pembeli hewan kurban dan itu sudah disepakati oleh para pesta kurban. Dan itu sudah ada riwayatnya yang dilakukan atau yang terjadi di zaman atau di waktu Rasulullah yang diselenggarakan ibadah kurbannya oleh Ali. Pendengar, kami akan hadirkan wawancara dan hasil liputan kami bersama wartawan di Masjid Babu Rahmah Lua Anyia. Ada wawancara kami bersama Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Masjid Lua Anyia, Bapak Haji Hamdani Sutan Kayo, dan juga Bendahara Bapak Haji Nasrul Jas Karimudo di pagi hari ini.
1: Ini sudah kebiasaan di masjid kita, Hari Raya Idul Adha, masyarakat mengadakan itu penyembelihan hewan. Di tahun sekarang ada tuh 18 ekor, turun dari biasa itu. Dari biasanya 22 ekor kan. Nah, itulah keadaan sekarang ini kan.
2: Ini berapa kena ayuran Pak Ji?
1: Hah?
2: Ayurannya berapa?
1: Iuran 3 juta.
2: 3 juta?
1: 3 juta. 3 juta.
2: Kemudian cepet. Apa kendala Pak Ji yang sampai turun itu Pak Ji? Apakah karena
1: ekonomi? Yang pasti tidak tahu kita kan. Ya kebetulan itulah mungkin keadaan ekonomi sekarang tidak tahu kita kan. Anak-anak baru masuk sekolah lah itu.
2: Itu kendala dalam penyembelihan apa aja? Kendala dalam penyembelihan ada nggak?
1: Nggak ada, nggak ada.
2: Aman aja.
1: Aman, aman.
2: Itu penjualan di rumah potong.
1: Penyisik nih. Oh, ya, nampak itu. Ah, itu. Oh, ya. Ini kerjakan.
2: Oh, gitu. Pagi ya. Tadi dimulai ya?
1: Pagi tadi mulai.
3: Berapa kupon Pak Ji yang akan disebarkan?
1: Oh, apanya?
3: Kuponnya berapa berapa ribu?
1: Oh, lebih 1.200.
2: 1.200.
1: Iya.
2: Oh, gitu. Ya. Dari kelurahan.
1: Kelurahan. RW 1. Mungkin ada juga di kelurahan lah itulah. Kelurahan Kubu Lancah.
3: Untuk sapi masih di peternak langganan atau ada perubahan?
1: Oh, masih langganan itu.
3: Dari agam?
1: Tidak, dari ya, no. Agam ada campur kan.
3: Didatangkan hari tadi?
1: Hari pagi tadi, ya. Subuh tadi.
3: Berapa Pakji untuk satu ekor berapa bobot?
1: Bobotnya kira-kira 100-an lah. 100-an. Lebih kurang ya. Nah.
2: Jadi dapat untuk seluruhan peserta ya?
1: Ah, dapat. Dapat.
3: Nah, momen kurban tahun ini walaupun penurunan jumlahnya,
1: ya.
3: Nah itu memang sesuai waktu dibuka nggak pendaftaran, contohnya mungkin menjelang tutup pendaftaran.
1: Oh, enggak. Memang kurban, gitu. Waktu dibuka pendaftaran agak lesu itu, hampir jadilah, baru semangat itu. Kira itu 7 kelompok baru sudah habis 20 hari kan. Wah, itu. Mungkin mikir nak tahu kita apa salahnya kan.
2: Jadi berapa kelompok? 7 kelompok.
1: Oh. 7 kelompok itu maksudnya seekor satu sapi, 7 ya? Kelompok, satu kelompok. Ya. Di 7 ekor sapi, 7 kelompoknya. Itu maksudnya. Dalam 7 itu dalam 7 kelompok itu kali 7. 7 ya. Orangnya. Ya, 49.
3: Di harga sapi memang kisaran 20-20
1: juta. Ah iya, kisaran 21-20 lah itu.
2: Baik, ya. Terima kasih, Pak Ji.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
4: Pak Ji. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ji, alhamdulillah kita pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Ewok, Pak Ji, ya.
4: Iya.
2: Alhamdulillah, terima kasih, Pak Ji. Pelaksanaan, Pak Ji.
4: Untuk pelaksanaan, kondisi kan sama-sama kita lihat, ya. Kondisi lancar, aman. Tapi kekurangan dari tahun ini cuman volume hewan. Dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin ada 22, sekarang cuma 18.
2: Nah,
4: cuma itu penurunan, 18.
2: 18
4: ekor ya.
2: Jadi murni nggak ada kambing Pak Ji?
4: Nggak ada. Kita nggak ada terima kambing. Pun orang nggak ada yang mau kambing. Yang korban kambing.
2: Alhamdulillah.
4: Ya. Cuman gini itu yang bisa tambahan.
3: Baik. Pak Ji, ada nggak Pak Ji yang memang perantau kita, Pak Ji, dari rantau dia berkorban? Ya.
4: Alhamdulillah dari perantau sampai sekarang belum ada. Ini murni dari kampungnya, warga masyarakat sini.
3: Contoh ada ajakan bagi mungkin bagi perantau yang mungkin pada sakit
4: di rantau. Ya mungkin itu kekurangan kami kemarin itu mungkin. So sosialisasi atau ada informasi untuk rantau kurang. Itu memang kurang kami. Mungkin soalnya itu kedepannya mungkin kita coba koordinasi dengan orang dari rantau.
3: Tapi makna terpenting yang kami ambil setiap pesan ibadah kurban, ada kegotong royongan, ada kekompakan, silaturahmi terjalin Pak Ji.
4: Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang masih acara kita masih dengan istilah gotong royong. Enggak ada main-main istilah upah, enggak ada.
2: Pertama
4: memurni masyarakat.

Itulah berdengar informasi yang sudah kami hadirkan hasil liputan dan juga wawancara kami bersama wartawan di Bukit Tinggi bersama panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Babu Rahmalu Anyi, Bapak Haji Nasrul Jas selaku bendahara dan juga Haji Hamdani Sultan Kayu selaku ketua panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Babu Rahmalu Anyi. Memang dari pernyataan sumber ya memang ada penurunan jumlah hewan kurban yang disembelih pada tahun ini jika dibandingkan dengan ibadah kurban di tahun 2025 Masehi di 1446 Hijriah lalu. Ya mungkin penyebabnya bisa jadi ada ekonomi juga. Kemudian mungkin ada keinginan dari para peserta kurban yang mungkin tahun lalu berkurban di masjid dan tahun ini akan berkurban di musola atau juga di tempat tinggal atau di wilayah lain atau titik lain. Ini kan juga haknya dari para peserta kurban mau berkurban di mana, tapi yang kita bisa ajak dan himbau, kalaupun idealnya untuk satu masjid dengan keberadaan hewan kurban 11 ekor untuk bisa memberikan ya distribusi daging kurban terpenuhi seluruh warga sekitar masjid. Nah itu kita juga tetap menginginkan bisa dipertahankannya, karena kalaupun kurang tentu akan berkurang juga warga sebagai penerima daging kurban. Nah walaupun mungkin di berbagai wilayah khususnya kota Bukit Tinggi juga cukup banyak ya, kalau tadi ada satu masjid dengan 10 ekor sapi atau 12 ekor sapi, bahkan ada yang 18 ekor sapi, bahkan ada juga yang mungkin mendekati 20 ekor sapi. Nah sementara untuk wilayah atau warga yang akan mendapatkan daging kurban itu juga tidak banyak, tentu akan lebih banyak daging yang akan diterima. Nah pertanyaannya, ya, apakah di tempat tinggal Anda tidak ada atau belum ada warga yang tidak mendapatkan kurban? Nah ini kalaupun masih ada itu muncul, bahkan viral-viral di media sosial masih dipertanyakan pendengar. Nah apalagi di tahun ini lebih banyak juga konsentrasinya adalah saudara kita yang berada di wilayah pasca terdampak kebencanaan hidrometeorologi untuk bisa bangkit. Nah dikarenakan kan ya tadi finansial yang mungkin tidak sebagus ya ekonomi sebelum kejadian bencana. Nah tentu juga akan ada penyebaran atau juga distribusi hewan kurban ke wilayah yang terdampak untuk kembali bisa dinikmati oleh warga yang mungkin masih bermukim, bertempat tinggal di hunian sementara atau huntara atau bahkan mungkin masih menumpang di sana saudara dan family terdekat untuk wilayah lebih aman. Nah, sementara ya tempat tinggalnya bukan di sana. Nah ini juga tentu menjadi perhatian. Walaupun kemarin di masjid juga bertanya ada satu rumah itu yang dua kakak gitu ya. Nah ini gimana? Nah tentu juga bisa disikapi oleh para RT RW ya, kemudian kalau di kampung-kampung ya Pak Jorongnya yang akan lebih dekat dan memantau dan mengetahui keberadaan warganya. Contoh ya mungkin menjelang Lebaran Haji ini ada warga yang pulang kampung dari rantau, dikarenakan tidak sebagus ya ekonomi perantauan di masa lalu dan memang adalah kampung halaman menjadikan wadah untuk bisa berprofesi mencari uang dan mata pencaharian. Nah tidak terlaporkan atau bukan tidak sepengetahuan Pak Jorong, ujung-ujungnya ketika kurban digelar tidak dapat daging kurban. Ya, nah ini tentu juga kita inginkan apakah ada panitia kurban di masjid, pasukuhan, paguyuban, organisasi dan sebagainya itu memberikan ya daging kurban cadangan, artinya ada menyisihkan ya di luar kupon yang disebar gitu ya. Jadi ada kupon-kupon yang sifatnya insidental. Nah ini silakan mungkin ada yang punya pengalaman juga bisa berbagi di via WA kami di 0811669970, di 0811669970 di pagi hari ini. Setelah itu kami akan hadirkan beberapa wawancara kami untuk serba-serbi Lebaran Idul Adha di edisi Kamis ini. Kami akan masih hiasi rundengar Anda dengan informasi dan lagu-lagu pilihan bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Bergeri mana pun berada dari Yuni Syara dengan Bukit Berbunga. Ya, kalau kita maknai Bukit Berbunga, ya memang harus indah gitu. Kalaupun masih ada bukit yang tidak berbunga saat ini, nah perlu untuk mengupayakan program tanam bunga ya masal ya supaya lebih cantik. Bahkan kalau bukitnya bukan berbunga tapi tidak ada pepohonan, wah ini akan berbahaya dan bisa berpotensi terhadap kebencanaan hidrometeorologi seperti longsor, ya banjir bandang dan pohon tumbang, tanah bergerak dan sebagainya ya. Jadi upaya untuk bisa mengupayakan hal-hal baik juga bisa dimaknai dari lagu yang kami hadirkan bersama Pro 1 RRI khususnya pendengar. Apa kabar pagi ini, Anda sudah sarapan pagi apa belum? Ya mudah-mudahan sudah sarapan pagi, apalagi yang menjadi panitia penyembelihan atau prosesi ibadah kurban, untuk bisa tetap ya berkonsentrasi. Kenapa? Kalau tidak konsentrasi takutnya belum sarapan pagi, belum minum kopi, minum teh dan sebagainya, nah berasa jari telunjuk Anda itu gak daging ya. Nah dagingnya ternyata daging ya, telunjuk. Ujung-ujungnya apa? Tasarawi pisau, di pisau ya, dan ya perih ya. Bahkan walaupun mungkin keiris sedikit ya, mungkin dia tidak terasa sekarang ya ketika sudah luka, tapi beberapa menit berikutnya baru terasa, oh padi ya. Apalagi kena darah jawi. Nah ini hati-hati. Kemudian apa lagi? Kapak lagi. Kemudian biasanya ini fenomena kurban. Ya ada ya tontonan bagi anak-anak kecil. Ya anak-anak SD sederajat, SMP juga masih melihat ya, prosesi penyembelihan kurban. Nah itu terlalu dekat menyaksikan, menonton ya. Ini-ini ya, apa-apa ya. Abah-abahnya inambo. Nah itu sehingga juga membahayakan bagi anak-anak kecil. Nah ini mohon ini diajak dan diserukan, kalau kemali agak menjauhlah sekete ya. Nah nak peralu dakik si jawi, nak peralu di belakang si jawi, di muka si jawi, di semai si jawi, takutnya beko awak kane dongkak di jawi ya, kane tanduk di jawi. Nah kalaupun kane tanduknya bisa tampe ke sawah, alhamdulillah nalina ba'a ya. Tapi kalau tampe ke tembok ya, tapa lantiang ba'a beko. Nah ini jadi jangan sampai di sanang hati juga bisa berujung ke hal-hal yang sifatnya menyedihkan. Termasuk juga ikatan tali temali sapi kurban ya, dicek lagi, jangan sampai nanti kan biasanya kan sapi dijejer ya. Kalau kan kemarin kami liputan di beberapa masjid ya, itu memang sapinya diikatkan di pagar masjid ya, seputaran masjid. Nah ini juga tentu ada juga kegotong royongan yang sangat jelas terhormati ketika prosesi penyembelihan kurban, tapi juga kebersihannya. Nah ini jangan sampai nanti ya. Kenapa penyembelihannya di masjid? Ya, takut nanti ada space atau kawasan atau titik yang tidak dibersihkan dari kotoran sapi. Tentu najis ya. Nah ini juga darah-darah juga menimbulkan aroma yang gak enak ketika sudah selesainya ibadah kurban dilaksanakan di masjid. Nah jadi memang harus dijadikan kawasannya steril dari kotoran atau darah ya, atau juga bagian dari sapi, sehingga akan mengganggu juga kekusyukan untuk ibadah usai ibadah kurban atau ibadah haji dilaksanakan untuk tahun ini. Pendengar, kami akan hadirkan juga wawancara kami bersama salah seorang pemuka agama atau juga tokoh agama di Masjid Muslimin Pitukabun, Bapak Muhammad Yarnani Malinkari, untuk memaknai ibadah kurban khususnya di tahun ini. Kita akan dengarkan di pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah lah masuk kita masa hari raya haji, Ustaz. Jadi penyembelihan hewan kurban tuh di masjid Muslimin apa, Ustaz?
2: Alhamdulillah rabbil alamin, kalau kita melihat mencaliak pelaksanaannya ya. Alhamdulillah itu sudah sesuai jadwal tuntunan dan juga amanah yang diberikan oleh peserta kurban kepada panitia pelaksana. Jadi kalau kita mencari sampai kini pelaksanaannya, alhamdulillah sesuailah dengan aturan, dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai tuntunan sunnah yang telah dilakukan. Gitu.
1: Jadi memang pembelian itu secara agama, Tata?
2: Secara agama, ya. Ya kalau dicari berdasarkan sabda Nabi itu, di dalam sabdanya beliau menjelaskan salah satu di antara hadis, penggalan hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala bunnihi. Jadi kata Ali, aku diperintah untuk mengurus daripada kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah selesai nanti Nabi juga menjelaskan. Jadi yang mengurus itu Ali bin Abi Thalib. Jadi untuk panitia pembentukan sesuai dengan nanapu kita lakukan hari ini, itu Nabi pun pernah melaksanakan memerintah Ali untuk mengurus kurban beliau. Dengan ketentuan sesudah selesai pelaksanaan itu tadi, dagingnya lah selesai nanti, rupa kulit lah sudah dibuka kesadwalahnya, kecek beliau sesudah itu, wa antasaddaqobillah miha wa juludiha wa ajillatiha. Jadi semua daging itu nanti dibagi, disedekahkan, termasuk kulit. Wa ajillatiha, pelana nanado di pakaian onta itu bisa dimakan. Itu ada pakaian, ada pelana itu dibagi sadualah. Dan kemudian beliau, kata Ali, tidak membolehkan atau tidak memberikan upah dari apa yang ada dari korban yang dikorbankan itu. Tapi Nabi itu kece Ali, nahnu nu'tihi indahu. Jadi mengambil upah dari dana langsung dari milik beliau. Artinya tidak termasuk di dalam nan apa yang dikorbankan itu tadi. Jadi bukan daging korban itu yang dijadikan upah, tapi lain yang sudah ditentukan sebagai dana akomodasinya, khusus ya, di luar itu. Tapi yang daging korban itu dibagi sadualah, dibagi sadualah sesuai jo firman Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah dari daging korban yang dikorbankan itu, maksudnya itu untuk peserta korban, boleh tak? Boleh. Itu dasarnya itu. Sesudah itu agiakan kebake orang nan susah, nan makan daging nyondak sekali setahun, dan untuk fakir miskin, ba'isal fakir. Jadi bagi orang susah. Jadi mungkin itu. Jadi, kalau mencari pelaksanaan kini, alhamdulillah panitianya lah terorganisir nampak yang bo, yang dipandu oleh ketua wa atau pimpinan dari padonan atau di masjid itu, ketua masjid itu. Rasulnya lah sesuai itu.
1: Jadi panitia boleh mengambil daging dari kurban?
2: Bukan mengambil. Tapi kalau dijadikan sebagai upah yang tidak boleh. Daging korban itu tidak boleh dijadikan sebagai upah bagi pekerja jagalnya, orang yang bekerja itu. Nah, sebagai upah lain dari situ.
1: Terpisah.
2: Terpisah. Terpisah. Harus terpisah.
1: Kan ada musyawarah. Ada musyawarah untuk dari peserta dan untuk panitia boleh.
2: Tidak boleh. Sebagai upah tidak boleh. Nah, sebaiknya solusinya adalah dana di luar itu, dana akomodasi itu.
1: Dana yang untuk peserta membayar.
2: Kalau misalnya ya, contohnya awak bayar kini 3.300.000. Ya. Nan panuh untuk ke korbannya jawinya 3.200.000. Yang 1.100.000 iko, dari jumlah iko yang dijadikan dana akomodasi. Nah, kalau untuk yang menyembelih upahnya ambilan dari situ. Dari non 100 itu solusi yang terbaik. Nah, tapi enggak boleh dari korban itu yang tadi upah. Tapi kalau haknya ado menerima, boleh menerima haknya, boleh ketikonyo lah dibagilah disedekahkan.
1: Oh.
2: Jadi orang nomor kerajaan boleh selalu menerima itu.
1: Nah, itu.
2: Tapi itu sama, bukan sebagai upah.
3: Kan sama bagi masyarakat lainnya.
2: Sama masyarakat lain.
3: Tidak ada bentuknya pengakuannya adalah upah tadi.
2: Dan
3: atau beragia ya Ustaz ya.
2: Beragia. Hadiah boleh.
1: Jadi kalau itu hukumnya haram kalau diambil haram ya.
2: Iya kalau menyalahi ketentuan. Kalaulah menyalahi kan tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau tidak sesuai jua aturan, ibadah itu kan hilang nilai. Karena awak dalam ibadah, kau minimal 3 syarat yang harus dipenuhi. Agar supaya ibadah itu bernilai di sisi Allah. Pertama niat. Dan kedua, sesuai dengan tuntunan syariat yang telah baku. Solat itu punya tuntunan. Kurban itu punya tuntunan. Tidak boleh semau awak. Nah, kalau amal dibuat di luar ketentuan panduannya, fahuwa raddun, ditolak. Tidak, nilainya tidak ada. Dan ketiga, ikhlas karena Allah. Baik solat, baik berkorban, baik haji, baik umrah, anan tiga, kenapa penting? Hilangnya cik, nilainya. Karena niat menentukan satu amal itu. Innamal a'malu bin niat, wa innamal likul limri imanawa. Setiap amal itu awalilah dengan niat. Karena dari setiap amal yang dilakukan itu landasannya sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi sholat zuhur niatnya kan tidak sama juga asal. Berbeda. Dia yang sholat kan ambo juga. Yang kamu mengucapkan muncung ambo. Dialah niatnya berpasang untuk zuhur kau sholat asal. Tidak sah no. Karena niatnya menyalahi ketentuan. Jadi yang ketiga kau adalah ikhlas. Lillah ta'ala karena Allah.
1: Nah, kalau misalnya ada panitia bagi kupon ke orang lain bahwa metan.
2: Itu boleh saja. Yang berhak menerima. Jadi nanti berhak itu kan disiko ba'isal fakir itu. Utamanya orang-orang yang susah, yang fakir. Jadi semua nan ado di korban itu sadonya dipatikan. Sedekahkan sadonya.
1: Oh.
2: Enggak boleh dicuat. Enggak boleh dijual. Jadi korban itu berbeda dengan akikah. Enggak boleh dimasak. Lana masak dia di bagian dimasak dulu di bagian. Enggak itu. Karena harus yang matah itu. Dagingnya nanti dibagikan. Ya, kalau akikah
1: beda.
2: Ah, sunnahnya masak itu masuk ke basi lah masak itu
3: tinggal makan.
2: Tinggal makan.
1: Tapi panitia masak makan-makan masak dari daging korban itu enggak
3: boleh. Boleh.
2: Tak boleh.
3: Itu mengambil juga tuh
1: ya. Hak. Terus kemudian panitia magi kupon, maksudnya panitia magi kupon ke ambo umpama, boleh tak?
2: Boleh. Ya bagi awak pun non umum kok ado boleh orang kayu tu menerima daripada korban boleh. Jadi nang kedua baisal fakir, nang kedua orang nan meminta dan maupun yang tidak meminta bantu awak kok kan tak berani. Jadi dan utamanya dulu baisal fakir. Cari orang yang betul-betulnya hidupnya hanyalah bantu itu saja yang berhak. Nah, magian itu kan tak satu kantong. Kalau banyaknya ada beranam di sini, boleh jadi ampe dalam pengaruh.
3: Ada kajian ketika daging kurban di contohnya mangle sate. Nah, itu di daging kurban kemudian dijualnya gitu. Ada tak
2: kajian? Lah menjadi miliknya. Kalau lah menjadi hak awak, boleh.
1: Ya.
2: Misalnya kulit itu, kulit itu untuk ustaz itu, untuk ustaz. Jadi ambo kulit ikon, anda pun tak bisa ambo maulah ko baak tolonglah di pengurus menjual, dijual, diagihkan boleh. Inilah menjadi hak milik, boleh wak?
1: Diagih nama ustaz ya?
2: Lah menjadi hak dulu. Ya. Nah, itu makonyo ditata betul. Sianan harus mendapat kulit. Kok angki hangkenyo. Mbak isal fakir itu di samping daging kok kulitnya sih. Nah, ditata betul nang di mana pantas menentukan. Nah, nanti lah tokompo kami ndak mungkin bisa menjual dan bantu apa ba kok. kami tak minta tolong ada juga kan dah. Gianlah itu menjadi hak ni balik dan dalam bentuk uang tiko. Jadi menurut paham Mambo seperti itu.
0: Mendengar itu informasi yang kami hadirkan dari liputan dan wawancara kami bersama Ustadz Muhammad Yarnani Malenkari, salah seorang pemuka agama di Masjid Muslimin Bitukabun, Kota Bukit Tinggi. Kami akan kembali mendengar dengan informasi sudah yang berikut ini.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash. Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Pendengar dimanapun berada, sudah dipukul 8 lewat 50 menit mendekati 51 di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini. Masih di bidang pagi untuk serba-serbi Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Pendengar, kami hadirkan di wawancara dan liputan kami bersama wartawan di Masjid Nurul Watan Gulai Banca Bukit Tinggi. Bagaimana pelaksanaan ibadah kurban yang sudah berhasil sukses kemarin? Wawancara kami bersama Dr. Andes Haji Alfiandri Tuanku Sultan selaku Ketua Pengurus Masjid Nurul Watan Gulai Banca Bukit Tinggi di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, hari ini telah selesai penyembelihan hewan kurban sebanyak berapa itu?
1: Sebanyak 16 ekor sapi.
2: Untuk informasi, Pak?
1: Ya, untuk informasi 16 ekor sapi pada tahun ini sepertinya menurun daripada tahun kemarin. Tahun kemarin 20 ekor sapi. Tahun ini cuma 16. Kita tidak tahu entah di mana masalahnya, nak juga tidak tahu. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat kembali.
2: Ada kendala nak Pak dalam?
1: Kendala, alhamdulillah untuk sementara tidak ada kendala. Cuman kita agak lambat mulai karena tadi pagi kita sholat Idul Adha terlebih dahulu, sehingga memang para peserta silakan dulu kembali ke rumah masing-masing untuk berbuka dan baru kembali lagi ke masjid. Ini itu aja kendala yang agak mulainya agak lambat.
2: Rata-ratanya masyarakat di kota atau perantau?
1: Rata-rata masyarakat kita. Walaupun ada perantau, 1-2 ada perantau. Mulai perantau.
3: Untuk berapa kupon nih Pak Haji?
1: Kupon kita sekitar 1.400.
3: Seputaran masjid ya?
1: Sekitar pokoknya warga RW 2 Gulai Banca.
3: Jadi untuk seperti itu berapa uangnya?
1: Uangnya jumlah 3.100. Pas 3.150 menambah dari 50 ya. 3.150.000 rupiah.
3: Itu sudah include ya untuk
1: operasional ya.
3: Jadi harga sapi 21. Nah ini pembagiannya kapan? Ini sore menjelang.
1: Kita usahakan nanti selesai asar sudah bisa dibagi. Mudah-mudahan bisa cepat bekerja. Ini kendala kita seperti yang sampaikan tadi, kendala terlambat.
2: Jawi Pak. Ya,
3: sapi dari mana?
1: Jawi kita beli hanya di kandang yang ada di sini. Mungkin orang itu mengambil mengimpor dari luar. Sebagian katanya ada yang dari arah Medan, ada yang dari arah Batu Sangkar.
2: Bobotnya?
1: Rata-rata 12 sampai 14.
3: Okay. Ini kan proses penyembelihan menggunakan apa besi-besi nih Pak?
1: Ya, ada kerangkeng.
3: Sudah ada, ini apa nih? Kejadian sapi lepas atau gimana?
1: Mudah-mudahan kalau tadi memang ada yang nggak lepas satu ekor tadi, nggak liar sapinya, tapi sudah bisa diatasi.
2: Memang ini agak unik dengan adanya landasannya besi.
1: Agak lebih mudah daripada yang manual ya.
2: Dan juga nggak melekat ya di rantai.
1: Sudah masuk dia ke dalam kerangkeng, diikat, kemudian direbahkan, dah tinggal menyembelih aja lagi.
3: Terus memang ada fenomena ketika kurban di tahun lalu yang sapi lepas.
1: Kita nggak ada sapi yang lepas. Cuman karena dilihat dia di apa tempat lain dengan memakai kerangkeng itu. Pelaksanaannya agak lebih mudah, maka kita coba pula seperti ini.
3: Nah, fenomena pendaftaran peserta biasanya menjelang penutupan berakhir atau dari awal sudah banyak yang mendaftar?
1: Sudah dari awal sudah banyak yang mendaftar dan mengsur-angsur sampai terakhir. Kemarin kami memang agak sulit juga kemarin untuk sapi yang ke-16 sampai maghrib masih 5 ekor. 5 orang peserta.
3: Kurang 2.
1: Kemudian ada menambah 1. Terpaksa sudah 6, kita beli aja sapi yang agak kecil 1.
2: Sesuaikan ya.
1: Sesuai dengan harga.
3: Tidak ada kambing berarti Pak.
1: Tidak ada kambing. Semuanya sapi.
3: Dan untuk prosesinya gotong royong, tidak ada yang lupakan.
1: Tidak ada yang lupakan, semua kita gotong royong, masyarakat kita semuanya.
2: Kebersamaan,
3: kekeluargaan, kerabat lokal ya Pak ya.
1: Iya.
0: Berikut informasi yang sudah kami hadirkan, wawancara kami bersama Dr. Andes Haji Alfiandri Tuanku Sultan, Ketua Pengurus Masjid Nurul Watan Gulai Banca Bukit Tinggi kemarin. Dan ini juga menjadi acuan bagi Anda yang belum memulai ini, sudah dipukul 8 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Jawi masih tagak-tagak juga ya, bahkan mungkin si Jawi juga merasa came-came, bilo, kokadidabiah gitu ya. Nah, panitianya belum bergerak, nah buruan, karena lebih cepat lebih bagus ya. Karena takut nanti kalau sudah lama, kelamaan, kesiangan, penyembelihannya tentu akan berdampak terhadap selesainya untuk prosesi dan distribusi daging kurban ya. Warga kala menunggu pulo bilo daging kerja pui ko nalun aduh basurak-surak di musajid musola bagai ko. Itu pun terjadi di lapangan yang kami dengar dan kami lihat. Nah, mudah-mudahan segala sesuatunya tadi kembali ke niat juga, semua dikerjakan dengan niat lillahi ta'ala, jadi ibadah dan bukan untuk puji dan disombongkan. Termasuk juga warga mendoakan bagi para peserta kurban, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Menjelang pukul 9 pagi ini kami masih hadirkan nuansa bersama Pro 1 RRI Bukittinggi.

Negeri Manapun Berada, lagu dari Kak Adi Kitana Kurban di pagi hari menutup untuk Bincang Pagi edisi spesial Serba Serbi Lebaran Idul Adha bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pendengar. Berbenan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini ya. Masih di suasana Hari Raya Idul Adha yang tentunya penuh berkah, penuh kebersamaan, dan penuh dengan makna. Hari Raya Idul Adha selalu menghadirkan suasana yang berbeda tentunya. Dari pagi hari kita sudah mendengarkan gema takbir berkumandang. Masyarakat mulai berkumpul di masjid, di lapangan, sudah melaksanakan sholat idul dan juga dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang menjadi inti dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini. Namun pendengar, sesungguhnya Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban saja. Lebih dari itu, Idul Adha mengajar kita tentang ikhlas, pengorbanan, rasa syukur, serta pentingnya berbagi kepada sesama manusia. Salah satu momen paling ditunggu dalam Idul Adha adalah pembagian daging kurban kepada masyarakat. Bagi sebagian orang mungkin terlihat sederhana, namun bagi banyak orang lainnya adalah bentuk perhatian, kebahagiaan, dan kepedulian sosial yang sangat berarti. Nah, pendengar, tentunya selama satu jam ke depan kita akan bersama-sama membahas tema hikmah berbagi daging kurban kepada sesama. Kita akan mengulas bagaimana tradisi berkurban bukan hanya menjadi ibadah tetapi juga memperkuat hubungan sosial, mempererat persaudaraan, dan juga menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Tetap bersama kami karena akan ada obrolan hangat tentunya, renungan ringan, serta lagu-lagu pilihan yang menemani suasana Hari Raya Idul Adha Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain, tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setiap kali Hari Raya Idul Adha tiba, ada satu pemandangan yang selalu menghangatkan hati. Warga berkumpul bersama, saling membantu mempersiapkan proses penyembelihan hewan kurban, lalu membagikan daging kepada masyarakat sekitar. Momen seperti ini memperlihatkan bahwa Idul Adha bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga perayaan kepedulian sosial. Dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita sering sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk sekolah, ada yang sibuk berdagang. Bahkan terkadang nih pendengar jarang berinteraksi dengan tetangga sendiri. Namun saat Idul Adha datang, suasana berubah menjadi lebih akrab dan hangat. Orang-orang berkumpul tanpa memandang status sosial. Semua bekerja sama demi satu tujuan, yaitu berbagi kebahagiaan kepada sesama. Pendengar, pembagian daging kurban memiliki makna yang sangat mendalam. Daging yang dibagikan bukan hanya soal makanan, tetapi simbol kasih sayang dan perhatian antar manusia. Mungkin bagi sebagian keluarga, membeli daging bukan hal yang sulit. Namun, ada juga keluarga yang hanya bisa menikmati hidangan daging setahun sekali. Tepat pada Hari Raya Idul Adha tiba. Karena itulah, pendengar, pembagian daging kurban menjadi momen yang sangat dinantikan oleh banyak masyarakat. Yang menariknya, semangat berbagi Idul Adha juga mengajarkan bahwa rezeki yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita sendiri. Ada hak orang lain di dalamnya yang perlu kita salurkan. Dan ketika kita berbagi, kebahagiaan yang dirasakan ternyata bukan hanya oleh penerima saja, tetapi juga oleh yang memberi. Seringkali orang yang berkurban justru merasakan ketenangan hati dan rasa syukur yang lebih besar setelah bisa membantu orang lain. Pendengar Pro 1, RR Bukit Tinggi, di tengah kehidupan modern saat ini, nilai kepedulian sosial seperti ini menjadi sangat penting untuk terus dijaga. Karena hidup bukan hanya tentang mengejar kebutuhan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa hadir dan bermanfaat bagi sesama.

0: Pemuda merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa. Dalam semangat Astacita, penguatan peran pemuda menjadi langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Generasi muda tidak hanya menjadi penerus, tetapi juga motor penggerak perubahan yang mampu membawa inovasi dan energi baru dalam berbagai bidang kehidupan. Penguatan peran pemuda dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan, serta perluasan akses terhadap peluang kerja dan kewirausahaan. Dengan bekal tersebut, pemuda diharapkan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, penting untuk mendorong partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Keterlibatan ini akan membentuk generasi yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan bangsa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih menemani Anda di suasana Hari Raya Idul Adha ya. Dan pendengar, salah satu hikmah terbesar dari ibadah kurban adalah tumbuhnya rasa empati terhadap sesama. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan Idul Adha menjadi momen yang mengingatkan kita bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian. Saat seseorang berkurban, sebenarnya ia sedang belajar untuk tidak terlalu melekat pada harta yang dimiliki. Karena dalam setiap rezeki, ada bagian yang bisa membawa manfaat bagi orang lain. Kurban mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya ketika kita menerima, tetapi juga ketika kita mampu memberi. Dan menariknya pendengar, budaya berbagi saat Idul Adha mampu mempererat hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Tetangga yang sebelumnya jarang bertemu menjadi saling berinteraksi. Anak-anak ikut membantu membagikan kupon, para pemuda membantu proses distribusi, ibu-ibu menyiapkan konsumsi untuk panitia. Semuanya terlibat dalam suasana kebersamaan. Nilai seperti inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan masyarakat Indonesia sejak dulu, yaitu gotong royong dan saling peduli. Pendengar, di beberapa tempat bahkan ada tradisi memasak bersama setelah pembagian kurban selesai. Ada yang membuat sate, gulai, rendang, tongseng, hingga sup daging pun siap untuk dinikmati bersama keluarga dan tetangga. Momen makan bersama ini sederhana, tetapi menghadirkan kehangatan yang sulit digantikan. Selain itu pendengar, Idul Adha juga menjadi pengingat bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, pejabat ataupun rakyat biasa. Semuanya merasakan semangat kebersamaan yang sama. Dan inilah pendengar, indahnya Idul Adha. Sebuah hari raya yang tidak hanya menguatkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Perubahan tidak selalu harus besar untuk bisa dirasakan. Kadang justru hadir lewat hal-hal sederhana di sekitar kita. Dari layanan publik yang kini lebih cepat dan mudah, hingga pemanfaatan teknologi yang semakin memudahkan aktivitas sehari-hari. Proses yang dulu memakan waktu, kini bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Akses informasi semakin terbuka, dan pelayanan semakin responsif. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan terus berjalan, perlahan tapi pasti, dan semakin dirasakan manfaatnya. Perubahan itu sudah terasa, dari layanan publik sampai teknologi. Hadir untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RR Bukit Tinggi, ketika kita bicara tentang Idul Adha, kita tentu tidak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi simbol ketaatan dan keikhlasan. Kisah tersebut mengajarkan bahwa dalam hidup, terkadang kita perlu belajar mengikhlaskan sesuatu demi kebaikan yang lebih besar. Nilai keikhlasan itu pula yang tercermin dalam ibadah kurban. Orang yang berkurban rela menyisihkan hartanya demi membantu sesama. Dan yang paling penting, dilakukan dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan pujian. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap seperti ini sangat penting karena tidak semua bentuk kebaikan harus diketahui oleh banyak orang. Kadang, bantuan kecil yang diberikan dengan tulus justru memiliki arti besar bagi orang lain. Selain keikhlasan, Idul Adha juga memperlihatkan kuatnya budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Mulai dari proses penyembelihan, pemotongan daging, pengemasan, hingga pembagian kepada warga, semuanya dilakukan bersama-sama. Ada yang bertugas mencatat penerima, ada yang membungkus daging, ada yang mengantar ke rumah-rumah warga yang lanjut usia, bahkan ada anak-anak muda yang ikut membantu sejak pagi. Suasana seperti ini menciptakan rasa kebersamaan yang luar biasa. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang membuat orang semakin sibuk dengan dunianya masing-masing, tradisi gotong royong seperti saat Idul Adha menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena dari situlah muncul rasa saling mengenal, saling menghargai, dan saling membantu. Pendengar Pro 1, terkadang kebahagiaan terbesar bukan datang dari hal mewah, tetapi dari momen sederhana seperti berkumpul dan berbagi bersama orang-orang sekitar. Pendengar Pro 1 RR Bukit Tinggi, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita hari ini dalam tema hikmah berbagi daging kurban kepada sesama. Dari pembahasan tadi kita belajar bahwa Idul Adha bukan sekedar tradisi tahunan. Lebih dari itu, Idul Adha adalah pengingat tentang pentingnya berbagi, peduli, dan memperkuat rasa kemanusiaan. Melalui pembagian daging kurban, kita diajarkan bahwa kebahagiaan akan terasa lebih lengkap ketika kita menikmatinya bersama. Kita juga belajar bahwa kepedulian sosial tidak selalu harus berupa hal yang besar. Senyuman, perhatian, bantuan kecil, dan rasa kebersamaan juga bisa menjadi bentuk ibadah yang sangat berarti. Pendengar Pro 1, semoga semangat Idul Adha tahun ini tidak berhenti hanya di hari raya saja. Semoga nilai berbagi dan kepedulian terus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dunia akan terasa lebih hangat ketika manusia saling membantu dan saling peduli. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat persaudaraan, menguatkan rasa syukur, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RR Bukit Tinggi yang sudah bersama kami hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Dan pendengar, sudah saatnya Dedi pamit dari ruang dengar Anda. Semoga seluruh sajian yang sudah Dedi hadirkan dari pagi hari tadi hingga pukul 10 ini bermanfaat. Dedi pamit dari angkasa pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada rekan Mutia Utami melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang mendengar. Halo, apa kabar Anda di hari ini? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Mutia Utami hadir untuk menemani Anda hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari kedua Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah ya. Gimana nih? Udah pada dimasak itu daging kurbannya? Atau mungkin ada yang kurbannya baru hari ini, jadi masih belum diolah apapun gitu ya daging kurbannya? Atau mungkin juga Anda adalah pesertanya? Oke, sembari mendengarkan kami di Pro 1 FM, tentunya akan menghadirkan semangat-semangat positif juga agar Anda jadi lebih optimis untuk menjalani hari ini. Lancar ya segala pekerjaan dan tanggung jawabnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di lagu-lagu pilihan hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda dari Glenn Fredly dan Kenny G dengan lagunya Januari. Kali ini saya ajak Anda ke Chris Patih, lagu Rindu. Spesial untuk Anda semua, tetap di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ternyata di antara Sumpur Kudus dan Sijunjung ada salah satu geopark nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif loh. Namanya adalah Geopark Siloke. Taman bumi ini punya luas mencapai 130 ribu hektar yang menyuguhkan pemandangan khas perbukitan batu gamping yang usianya lebih dari 260 juta tahun. Ada 25 situs keragaman geologi, 12 situs keanekaragaman hayati, dan 17 situs keragaman budaya. Pengunjung juga bisa menyaksikan indahnya ragam flora di sana, seperti Padma Raksasa Rafflesia, bunga bangkai raksasa, jamur batang bersinar, dan lain-lain. Sedangkan faunanya juga beragam, seperti harimau Sumatera, tapir, kambing hutan, binturong, siamang, burung enggang, landak, dan lainnya. Bukan cuma itu loh, geopark yang diresmikan pada 30 November 2018 ini juga memiliki banyak gua atau ngalau, serta beberapa air terjun yang sangat indah. Dengan ragam warisan geologi ini, gak heran kan kalau Siloke menjadi salah satu destinasi yang tepat untuk dikunjungi.

Selamat pagi pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya Allah, ya Jabbar, ini aku, salah satu dari miliaran ciptaan.
1: Om Prasadas Titi Sarides Siwa Suci.
2: Mendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI guna mendengarkan dinamika olahraga di hari ini.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: AS Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua, dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
1: And this is what I see as my...
0: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi para pemainku pantas mendapat semua pujian, dan pada akhirnya kini dengan penundaan 1 tahun Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda, mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman.

yaitu Frank Casey. Lalu di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magdalene, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lebih bisa lapangan, terus juga Singapura memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Tadi sudah melakukan terbaik, udah coba juga caranya dan bisa juga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menang-menang itu pasti yang lebih sulit dan ya, saya rasa sudah melakukan.
2: Sementara itu, Bobby Sutiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita udah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten itu belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu memenangkan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Oke, ini lagu-lagu pilihan ya untuk siang ini, siang yang cerah alhamdulillah. Gimana ada yang habiskan waktunya di luar rumah mungkin ya, udah selesai urusan perkurbanan. Jadi ya sekarang waktunya untuk spending time, quality time, boleh deh ya, enjoy pastinya bersama Pro 1 FM. Yaudah, dari Agnes Monica, kali ini saya ajak Anda ke NAV dengan lagunya Akhirnya Aku Menamakanmu. Tetap di sini, masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang Bapak, Ibu, dan seluruh penumpang hebat di penerbangan Astacita. Hari ini kita akan terbang menuju satu tujuan spesial, Sekolah Rakyat, tempat di mana semangat belajar melejit, mimpi-mimpi melayang tinggi, dan setiap anak jadi bintang masa depan. Di sekolah ini tak ada yang tertinggal, semua tiket emas untuk menjejak ilmu, berbagi tawa, dan tumbuh jadi pahlawan bangsa. Jadi, siapkan hati dan pikiran, pasang sabuk semangat, karena perjalanan inspirasi kita baru saja dimulai. Teruslah bermimpi, teruslah belajar, karena masa depan cerah menanti di ujung cakrawala.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Di dadaku ada kamu dari Ermi Kulit. Oke, pendengar, lagu ini mengantarkan kita ke penghujung lagu-lagu pilihan ya untuk di pukul 11. Nanti kita lanjut lagi di pukul 12 dan nanti juga akan berkumandang seruan azan zuhur untuk hari ini di pukul 12 lewat 17 waktu Indonesia Barat. Sembari menunggu, kami masih akan hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Masih di Pro 1 FM RRI Bukittinggi.

0: Satu.
1: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Jinawi ini. Pesona alamnya yang menyejukkan mata, ragam budayanya yang menggelorakan jiwa, serta kebersamaan manusianya yang telah membudaya. Semua ada untuk kita cintai, kita banggakan, dan kita pertahankan. Menjaga Indonesia, menyelamatkan peradaban bangsa.

Selamat siang pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah salat zuhur hari ini tepat pukul 12.17 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa.

0: Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Bernhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Bernhard Bart dan Erika Doppler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Bernhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Bernhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
1: Saya dari arsitektur sisi teknik. Teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik. Ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. Itu saat seperti ini saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini. Dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated, saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, ya. Dan juga benang Makau harus dicari yang tipis. Untuk membuat replika dari kain kuno lagi, itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga. Tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya. Ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
0: Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan, kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Bart. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
1: Inspirasi. Ya, ini dari patung, ini dari motif paisley. motif Koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama Paisley karena seorang di Inggris di kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Dan dengan bahan yang paling bagus, sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 senti nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter. Paling bagus, saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekalongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
2: Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
1: Ya, sama dengan benang makau.
2: Ya,
1: kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut, tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Sungayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu, sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap.
0: Tak hanya sekedar membuat songket, namun Benhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
1: Itu dari Kota Gadang, dari Museum Adit Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar. Karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar. Termasuk ke mereka yang membeli banyak.
2: Kekeran di museum, di museum.
1: Ya.
2: Bilang untuk Indonesia.
1: Dan nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Saya nanti menggambar.
2: Oh, berarti dari sini, ya. Dari sini, dari foto ini.
1: Dari foto ini.
2: Tidak ada kain atau.
1: Ya. Ada seperti ini pada tiga waktu itu. Ini kami akan membuat juga di Payakumbu, daerah itu. Ini ada satu di Museum Basel, kami membuat.
0: Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
1: Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura, dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
2: Yang mana?
1: Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini. 100 meter ini 20 gram.
2: 20 gram emas.
1: Ya, dan 100 meter ini 3,2 gram. 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam. Nanti 500 gram perak. Dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
2: Menjadi emas.
1: Ya. Oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak jadi hitam, dilakar. Saya kurang tahu dengan, atau tidak tahu banyak dengan mencelup. Tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan kimia yang cocok menjadi hitam. Itu fruit cell, kulit buah atau tak.
0: Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
1: Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti, harus lihat dengan lupa. Di gambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
0: Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
1: Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Beberapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung. Ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta. dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia membeli, dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan, bagus itu. Tapi saya tidak mau itu, saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini. Dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada sepenting keluarga besar, pusako, harus jadi seorang gadis menenun untuk acara nikah. Untuk kebutuhan keluarga besar, uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal tengah sampai satu jam untuk ini, tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah.
0: Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, kontemporer desain, rumah Minangkabau desain, arca desain, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
1: Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara datuk atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk takpok yang paling tinggi di sebuah kampung.
0: Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
3: Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya kan, kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan, memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan jadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang, dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut, itulah yang dituangkan ke songket gitu.
0: Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual, menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau sil, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
1: Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh sana dari Malaysia. Dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar. Itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai frame loom, saya bilang frame loom kek. Walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin Siak suka, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
0: Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
1: Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencelup penang sampai finishing, seperti renda bahuku atau rumbai atau apa saja, satu atap. Kalau penunggu pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau bang, ada salah besar, potong saja harga. Itu. Dan itu bisa menangki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang, agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu. Baru, tidak tahu, mungkin bersama Pandesika yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar bisa bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung bisa dipakai, dilipat untuk selendang. Tapi di Ranah Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Kadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
0: Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
1: Harapan, bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
0: Kaluak paku kacang balimbing, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangnyo, anak dipangku kamanakan dibimbing. Orang kampuang dipatenggangkan, hormati kampuang jan sampai binaso, hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang, maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.

0: Lirih dari Ari Lasso mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan di siang ini pendengar. Dan sesaat lagi tepatnya pukul 13 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Berbahasa Minang hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Kamis 28 Mei 2026, RRI Bukit Tinggi, Jabrita Daerah, Babah Hasomina. Selamat siang Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha ampe baleh ampe 27 Hijriah. Program Gerakan Tanam Padi Serentak Nasional nalah dijalankan Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha ampe baleh ampe 27 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial serta mempaarek hubungan jo masyarakat. Barikui laporan Nofri.
1: RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor RRI Bukit Tinggi pada Kamiko. Panitia menyembelih 2 ekor sapi dan merupakan donasi dari keluarga besar RRI Bukit Tinggi. Peserta kurban terdiri dari karyawan-karyawati serta pensiunan. Untuk penyaluran, panitia menyiapkan 150 kupon dan dibagikan kepada karyawan dan warga sekitar. Kasubag Tata Usaha sekaligus Ketua Panitia Sri Susila Hastuti mengatakan bahwa kegiatan kurbanko merupakan wujud kepedulian sosial RRI Bukit Tinggi tahadok masyarakat. Dirinya menjalihkan proses pembagian daging dilakukan secara swadaya oleh karyawan RRI Bukit Tinggi. Menurut Sri Susila Hastuti, daging kurban disalurkan kepada masyarakat dan membutuhkan di lingkungan sekitar kantor. Dirinya juga menyebut kegiatanku juga bertujuan memperarek hubungan silaturahmi antara pegawai RRI Bukit Tinggi jo warga Satampe.
2: Yaitu dengan 2 ekor sapi pada pelaksanaannya itu, ya ada 2 ekor sapi. Dari peserta kemarin ini kan dari karyawan RRI saja ya. Sekarang kita masukkan pensiunan. Jumlah semua kupon yang akan dilaksanakan yaitu sekitaran 150. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih dari 2 ekor sapi.
1: Kasubag Tata Usaha juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak dan Allah menukung pelaksanaan kurban.

0: retribusi agar lebih tertib jo tapi sasaran. Pembagian jo dilakukan untuk menghindari kerumunan ketika pengambilan daging kurban. Program Gerakan Tanam Padi Serentak Nasional telah dijalankan Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan melalui optimalisasi lahan di Payakumbuh Selatan. Pemerintah Satampe siap bersinergi menjaga ketersediaan pangan di tengah tantangan perubahan iklim. Berikut laporan Irsyad.
1: Pemerintah Kota Payakumbuh menyatukan komitmennya untuk mendukung program swasembada pangan nasional melalui gerakan tanam padi serentak di lahan non-rawa. Kegiatan itu merupakan bagian dari program nasional dan menargetkan optimalisasi lahan seluas 50 ribu hektar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Barat, pelaksanaan gerakan tanam serentakku dipusatkan di kawasan persawahan Gadih Angi, Kelurahan Kapalu Koto Ampangan, Kota Payakumbuh. Lahan yang digunakan dalam aksi tanam di Kota Payakumbuh itu mencapai luas 7,25 hektar. Program optimalisasi lahanku secara nasional berpusat di Sukabumi, Jawa Barat, juga tujuan utama memperkuat ketahanan pangan juga meningkatkan produksi bare. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Daswarman, menyampaikan bahwa pemerintah daerah magihan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Dirinya menyampaikan harapannya agar Kota Payakumbuh dapat bertransformasi menjadi salah satu lumbung pangan dan mampu menyokong kebutuhan daerah maupun nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elzara Farman, Wakil Wali Kota Payakumbuh, mendukung optimisasi 50 ribu hektar tanah pertanian. Payakumbuh berjanji 3 kali tanam tahun 2006 sebelum musim kemarau datang. Alhamdulillah kekompakan kami terhadir oleh Ibu Direktur BMRP di Sumatera Barat, Kepala Dinas Pertanian, Babinsa, Kepala Dinas Pertanian, dan salah seorang ketua kelompok tani kita. Saya yakin dan percaya dengan semua terpaduan, insya Allah Payakumbuh tahan pangan akan kita wujudkan.
1: Selain itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman menambahkan bahwa langkah strategisku sangat perlu untuk menjaga ketersediaan pangan pada perubahan iklim. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatukan perbaikan lahan sawah rusak ringan terdampak bencana alam alah selesai dikerajukan secara swakelola. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pasaman Barat Afdal mengatakan, selawih 172 hektar sawah rusak ringan alah selesai diperbaiki mulai dari konstruksi fisik, jaringan irigasi menuju sawah, olah lahan, jo tambahan benih. Afdal menambahkan 172 hektar itu berada di Kecamatan Ranah Batahan, selawih 95 hektar di 5 kelompok tani, jo 77 hektar di Kecamatan Talamau pada 3 kelompok tani. Pemerintah Kabupaten Agam Taruih mengebut pelaksanaan program gerakan tanam Gertam di wilayah Nyukinito agar selesai pada bulan Mei 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau Gertam 50 ribu hektar secara nasional dan dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Kecamatan Tanjung Raya dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan Gertam nan alah bajalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Dalam kesempatan ko, Bupati Agam Beni Warlis merinci bahwa pihaknya alah memiliki sekitar 1.700 hektar lahan. Dan kini tu ada 300 hektar nan alah di Karajoan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam indah menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan. Melalui program Gertam 50 ribu hektar Kementan RI di wilayah Koto Kacia, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Dikatakan Bupati Beni, akan didukung indahannya lahan. Namun sejumlah alat penunjang seperti bantuan eskavator jo traktor, bantuan benih, serta kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci keberhasilan program strategis nasional Tasabui.
4: Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di beberapa lokasi, tiga lokasi sekarang, memang kita sendiri pede lah. Kalau Kabupaten Agam layak untuk dinikan. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah, semuanya itu kita targetkan, mai itu semua selesai.
3: Sementara itu, kelompok tani Lakwa Supakai Bayua Jorong Sungai Rangeh M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat jo kesempatan ameh dan diberikan pemerintah pusat jo pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50 ribu hektar di wilayahnya Kiniko.
5: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bupati instansi yang terkait. Dalam semuanya ini kami melaksanakan bantuan dari Bapak Bupati dan arahannya insya Allah kami laksanakan.
3: Sebagaimana diketahui, Kemenpan RI menargetkan 50 ribu hektar dalam program Gertam Nasional tahun 2026. Nan terdiri dari optimalisasi lahan atau OPLAH 2020 ampe seluas 20 ribu hektar, OPLAH 2025 seluas

0: seluas 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, Sarato rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lanta dampak bencana nan ala direhabilitasi jo ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Alonan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Pemkab Solo pacapai penanganan sampah pasa Sungai Nanam, Kecamatan Lambah Gumanti, Kabupaten Solo. Hal itu disampaikan Bupati Solo John Firman Pandu usai melakukan inspeksi mendadak sidak kapasa agropolitan Sungai Nanam setelah menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi pasan dan hinggo kiniko alun dimanfaatkan secara optimal. Dari hasil paninjauan diketahui bahwa persoalan utama talata pada penanganan sampah nan alun maksimal sehingga mengganggu aktivitas di sekitar pasa, serta kondisi saluran air nan kurang baik jo menyebabkan genangan katiko hujan turun. Berita terakhir. Data Kota Layak Anak KLA kiniko alun tuntas, Bukit Tinggi kejar peringkat terbaik 2026. Berikut laporan Joni Marbeta.
2: Kepala Bapelitbang Kota Bukit Tinggi Ade Mulyani SMM sekaligus kiniko sebagai Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak KLA menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pemenuhan indikator Kota Layak Anak KLA 2026. Ade Mulyani menyebutkan bahwa pemenuhan data dan indikator KLA tidak dapat dilakukan secara parsial namun dilakukan secara keroyokan melainkan harus melibatkan seluruh organisasi, perangkat daerah dan juga stakeholder terkait. Dirinya menekankan pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya satu instansi semata sehingga diperlukan komitmen kolektif nan kue. Namun demikian, hingga kini ko masih terapi 17 instansi nan alun melengkapi pengiriman data pendukung dan secara keseluruhan Kota Bukit Tinggi alah mengumpulkan 876 kelengkapan data dan kini ko menempatkan kota tu di posisi ketiga di Sumatera Barat setelah sebelumnya berada di peringkat pertama di tahun 2025. Ade Mulyani berharap seluruh pihak dapat bekerja lebih karih untuk meningkatkan capaian itu, setidaknya mempertahankan posisi nan ado dengan memperkuat sinergi lintas sektoral.
3: Bagi saya, rapat gugus tugas pelaksanaan evaluasi Kota Layak Anak artinya agar komitmen yang melibatkan semua unsur atau stakeholder dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, bagaimanapun ini sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk pelaksanaan. Artinya penyelenggaraan atau pelaksanaan Kota Layak Anak ini lintas stakeholder dan lintas SKPD serta lintas pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan Kota Layak Anak ini tidak bisa parsial-parsialkan secara keroyokan. Nah, artinya kalau tidak naik, sudah perfect di sana. Paling tidak saat ini kita pertahankan. Kita komit bagaimana upaya kita mencapai tingkat yang utama itu tidak turun, minimal tetap.
2: Sebagai gambaran terdapat 9 komponen kunci dan menjadi indikator penilaian KLA, salah satunya adalah kemitraan antara organisasi perangkat daerah dalam pengembangan Kota Layak Anak, dan untuk itu seluruh instansi terkait segera melengkapi data dan dibutuhkan serta memperkuat koordinasi agar upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bukit Tinggi ko dapat berjalan optimal kelanjutan sesuai dan diharapkan. Joni Marbeta mengamban untuk Berita Raminang pada siang hari ko.
1: Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari ko Kamis 28 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan di suap pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

di sampingku dari Planela mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita untuk lagu-lagu pilihan di siang ini pendengar. Sesaat lagi di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Cinderella siang ini dengan requestan lagu ya. Bisa request lagu yang disuka nanti yang udah kita siapkan juga di playlist kita. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir untuk Anda, kita ke Private Harmony dengan lagunya Sabtu Special.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811 669 9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang pendengar. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan yuk, kita udah di Cinderella nih siang ini dengan requestan lagu. Silakan untuk Anda yang pengen request lagu yang disuka ya, pastinya udah kita siapkan semuanya di playlist kita. Nanti tinggal dipilih aja, ada 10 lagu yang tersedia. Dan kita sudah punya penelpon pertama untuk hari ini. Langsung aja kita sapa dulu Cinderella.
1: Ini juga requestan lagu.
0: Sini dengan requestan lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mak Diman.
1: Halo, panas di Payakumbu.
0: Panas di Payakumbu. Aduh, ya, di Bukit karena... Tinggi juga nih, tapi udah agak-agak sejuk ini loh Mak Diman, beda berarti ya.
1: Iya, sejuk di Bukit Tinggi.
0: Agak-agak sejuk. Tadi sih panas terik ya, sekarang udah mulai sejuk gitu.
1: Iya, sedang panas melengkang lah.
0: Jangan main-main panas Mak Diman, nanti sakit pula kepala Mak Diman tuh.
1: Mahal, di dua dalam radio.
0: Iya betul. Abi lo orang berkorban di dekat rumah Mak Diman, patang atau kini?
1: Patang lah iya, lah makan sup cako.
0: Undih lah makan sup cako yo, ayolah suah yo. Anak kami kini baru kok ha?
1: Ya, kini membantai tu.
0: Iyo kini membantai tu. Jadi ya.
1: Ya boleh lah botang. Aduh, sudah makan surau. Aduh, lah bantai kali.
0: Oh gitu, iya alhamdulillah.
1: Sore.
0: Iyo. Jadilah bisa menikmati sup Mak Diman tuh yo.
1: Lah ya, itu kalau kan.
0: Ayo, sih biasanya nan Mak Diman olah tuh daging kurban tuh biasanya.
1: Rendang kacuk.
0: Sup namanya, yo. Soalnya bisa sekeluarga pasti suku nak kuah-kuah ya Mak Diman yo. Iyalah, mudah-mudahan sehat-sehat wa sadonyo Mak Diman yo, bahagia makin diberkahi. Di RRI tadi dua iku kami Mak Diman, alhamdulillah.
1: Di 20 ini.
0: Weh, atuh yo sambuah bana tuh mah.
1: Iya, banyak ada pilihan Ardi itu yang juga
0: iya, onde, yo rekor Bang Ardi itu yo. Biar lo tanyaan Riko.
1: Tanyaan lagu juga.
0: Jadi Mak Diman, lagu Tia Sabuian dulu Mak Diman. Tia Sabuian lah dulu yo. Manan ketujuh deh Mak Diman tuh ha. Yang pertama ada 5 minutes Andai Kau Setia. Lanjut The Groove Karena Cinta. Slang Gara-gara Kamu. Karena Cinta lah. Wonde yola mantap lagu Mak Diman gua. Salam lah dulu Mak Diman.
1: Mantap.
0: Jadi salam tuh Sia kok Mak.
1: Salam tuh Sia.
0: Terima kasih Mak.
1: Terus juga Bang Ardi. Abola Bang Ardi. Mari berkasi di kedaman.
0: Oke.
1: Bila pengaman.
0: Iya.
1: Terus bunga kopi. Terus Wiki Sabaduan, Tiga Penganak.
0: Iya.
1: Rum Jang Lala. Tuk Kepala Lumpur Kamu Desi.
0: Oke.
1: Tuk Rama Kepala Tarap. Mudra. Untuk apa lagi? Untuk
0: siap tuh Mak Diman.
1: Kita Mami. Bang Nabu. Kita Meninjau.
0: Oke.
1: Mas Nu.
0: Iya.
1: Mami Mau. Untuk Rama, kabur lah Rama.
0: Yo, kabur lah nih Rama.
1: Mungkin Bang Adi sudah siap ikut lah.
0: Iyalah, oke.
1: Terima kasih ya, Pak Ya.
0: Ya, sama-sama Mak Diman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Diman di Payakumbu. Payakumbu angin berdengkang. Ayolah. Oke, kita tunggu lah ya. Kok tiba-tiba bercampur ini bahasa ya kan? Kita tunggu penelpon selanjutnya. Masih di sini di Cinderella.
2: Yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yulia.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik banget. Ibu juga dong.
2: Iya dong.
0: Oh dong, ini semangatnya udah membara nih ketahuan. Dan dingdong. Ini ketahuan nih tadi banyak makan daging ini kayaknya ya Bu.
2: Oh belum dimasak lagi.
0: Oh belum dimasak. Berarti baru ini ya kurbannya hari ini ya Bu ya di sana.
2: Ini hari ada juga, kemarin ada juga.
0: Oh kemarin ada juga, tapi belum sempat diolah gitu.
2: Iya. Ya tidur ya dulu.
0: Iya benar. Nah itu rencananya nanti mau diolah Ibu, mau bikin apa itu daging kurbannya?
2: Ah, durian dikeliu aja dah.
0: Simple ya, sekali masuk iya. Udah jadi masak gitu ya.
2: Merendah keramahan.
0: Betul, kaliu aja udah matang, udah enak.
2: Iya.
0: Berapa orang? Berapa ekor sapi Bu di sana kurbannya?
2: Ini kan musola ya kan.
0: Oh iya Jadi gak terlalu banyak tapi cukup lah gitu ya.
2: Iya cukup lah.
0: Iya alhamdulillah. Oke mudah-mudahan berkah itu semua ya yang kita dapatkan ya Bu ya.
2: Iya amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Nah ini libur panjang Ibu gak kemana-mana nih, cuma di rumah aja.
2: Ada di mana-mana.
0: Karena yang beredar itu adalah suara begitu ya Bu ya. Aduh.
2: Iya. Gila
0: kemana?
2: Ada di mana-mana tapi ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana. Dadol
2: ada kalau... nyampe Kerinci sana.
0: Iya, betul.
2: Teman barat.
0: Aduh, mantap Ibu ya. Itu gimana cara membagi waktunya loh Bu? Mantap banget loh.
2: Di sini dari beras itu kan
0: gitu. Iya deh. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu Ibu ya, bahagia terus, bisa beredar kemana-mana Ibu ya. Amin.
2: Iya.
0: Amin ya Allah. Amin. Oke, baik. Ibu, ini lagunya mau Tia sebutkan lagi ini.
2: Ya.
0: Tadi belum semua ya Bu ya, Tia sebutkan lagi dulu ya. Oke, ada 5 minutes andai kau setia. Terus Leng gara-gara kamu, Rosa aku bukan untukmu, Marcel jangan pernah berubah, Audi hingga saat tiba, Peter Pan ada apa denganmu, Reza Artamevia cinta akan membawamu kembali, Sheila on 7 itu aku, Ruth Sahanaya andaikan kau datang.
2: Ruth Sahanaya aja lah.
0: Aduh, pilihan yang luar biasa ini. Okay.
2: Iya, seandainya dia datang ya kan.
0: Seandainya dia datang, mulai berandai-andai nih Ibu kayaknya ya. Terus seandainya dia datang, apa yang Ibu lakukan?
2: Gak tahu.
0: Malah bingung juga ya. Ya apa ya, gak tahu. Aduh Ibu,
2: iya,
0: Ibu. Iya deh. Ya mumpung dia belum datang, ya udahlah masih aman lah kita ya Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, boleh disalamin dulu lagu Ibu buat siapa aja ini, silakan.
2: Salamnya terutama bagi Tia yang lagi tugas, mudah-mudahan diberikan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah, terima kasih Ibu juga.
2: Madiman tadi.
0: Oke.
2: Mamu Kopi bersama Bu Mardi, Angel Gasi, Firman Lila, Pak Mame, Bang Ardi terlumur bersama Desinya.
0: Oke.
2: Uci, Bang Indra, Mutia, iya. Bang Aye, Bang Denny,
0: iya.
2: Ayah gak tersebut namanya dibungkus rapi aja lah tanpa terkacau dalam kuali.
0: Bukan terkecuali tapi terkacau dalam kuali. Iya. Cocok.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terkacau dalam kuali, karena memang dia gak muat masuk kuali gitu Bu ya. Yaudah yuk lanjut. Siapa lagi nih di belakangnya? Ibu Yulia Cinderella.
3: Yang ini dengan ikutan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali.
3: Iya harus semangat. Jangan gak semangat gitu.
0: Oke ini kayaknya emang kebanyakan makan daging tuh semangatnya jadi kayak gini ya.
3: Iya makanya dagingnya selalu kebanyakan gitu dia ya.
0: Bisa-bisanya ya. Tapi hati-hati ya, kolesterol juga
3: gitu.
0: Kalau kebanyakan banget nanti kolesterol juga, hati-hati juga gitu.
3: Iya, enggak juga sih, dibatasi juga sih.
0: Iya kan, tetap di batas normal dan wajar begitu ya.
3: Nah, betul sekali.
0: Iya, benar banget. Oke, ini Tia dengan siapa ini?
3: Ini dengan Rehan ini.
0: Aduh, Bang Rehan. Bang Rehan di mana?
3: Iya, di Padang Panjang lah.
0: Di Padang Panjang, belum pindah berarti ya, masih di tempat yang lama ya.
3: Masih, Mas. Tempat yang biasa itu. Belum pindah pindah sekarang ya.
0: Iya, ada rencana pindah emangnya, Bang?
3: Iya, kayaknya sih belum.
0: Belum ya, sejauh ini masih mau menetap di sana aja lah ya.
3: Iya, masih mau menetap di Padang Panjang lah intinya ya.
0: Iya, mantap, mantap, oke. Eh, kurban di sana itu kapan, Bang Rehan? Kemarin apa tadi nih?
3: Yang kemarin sih ada juga, yang sekarang ada juga gitu.
0: Gitu, oke. Yang dekat sama Bang Rehan, yang dekat sama tempat tinggal, kapan?
3: Kalau yang dekat tempat tinggal sih kemarin, tapi kan ada yang hari ini gitu, tapi masih bisa jemput juga gitu.
0: Oh iya, alhamdulillah. Ya. Berarti udah mulai diolah dong ini daging kurbannya, apa ya, masih di freezer?
3: Iya, baju udah dibikin sup gitu kan.
0: Oh, udah dibikin sup. Aduh, manis banget lah pasti dagingnya tuh, seger-seger langsung bikin sup ya.
3: Enak banget nih kalau Tianya sempat kemari, wah diundang itu.
0: Waduh, Masya Allah. Iya deh, tapi kalau buat sekarang dilebihin dulu aja lah sama Bang Rehan ya. Bang Rehan kenyang, Tia ikut bahagia.
3: Nah itu dia tuh, asik.
0: Asik. Oke, Bang Rehan, lagunya udah ya? Ini udah ada pilihan atau mau Tia sebutin lagi?
3: Oh, dari Sheila on 7 ya?
0: Apa? Gimana?
3: Sheila on 7 udah ada request?
0: Oh, belum, belum. Sheila on 7 itu aku.
3: Nah, itu aja, itu aku.
0: Itu aku, oke, boleh. Siap, boleh disalam lagunya, boleh banget. Buat siapa aja nih, Bang Rehan, silakan.
3: Salam pertama, Setia.
0: Terima kasih.
3: Terus yang urusan turun itu siapa itu dia?
0: Ini ada Ibu Yulia barusan.
3: Nah, salam buat Ibu Yulia.
0: Oke, okay, boleh.
3: Buat Mas Iman. Buatnya siapa lagi itu yang bisa gabung di RRI 1 ini?
0: Rame, oke, terus.
3: Ya juga tuh siapa lagi itu ya?
0: Siapa coba?
3: Buatnya Akil Gazi ya.
0: Boleh.
3: Terus buatnya semua yang udah gabung aja lah ya, yang gabung dari tadi ya.
0: Baru dua orang.
3: Kan mau gabung aja gitu.
0: Oke, boleh-boleh. Ditunggu ya, lagunya. Disalami
3: semuanya itu.
0: Disalami semuanya. Siap, Bang Rehan.
3: Lengkap.
0: Lengkap ya, komplit ya.
3: Komplit semuanya gitu.
0: Oke, ditunggu lagunya, Bang Rehan.
3: Iya, sama-sama.
0: Iya.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rehan di Padang Panjang ya. Belum ada planning mau pindah ini. Masih mau menetap di sana, di kota yang cukup dingin ya. Tapi kayaknya sekarang Padang Panjang sama Bukit Tinggi gak jauh beda ya, tingkat ademnya atau tingkat panasnya, ya kan? Karena kita masih tetanggaan. Oke, nanti kita bakal terima lagi telepon yang pengen request lagu-lagu kita di Cinderella siang ini. Tapi sabar-sabar dulu, kita puterin dulu lagu yang udah di request tadi sama Mak Diman di Payakumbuh ya, pengen dengerin The Groove, Karena Cinta. Untuk Ibu Yulia dan Bang Rehan juga ditunggu lagunya, tetap di Cinderella siang ini dengan requestan lagu.

Selamat siang pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: akhirnya dapat juga tas idaman aku. Aduh sayang, kamu masuk kantong dulu ya. Jangan sampai berdebu. Apaan tuh Cik?
1: Segitunya pakai dikantongin segala.
0: Ini tas aku yang udah lama banget aku pengen. Hasil nabung gak jajan cilok setahun itu.
1: Wah.
0: Ya walaupun masih KW1 ya.
1: Ya elah segitunya. Merek luar negeri itu ya?
0: Ih pastinya mahal. Tapi tunggu dulu. Ini tas baru kamu ya? Merek luar negeri juga. Mahal ya?
1: Iya baru. Bagus ya?
0: Iya bagus.
1: Nggak mahal tahu, ori lagi.
0: Loh. Kok bisa sebagus ini tapi murah sih?
1: Iya bisa lah, kan pakai produk dalam negeri. Harganya terjangkau, kualitasnya bagus, pilihan desainnya beragam. Dan yang penting apa coba?
0: Apa tuh?
1: Original.
0: Nyesel, punya aku mahal tapi KW.
1: Makanya pakai produk dalam negeri aja.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

goyang, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB disebut akan melaksanakan referendum bagi 5 negara baru dan 3 diantaranya berlokasi di Indonesia. Faktanya, narasi tersebut merupakan hoax. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com, video yang beredar merupakan anggota Parlemen Britania Raya Alex Sobel. Keterangan video menyebutkan Sobel menyinggung mengenai kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke wilayah Papua Barat pada Selasa 2 April 2025. Ia mempertanyakan mengenai perjanjian mineral pada 2024 dengan Indonesia serta mempertimbangkan aspek HAM. Tidak ada ucapan Sobel mengenai referendum negara baru yang berlokasi di Indonesia maupun ucapannya yang merepresentasikan keputusan PBB. Di situs web resmi PBB juga tidak ada informasi pelaksanaan referendum di 5 negara termasuk di Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cinderella, siang ini dengan rikosan lagu. Di 0811-669-9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Yuk, silakan untuk Anda yang masih ingin berpartisipasi request lagu-lagu Indonesia yang disuka yang udah tersedia di playlist kita di 0811-669-9720. Langsung saja kita sapa yang ini, Cinderella.
1: Yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum Kak Tia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi. Hey hey.
1: Iya ya.
0: Bagaimana kabar dirimu, Uncle?
1: Alhamdulillah sehat Kak Tia. Kak Tia gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Harus sehat ya, karena banyak tuntutan yang harus kita selesaikan.
1: Asik.
0: Gitu.
1: Benar juga.
0: Iya kan.
1: Tuntutan yang penyembelihan di RRI udah siap gak?
0: Udah, alhamdulillah tadi pagi udah selesai, udah dibagi-bagiin juga gitu loh, Uncle.
1: Alhamdulillah.
0: Lancar semuanya. Uncle gimana di Padang Panjang, di dekat tempat tinggalnya?
1: Sekarang lagi di kampung gak? Lagi di Batu Sangkar.
0: Iya, oh iya lupa, aduh. Ya lah, berasa masih kerja ini si Uncle ya, hari Kamis soalnya. Padahal lebaran ya kan. Iya. Nah, gimana di Batu Sangkar, gimana Uncle?
1: Alhamdulillah di Batu Sangkar, tepatnya di kampung saya, alhamdulillah udah siap Kak. Kemarin enggak malahan penyembelihannya.
0: Habis
1: sholat Idul Adha kemarin enggak.
0: Jadi emang dari tahun ke tahun emang selalu terbiasanya gitu ya, langsung hari H gitu ya.
1: Kecuali kita lebarannya di hari Jumat, mungkin nggak tergejar Kak, makanya besok harinya. Jadi kalau kemarin sholat Idul Adha-nya jam 8.30 udah siap.
0: Ya apalagi yang bisa ditunggu lah, gitu ya, bisa langsung eksekusi gitu yang kau ya.
1: Iya, apalagi penelitiannya ramai nggak?

0: banget.
1: Wih, rame. Berarti
0: walau
1: warga di sana tuh masih kompak banget dong ya?
0: Alhamdulillah Kak, walaupun yang disembelih kemarin ada sekitar 18 ekor sapi, tapi anggota yang penikiannya adalah lebih kurang agak 100 orang Kak, orang kampung.
1: Wah,
0: semuanya Kak.
1: Seriusan Uncle? Aku merinding. 100 orang. Wah, itu kompak banget sih, luar biasa loh. Keren. Itu dari berbagai kecamatan berarti ya?
0: Bukan, satu nagari aja Kak. Tempatnya satu nagari doang.
1: Satu nagari aja sebanyak itu. Uncle Gazi ikut juga nih berarti berpartisipasi.
0: Alhamdulillah saya ikut jadi peserta korbannya Kak. Keluarga satu ekor di rumah Kak. Ayah, ibu, keluarga kami satu ekor Kak.
1: Iya, Masya Allah, luar biasa. Keren banget, keren. Senang
0: pada
1: banget
0: para pemudanya, bapak-bapaknya terus diundangkan Kak. Minggu malam kemarin rapat terus dikasih baju seragam tuh Kak.
1: Oh, pakai baju seragam. Enak dong,
0: untuk,
1: jadi makin semangat ya.
0: Ya, untuk yang jadi penitianya Kak, atau yang para pekerjanya Kak, anak-anak muda yang umur 50 tahun yang ke bawah Kak.
1: Wah keren. Nah itu dananya dari mana tuh kalau untuk bikin baju seragam gitu? Emang udah ada kas sendiri?
0: Enggak, ada donaturnya Kak. Pernah nggak lihat kendaraan MT mereknya Muda Taruna tuh? Nah, terus orang kampung gitu Kak, dia yang sponsornya gitu Kak.
1: Ih keren, wah kompaknya luar biasa ya. Nah ini patutnya dicontoh.
0: Om tuh aja kemarin tuh Kak, sapinya beratnya aja, dagingnya aja ketemu 450 Kak, yang Om tuh satu ekor.
1: Segede apa itu sapinya? Gede banget pasti ya.
0: Besar banget Kak. Di atas 80 dia beli kemarin juga.
1: Wow. Oke deh.
0: Itu yang paling raksasa kemarin Kak. Habisnya sekitaran sekitar 22-21an Kak. Kan di sini 3 juta Kak.
1: Oh gitu, 3 juta ya. Iya. Wah,
0: alhamdulillah yang pribadi yang satu ekor per keluarga ada tuh sekitar 8 ekor Kak. Yang 10-nya untuk kelompok di masjid Kak. Jadinya sembelihnya sama aja Kak.
1: Oh gitu.
0: Di lapangan semua Kak. Di
1: masjid. Oh, jadi di lapangan semuanya gitu ya, rame-rame lah berarti warga pun juga rame-rame nonton.
0: Benar ya.
1: Keren.
0: Benar banget.
1: Iya, tetap dijaga lah ya kekompakannya, mudah-mudahan sampai seterusnya bisa gitu ya.
0: Amin
1: ya Allah. Jadi udah diolah dong, udah dimasak dong berarti daging kurbannya.
0: Alhamdulillah kemarin ada juga darah, tapi alhamdulillah kalau di rumah sih kurangnya malam ini Kak. Kalau kemarin nggak kejar Kak, kena habis siap pembagiannya aja udah jam 4 atau setengah 5 Kak.
1: Iyalah, orang sapinya banyak yang kel ya. Iya betul. Oke,
0: dagingnya aja mungkin kupikir kemarin Kak lebih dari 2 ton. Itu dagingnya aja ya Kak ya, bukan tulang-tulang yang lainnya ya Kak ya.
1: Itu
0: yang udah dagingnya aja.
1: Itu daging aja, belum lagi tambahan yang lain-lainnya gitu ya.
0: Yang ya
1: perniknya,
0: perutnya, tulang-tulang enggak masuk juga. 2 ton lebih sudah.
1: Wih, 2 ton lebih, luar biasa.
0: Paling kami kampungnya masih kecil ya Kak. Paling sekitar 500 atau 600 kakak ada Kak. Sudah melebar sampai ke kampung lain di bagian juga dibagikan.
1: Iya. Jadi ada ini kuponnya berarti ribuan dong dapat ini.
0: Iya
1: kan?
0: Benar.
1: Ribuan, wah keren.
0: Kalau untuk ke kampung lain, penitiannya langsung antar Kak. Tapi kalau untuk yang di nagari baru dikasih kupon jemput ke lapangan Kak.
1: Tempat
0: pembagiannya.
1: Iya benar. Iya deh. Oke deh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti diolahnya juga dengan sesuai selama selera masing-masing gitu ya.
0: Iya.
1: Karena banyak juga dagingnya.
0: Alhamdulillah kalau untuk kampung saya juga untuk itu kompak Kak.
1: Alhamdulillah, kita seneng banget dengarnya ya. Oke deh, Uncle, lagunya Uncle udah nyimak tadi, apa mau kita ulang lagi nih?
0: Mau ulang lagi Kak,
1: apa yang tertinggal Kak? Oke, boleh. Ini yang masih bisa Uncle pilih nih, ada 5 minutes Andai Kau Setia, Slang Gara-Gara Kamu, Rosa Aku Bukan Untukmu, Marcel
0: udah,
1: Jangan
0: Kak.
1: Pernah
0: udah.
1: Berubah. Udah,
0: ya udah tadi ya.
1: Hah?
0: Karena udah deh Kak ya, karena aku slang care, nggak lain bukan slang Kak.
1: Langsung slang ya.
0: Apapun judulnya Kak, kalau udah slang list Kak dia, aku pasti ambil slang.
1: Wih keren, oke sih ya. Boleh deh, udah ready to play ini slangnya. Disalamin dulu Uncle buat siapa aja sih.
0: Oke, salamnya yang pertama dan sama sekali buatnya ibu sama ayah sehat. selalu, pendengar merasa bahagia selalu,
1: buatnya
0: Katia.
1: Ya
0: selalu Kak, lanjut lagi.
1: Kok terputus? Aduh, tuh kan ini yang kita takutkan tuh. Kenapa tiba-tiba putus, Angkel? Aduh, sayang banget, tapi untungnya lagunya udah sempet di request gitu. Kalau kita lagi ngobrol tadi putus, sudahlah, sedih banget ya. Oke deh, Angkel Gazi, I don't know what happened, tapi ya it happens ya. Jadi okay, lagunya buat semuanya aja kayaknya. Okay, baik. Kita terima selanjutnya yuk, Cinderella.
2: Yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Katia.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Unimutia.
2: Nah, iya, gimana kabarnya, Katia?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Uni, bagaimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, baik, sehat,
1: Katia. Alhamdulillah, baik, sehat juga, iya. Aduh, Uni, ini kayaknya aroma-aroma daging udah kecium sampai sini nih.
2: Belum
1: diolah. Rencananya mau diolah jadi apa ini? Dagingnya direndang atau gimana?
2: Belum tahu juga lagi, Katia. Kemarin dibersihin aja dulu kan. Terus disimpan aja dulu di lemari pendingin gitu, Katia.
1: Ingin
2: juga mau di diolah jadi apa, bingung gitu kan. Pernah aja dulu.
1: Iya, betul ya. Yang penting bahan bakunya udah ada, udah dibersihin, nanti tinggal dieksekusi aja kalau udah ada ide gitu ya, Unia.
2: Kalau udah ada ide tinggal dieksekusi aja.
1: Betul,
2: ya, Katia.
1: Betul, betul sekali. Kapan itu berarti kurbannya kapan, kemarin apa tadi nih, Uni?
2: Kemarin, kalau di sini kemarin, Katia.
1: Oke. Iya deh ya. Lancar semuanya ya.
2: Alhamdulillah lancar. Cuaca juga kemarin sangat mendukung. Wih, acaranya sukses, lancar. Semoga yang berkurban itu jadi pahala lah, ladang pahala lah, bukan suatu kebanggaan. Kalau suatu kebanggaan jadi ria, jadi enggak gimana ya, enggak gimana
1: jadi
2: lah gitu
1: nyampe
2: ya,
1: niatnya gitu ya.
2: Enggak jadi nyampe.
1: Iya, betul.
2: Kalau dapat ya kita berkurban itu jadi ladang pahala lah buat kita, buat bagi yang berkurban gitu. Semoga usahanya lancar, rezekinya lancar, sukses.
1: Amin ya Allah.
2: Semoga di Idul Adha tahun depan bisa kita ketemu lagi, terus bisa berkurban lebih banyak lagi. Gitu aja pesannya buat yang ikut berkurban, jadi kebanggaan.
1: Iya,
2: janganlah jadikan itu suatu kesombongan.
1: Iya,
2: gitu,
1: betul
2: ya,
1: Kak,
2: ya.
1: Ini langsung adem suasana siang ini ya, kayak langsung gitu ya. Iya benar.
2: Kalau kita sih gitu aja, Katia. Kalau berkurban itu ya, gimana ya? Cukuplah kita dengan yang satu yang tahu.
1: Betul,
2: gitu kan.
1: betul. Ya, yang penting niatnya jadi pahala.
2: Yang penting kita niatnya jadi pahala lah buat ladang amal lah buat yang ikut berkurban. Semoga rezekinya tahun depannya masih lancar-lancar, lancar luncur gitu ya, Katia.
1: Aduh, amin ya Allah. Kita ikut bantu doa deh ya.
2: Ikut bantu doa aja.
1: Betul.
2: Nah, doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri nantinya.
1: Nah,
2: itulah kata kata guru ngaji kita dulu.
1: Wah,
2: kayak gitu, Katia.
1: Iya dong. Makanya kita doanya itu semua doa itu akan kembali ke kita. Jadi mau doanya baik, mau doanya buruk, nah itu tergantung doa kita di awal gitu kan.
2: Tergantung doa kita di awal itu, Katia. Makanya jangan pernah ngedoain orang yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, kata guru agama kita dulu kan. Karena setiap doa yang kita lontarkan dari lidah kita atau mulut kita itu akan
1: kembali ke kita,
2: diri kita.
1: Iya,
2: sendiri.
1: Betul sekali. Masya Allah, luar biasa.
2: Tapi, tapi benar enggaknya itu wallahu alam.
1: Iya, betul.
2: Cuman itulah yang diajarkan guru agama kita dulu.
1: Zaman
2: kita masih di bangku sekolah dulu, Katia.
1: Iya, betul sekali ya. Oke deh, amin, mudah-mudahan ya baik-baik untuk semuanya. Oke, Uni mau request yang mana ini? Mau disebutin lagi kah lagunya?
2: Baru monitor, pas yang barusan jatuh, yang barusan jatuh itu maaf aja nggak sengaja gitu.
1: Aduh,
2: sudah
1: ya
2: jatuh,
1: terkongkang. Iya. Oke, baiklah. Ini yang masih bisa Uni request ya. Ada 5 minutes, andai kau setia. Rosa, aku bukan untukmu. Marcel, jangan pernah berubah. Audi, hingga saat tiba. Peter Pan, ada apa denganmu? Reza, cintakan membawamu kembali. Tuh, mau yang mana?
2: Oh, yang dari Peter Pan.
1: Peter Pan, ada apa denganmu? Gitu ya, oke.
2: Ada apa dengan Peter Pan? Kita dengar aja, kata Peter Pan gitu ya.
1: Oke, dengar kenapa kata Peter Pan. Oke, baik, disalamin Uni. Buat siapa nih lagunya?
2: Salam buat Katia yang lagi tugas. Semoga kabar sehat selalu ya, Katia.
1: Amin.
2: Tugas ada siapa, Katia?
1: Di sebelah, di Pro 2 ada Ashabul, di Pro 4 ada Derry.
2: Oh iya, salam lah buat yang di sebelah, buat Arabul sama Derry gitu ya, semoga sehat.
1: Amin.
2: Salam buat Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya. Terus salam buat pendengar setia radio RRI dimana aja yang lagi monitor di siang hari ini, dapat salam sehat, salam pompa aja buat semua ya, Katia.
1: Oke deh, siap, terima kasih ya Uni.
2: Iya, buat Katia selamat tugas, sehat selalu, semangat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
1: Iya, siap.
2: Selamat sampai di rumah dan berkumpul dengan keluarga ya, Katia.
1: Amin ya rabbal alamin. Aduh, ini Uni Mutia mantap banget hari ini, doanya banyak banget, masya Allah, luar biasa. Iya, doa yang baik-baik juga untuk Uni sekeluarga ya.
2: Sama-sama. Pokoknya doa baik aja lah buat semua pendengar setia radio RRI di siang hari ini ya, Katia ya.
1: Sesuai. Oke Uni, terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih kembali, Katia.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Mutia di Biaro ya. Oke, pengen request lagunya Peter Pan, ada apa denganmu? Baik, kita terima lagi penelpon kita yang berikutnya. Cinderella.
2: Cinderella, siang ini dengar request lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Nita.
2: Iya.
1: Bagaimana kabar Uni hari ini, Uni?
2: Kabarnya baik.
1: Kabarnya baik.
2: Di Maninjau hujan tadi.
1: Oh, hujan. Iya.
2: Tapi sekarang udah berhenti.
1: Udah reda. Iya benar ya. Kalau di Bukit Tinggi enggak tahu ini apakah akan hujan sebentar lagi atau gimana, tapi udah mulai agak-agak mendung begitu loh Uni. Jangan-jangan hujan dari Maninjau ke sini ini ya. Reda di sana, dia ke sini. Iya kan?
2: Kayak gayung bersambut gitu.
1: Gayung bersambut ya, gitu ya. Jangan sampai gayungnya kena pala orang, sakit. Jadi gayungnya harus disambut gitu. Memang harus itu.
2: Iya, jangan sampai jatuh kayak main poli, jangan sampai jatuh.
1: Jangan sampai jatuh.
2: Jangan sampai menyambut.
1: Betul.
2: Biar nanti bisa masuk ke gawang.
1: Betul, setuju. Oke, gimana kurbannya di sana? Kapan Uni? Kemarin apa tadi?
2: Alhamdulillah kemarin sholat Idul Adha-nya kemudian terus sudah tuh baru jam sekitaran jam 9 baru penyembelihan.
1: Gitu.
2: Ya. Langsung karena kemarin kan hari panas banget tuh kan, jadi langsung.
1: Pas.
2: Benar-benar mendukung kemarin tuh sama dia.
1: Alhamdulillah. Jadi nggak ada inilah, kalau secara cuaca pun juga sangat mendukung begitu nih ya. Jadi
2: iya,
1: bisa
2: pokoknya
1: langsung.
2: Kemarin acaranya itu pembagiannya udah sampai jam 5 lewat lah.
1: Cukup lama ya.
2: Iya, soalnya ini pengurangan pekerja biasanya misalkan ada 20 misalkan jadi dikurangin, itu makanya agak lambat sedikit
1: gitu. Iya deh, tapi selesaikan semuanya. Ada berapa ekor nih sapinya Uni?
2: Alhamdulillah kemarin gak salah 8 ekor
1: sapi. Iya. Berarti selesainya cukup lah, gak terlalu lama juga ya.
2: Iya, alhamdulillah karena pengurangan pekerja itu makanya jadi lama. Biasanya jam 3 sudah telat asar itu udah bagi-bagi.
1: Kemarin gimana? Jam berapa?
2: udah jam 5 lewat.
1: Oh gitu.
2: Udah hampir
1: maghrib ya.
2: Iya, setengah 6, hampir maghrib. Gitu,
1: iya benar. Karena memang ada kekurangan ini ya tenaga gitu ya.
2: Iya, kemarin itu mungkin dikurangin tenaga kemarin tuh ada kejadian yang nggak diinginkan mungkin nggak tahu lah kenapa nggak tahu ya. Ya itu umpukannya itu harusnya pekerja dapat nggak dapat gitu. Entah kemana dagingnya dijemputin nggak tahu lah, entah keluar entah ke dalam nggak tahu.
1: Aduh
2: lah,
1: takut banget itu. Ya agak riskan kita membahas ini, nggak usah lah kita bahas ya.
2: Iya
1: takut.
2: Iya itu maksudnya nggak urusan kita.
1: Bukan urusan kita, baik. Yang urusan kita sekarang Uni Nita request lagu dulu. Nah takut terkongkang nanti kayak Uncle Gazi tadi.
2: Iya terkongkang.
1: Nah
2: ini,
1: makanya
2: tadi nggak salah 5 menitnya udah di
1: belum 5 minutes belum di request. Uni mau yang itu?
2: Yang itu aja.
1: Yang itu aja. Oke, boleh. Uni salamin dulu dong lagunya buat siapa ini?
2: Ya, salam pertama buat kamu Tia dulu. Selamat ketiga, semoga sehat selalu, merasa panjang umur, terus kamu Tia ya.
1: Amin. Terima kasih Uni.
2: Tadi Nita ini baru dari luar ini dari tempat kawan tadi.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Jadi enggak tahu siapa yang masuk. Pokoknya tadi awalnya tadi Uncle Gazi yang masuk ya.
1: Oh iya, yang di awal banget tadi ada Mak Diman, ada Ibu Yulia, Bang Rehan, Uncle Gazi, Uni Mutia.
2: Iya, salam buat Mak Diman, Uni Yulia, Uda Rehan di Padang Panjang ya.
1: Betul.
2: Iya, buat Uda Rehan juga ya. Pokoknya yang udah masuk tadi ke Mutia Bang Arti di Sianu.
1: Siap.
2: Pokoknya yang denger Prosati Bukit Tinggi disalamin.
1: Oke, Uni,
2: terima kasih banyak waktunya kamu Tia.
1: Iya, sama-sama Uni Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Nita di Maninjau ya. Request lagunya 5 minutes Sunday Kau Setia. Berarti dia enggak setia apa gimana ini? Karena tadi berandai-andai ya kan. Yaudah deh, yang masih Pro 1 FM masih setia dong nemani Anda. Masih setia juga sama-sama di sini di Cinderella. Siang ini dengan requestan lagu. Sekarang kita ke lagu yang disuka sama Uncle Gazi dulu. Pokoknya slanker sejati tuh requestnya ya lagu slang. Mau apa aja judulnya? Siap dengkel. Tapi sayangnya tadi terkongkang ini Uncle ya. Untung lagunya udah di request. Salam-salamannya nanti dilanjut di sesi berikut. Mungkin di Ruang Rindu nanti malam atau mungkin juga besok di Cinderella lagi. Dan pastikan Anda masih bersama kami di sini di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Uni Mutia dan Uni Nita juga ditunggu lagunya.

Selamat siang pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Cinderella siang ini dengan requestan lagu, dan tentunya masih ada waktu kita lebih kurang 19 menit ke depan ya. Jadi masih bisa nih untuk Anda yang ingin telepon, ingin request lagu-lagu yang disuka, yang tentunya sudah saya persiapkan di playlist kita. Langsung saja Anda bisa telepon ke 0811-669-9720. Oke, ini udah ada yang nelfon kita nih. Langsung kita terima dulu, Cinderella.
1: Request lemari lagu Tia.
0: Iya, betul. Aduh, kok besar sekali volume radio Putra Lumut tuh.
1: Radio kok nyata kurang Tia.
0: Oh,
1: dalam tiang ini.
0: Oh, ndak lape angin jadi babunyinyo bitu yo.
1: Heeh. Ya.
0: Iya jadi malah.
1: Kalau pasar korban dia.
0: Ah, ba atuh.
1: Masak daging.
0: Eh, alun, kami baru dapet daging kurban hariko baru. Bilo kan masaknya di Putra Lumut, langsung lo siaran kan. Ah, sudah kok lawak.
1: Oh. Kota hari kami itu ya.
0: Ah, betul. Enggak mantul.
1: Kan mamotong ya, mamotong hari kami ya.
0: Mamotong hari kami. Ah, tu mamasaknya tu alun ledo mamberasiahnya bagai lai.
1: Iyalah.
0: Aba tu nanti Putra Lumut alah baulah tu.
1: Alun ledo dia, alun ledo.
0: Alun lo ledo telatak saya baru.
1: Ayo mama sekembar sedang sibuk mana kerja wah. Tapi kau di masa malam kau ya.
0: Oh gitu. Ayo lah, ayo naba atu doh. Yang pentingnya lai alah ado bahannya. Ah tinggal mama masak tu tulah urusan kemudian. Sebeko tu. Betul terlalu mana?
1: Ayo. Apa tambah buih jaya? Saya baru dia.
0: Oh tentu na yo mabuihnya jaya. Kalau jo baru tu anguihnya.
1: Dah pergi kerambi lah
0: doh. Oh gitu. Juaya saya baru alun kerambi, alun basantan yo. Ayah alun, nak jo kerambi alun dia.
1: Abah namanya yo tak bakacui kacui, anjo tak
0: nak bakacui. Iyo bakacui iyo. Nam penting dagingnya lah hampu dulu gitu ya. Nah, yo lah jadi. Okay, selamat dieksekusi.
1: Mau surang kecai, kau main ke, main ke, main jual loh nyawa tua mantu.
0: Oh gitu, ah tentu naio nyo saling berbagi, betul betul terlalu mon ah.
1: Tolong menolong.
0: Ah tolong menolong, itu nampak lalu ah nyo soalnya masak mamasa tu nak urusan padusi saja doh, ah ya kan.
1: Awak tak pandai dia.
0: Tapi kan lain mendukung Putra Lumut, aku tak pandai bana, tolong menjago anak, ah kemantun.
1: Mengasuh
0: awak lah ya lah yo du kerja sama namono du.
1: lalu bujang lah.
0: Iyo, ndak muahnya do yo. Hanya tahu lo tu awak bakal ibu itu nya memang ndak muah lo nya lalu tu do.
1: Awak sibuk sih bu, lo ya ada tanggal mak tu nya.
0: Ayo lah biar lo sibuk inyo mungkin lah.
1: Apa lagu nanti siwa deh ya?
0: Ah, iko lagu nan masih bisa di request dek Putra Lumut ya sabui kan yo. Ado Rosa, aku bukan untukmu. Marcel, jangan pernah berubah. Audi, hingga saat tiba.
1: Aku tidak pernah berubah lah.
0: Ay, jangan pernah berubah. Ah, siap lah.
1: Tidak berubah. Hati kau hatiku tulus sebenarnya dia ya.
0: Oh, yo, ayo janganlah sampai berubah. Tetap tulus sampai kapanpun. Ya.
1: Pakai bulik-bulik kartu-kartu baru ni
0: yang itu mangkonyo kan. Oke, disalami lah. Disalami lah.
1: Ada mama sekitar ko. Merencak lebih jalan dengan dia. Boleh ya sonjak sa hari pandai ko.
0: Iyo boleh bahasa mangai. Ah nak mama masak. Bagai beko jadi bahasa mangai dia tu kan. Jadi.
1: Ayah.
0: Oke boleh.
1: Sampai dia bilis keluarga dan dia sehat keluarga dan murah. Bantu umur murah sakit dia ya.
0: Amin, terima kasih Putra Lumut.
1: Tuh tadi akhir gaji tadi dia ya.
0: Betul.
1: Gaji tadi itu pelayan di tanamnya.
0: Oke.
1: Pak Adi di sana. Krishna di Pampanjang.
0: Jadi.
1: Nabo di Pelupu. Anita di Meninjau. Tuh. Nilia, Yaman, Aron di Adeni di Pariaman, Aron di Perampanjang.
0: Jadi,
1: Aron di Pariaman, terakus itu Milasi.
0: Ah, Tuhan.
1: Okay. Aris di Pulang Dua. Lalu Nyembah Ija.
0: Iya.
1: Tapi terkenal itu ya.
0: Ah, itu baru ah. Jadi malah di Maimai. Lo itu habis suak.
1: Salah, ada psikol terakus itu terawal di Onselai di Lasi Mudut ya.
0: Ah,
1: ya.
0: Jadi Putra Lomodih, siap.
1: Buruh Irian, Buruh Sandrawasi. Itu sekian dan
0: ah, sama-sama. Jadi sama-sama Putra Lumut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau putih-putih antah jaringan antah nada tunggu gitu ya. Ayolah. Siapa lagi nih yang mau coba di belakangnya Putra Lumut ya? Silakan. Udah request tadi lagunya Marcel Jangan Pernah Berubah dan kita terima satu penelpon terakhir. Oke. Okay. Cinderella.
2: Cinderella dengan request lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang ini dengan requestan lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa ini?
2: Halo, lama di Batu Sangkar. Minal Aidin wal Faizin.
0: Iya, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Ini dengan siapa dulu ini? Kok suaranya aku rada-rada ingat tapi namanya lupa. Asik.
2: Udah lama enggak ini ya.
0: Iya.
2: Kak Rahma ini di Batu Sangkar.
0: Kak Rahma, iya. Kenapa Kak Rahma kok udah lama gak gabung, susah masuknya?
2: Ya itulah. Ini live TikToknya juga gak ada tuh Mutia.
0: Iya itulah. Itu apa device-nya yang untuk live itu juga gak ada. Jadi kita gak ada bisa live gitu. Mohon maaf ya.
2: Iya, lagi sering banget live-nya kan.
0: Bener. Ya gak apa-apa lah, ini alhamdulillah berhasil masuk ya Kak Rahma ya.
2: Alhamdulillah iya.
0: Gimana gak ini, gak masak-masak ini Kak Rahma hari ini?
2: Aduh, nggak masak-masak deh. Ada kesibukan yang lain.
0: Kalau udah ada kesibukan yang lain ya masak-masak nanti dulu lah, masih bisa ditunda gitu ya. Kak Rahma gimana di sana, kurbannya kapan? Hari ini apa kemarin?
2: Di sini campur, ada yang hari kemarin, ada hari tadi, hari ini. Kebetulan
0: gitu.
2: Yang dapat kupon yang hari kemarin gitu.
0: Oh gitu, iya. Jadi itu masih belum dieksekusi, belum diapa-apain gitu ya?
2: Belum, belum. Dagingnya itu masih udah tidur aja di kulkas.
0: Masih ini bersemayam dia di dalam freezer gitu ya.
2: Iya, apalagi kerangnya juga nggak bisa makan dagingnya banyak.
0: Oh, kenapa aja. Kolesterol?
2: Iya, panas tuh nggak bisa. Oh ini penyakit.
0: Oh gitu, iya deh nggak apa-apa lah ya. Oke, yang penting kita udah dapat haknya. Nanti mau diolah jadi apa dan kapan, urusan kemudian ya. Oke deh baik.
2: Sana saudara banyak yang pencicipin.
0: Oh gitu. Baik. Kak Rahma, ini karena waktu kita mepet, Kak Rahma, takutnya nanti lagunya enggak keputer. Boleh ya Kak Rahma request dulu?
2: Audi salah lagi.
0: Audi. Oke, Audi. Boleh, boleh. Oke, Audi ya sehingga saat tiba ya.
2: Itu ingat aja deh duetnya sama Nindi itu untuk sahabat kan.
0: Iya ya, makanya jadi ingatnya tuh Nindi gitu ya. Padahal Audi.
2: Kalau dapat dia masukin deh besok-besok untuk sahabat ya. Duetnya Nindi sama Audi.
0: Iya deh, iya boleh. Baik, di Salemin, Kak Rahma lagunya buat siapa ini?
2: Yang pasti sehat susah sebagai selalu buat Mutia.
0: Amin, terima kasih.
2: Oleh semua tala besok berserta keluarga.
0: Amin.
2: Kembarnya Mutia itu salam selalu sangat sayang ya.
0: Oh iya, amin. Oke, thank you.
2: Vio ini ini adiknya ya katanya ya.
0: Siapa yang ngomong?
2: Iya kan di komen di postingannya ini di TikToknya.
0: Jadi adiknya siapa katanya Tia?
2: Itu karena bukan adiknya, karena sama anaknya waktu itu kan ada posting.
0: Oh gitu. Oh iya.
2: gandeng sama Vio.
0: Oh iya bener. Iya iya betul betul betul. Oke, ah bisa aja ini si Karama.
2: Yang bikin postingan ini enggak tahu.
0: Iya, kadang-kadang karena saking banyaknya postingan udah lupa yang mana gitu.
2: Bukan terlalu banyak postingan.
0: Iya, makanya.
2: Banyak penggemar.
0: Aduh,
2: gitu.
0: Masya Allah, amin dulu deh ya. Oke, terus siapa lagi nih, Kak?
2: Buat Uni Dewi Samudra di Tangga Masal, yeah. selalu dalam lindungan Allah Subhanahuwataala.
0: Amin.
2: Buat Kajidin di Minahasa, buat Lina, buat Bang Abi, buat Firman, buat Itanami, buat Ika di Batipu, buat Putra Lumut, buat Mak Diman di Payakumbuh, buat buat Ibu Marni sama Mak Bu Kopi.
0: Oke, siap.
2: Selalu. Pokoknya semua-semuanya
0: aja
2: dalam urus beratala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Spesial buat keluarga Rahma di Batu Sangkar, Rahma Sipat, Muadi Perantara Radayani. Dan tak lupa juga buat Berasid selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar ya. Aduh, setelah perjuangan panjang akhirnya berhasil ya, bisa masuk ke Cinderella siang ini. Baik, langsung aja kita puterin dulu nih lagu ya, yang tentunya kita spesialin juga untuk Putra Lumut tadi ya, request Marcel dan Kak Rahma hingga saat tiba. Tetap di sini masih di Cinderella siang ini dengan requestan lagu.

0: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita di Cinderella untuk hari ini ya. Siang ini dengan requestan lagu edisi Kamis 28 Mei 2026. Saatnya saya Mutia Utami pamit undur diri di kebersamaan kita hari ini. Tapi tenang saja, setelah ini tentunya saya akan ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sukacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Sukacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serunding di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Sukacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang udah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem

0: digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
1: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
0: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-hari ya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama ya, mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
1: UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu itu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau pelopor digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan.

0: cita-cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global. Meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris,

0: perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Walegunovu Ambrosius Montolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Walegunovu bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Walegunovu sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. Layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada.

0: Sudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Walegonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Walegonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pinenek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
1: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Berandas Tercita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Redaksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
1: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita

0: dan juga kumkur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem TO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
0: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar khasnya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
0: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya, Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih, Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya, Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
0: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
0: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Astacita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha Serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri.

0: Cuenta.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikadek Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih terkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Mm-hmm. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Mm-hmm. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Kondisi kaya.
2: Tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi, apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tetapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Branda Astacita Berjaringan Nasional untuk hari ini. Dan kita juga menantikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini pendengar. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: 28 Oktober 1928, bergemalah suara sosok-sosok muda yang bersumpah atas nama bangsa. Berbeda latar belakang, tidak menjadi alasan bagi mereka untuk menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai kewajiban terluhur. Mereka adalah penyatu tanah air yang berani memperjuangkan Indonesia hingga ke titik nadir. Tepatlah di tangan generasi muda letak maju mundurnya bangsa dan negara.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Lintas Berita Korwil Nusantara 15, Pedang Prabu untuk hari ini.
2: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil, mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Buat aturan khusus untuk Batam, jadi jangan tak usah takut-takut.
2: Terkait dengan Smarttag untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo.
0: Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan Nurul Mahfud.
3: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Bura Limar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Bura Limar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
1: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas visa kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu empat besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah, mungkin langsung ke Kementerian Migrasi, datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan, relaksasi seperti itu.
3: Bura Limar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bermahfud melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Tanjung Pinang mengencarkan program Stop Boros Pangan guna menekan tingginya volume sampah yang mencapai 60% dari total 98 ton produksi sampah daerah. Laporan Pandu Fikri.
4: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang melalui bidang ketahanan pangan mulai mengencarkan kampanye pengurangan sampah makanan kepada masyarakat, yaitu program Stop Boros Pangan atau SBP. Langkah tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Selamatkan Pangan atau GSP yang bertujuan menekan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan makanan secara bijak. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Perdeyawati, mengatakan berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, produksi sampah di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 mencapai sekitar 98 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah makanan. Menurutnya, potensi kehilangan pangan terjadi di berbagai tahapan, mulai dari pasca panen, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga. Ia menjelaskan, bahan pangan yang tercecer saat panen, rusak di gudang penyimpanan, busuk di pasar, hingga makanan yang tidak habis dikonsumsi masyarakat menjadi penyumbang utama pemborosan pangan.
5: Jadi dari data dari DLH tahun 2024 Kota Tanjung Pinang itu menghasilkan sampah 98 ton. Nah, ini kami lihat di online ya, Kak ya. Kemudian 60%-nya itu berasal dari sampah makanan. Nah, kalau dikonversikan lagi untuk sekali porsi makan, 60% sampah makanan itu bisa memberikan makan kenyang kepada 50% masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi sangat besar potensi yang dirugikan kan ya, apa yang potensi kerugian kita akibat dari sampah makanan ini.
4: Yesi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari uang pribadi, tetapi juga mendapat banyak intervensi pemerintah. Menurutnya, dalam setiap bahan pangan terdapat subsidi dan dukungan negara mulai dari pupuk, bahan bakar, hingga pelatihan kepada petani dan nelayan. Sehingga, DP3 Tanjung Pinang mengajak masyarakat mulai membiasakan makan secukupnya dan berbelanja secara bijak. Saat ini, pihaknya juga tengah menyusun surat edaran

0: usia berdaya atau SIDAYA melalui intervensi pemberdayaan multi sektor. Langkah ini diambil guna mewujudkan generasi lansia yang sehat, aman, aktif, berpartisipasi, dan bermartabat dalam menghadapi era aging population. Wakil Menteri Kemendikbangga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengatakan, melalui sekolah lansia, para peserta yang terdiri dari kakek dan nenek mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang mendukung konsep aktif aging. Hingga saat ini, proses pembelajaran di Rumah Bahagia Bintan tersebut telah berhasil memasuki pertemuan kelas yang ke-9.
1: Untuk menghadapi menjelang aging population nantinya, kita tentu saja harus mempersiapkan, dan karena kita juga punya program siklus hidup, kami punya program yang namanya adalah Sekolah Lansia. Yang ini kita lakukan hari ini di Rumah Bahagia, bagaimana kakek nenek, oma opa yang ada di sini diberikan pembelajaran dari Sekolah Lansia.
0: Wamen Dukbangga menjelaskan bahwa interaksi sosial yang terjalin antar peserta di dalam kelas sangat penting untuk menjaga semangat hidup mereka. Pemerintah berharap pengalaman belajar yang menyenangkan ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kelompok usia lanjut.
1: Kelas ke-9 kalau tadi tidak salah tadi, dan kemudian juga ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat mereka bahagia.
0: Melalui kolaborasi masif bersama BUMN, swasta, dan masyarakat, implementasi program SIDAYA di Bintan berjalan dengan capaian Aseptor yang sangat baik. Pemerintah berkomitmen menuntaskan program siklus hidup ini demi mencetak masyarakat yang sejahtera dari usia dini hingga masa tua. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kabar lainnya dari RRI Ranai. Arus penumpang pelabuhan Binjai dan Sedanau meningkat jelang dan saat Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Yusvianti.
4: Arus penumpang transportasi laut rute pelabuhan Binjai menuju Sedanau dan sebaliknya mengalami peningkatan menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Meski demikian, lonjakan penumpang tidak sebesar pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna di Pelabuhan Binjai, Joni Iskandar, mengatakan arus penumpang pada Hari Raya Idul Adha tahun ini masih terpantau lancar dan terkendali. Ia menjelaskan pelayanan transportasi laut rute Binjai-Sedanau dilayani dua kali pelayaran setiap hari menggunakan dua armada feri, Putri Ayu dan Mitra Bahari.
5: Untuk impor terkini dari pagi tadi arus balik dari Sedanau Binjai jumlah penumpang 33. Dari Binjai ke Sedanau tadi pagi 28, Bu. Ada sekian persen, tapi nggak kayak Idul Fitri. Sedanau dari Sedanau ke Binjai jam 7.30, dari Binjai ke Sedanau jam 8.30.
4: Kapasitas penumpang setiap feri juga disesuaikan dengan ukuran kapal. Untuk kapal besar mampu mengangkut hingga 72 penumpang. Sementara kapal kecil memiliki kapasitas sekitar 30 penumpang. Untuk tarif tiket penyeberangan hingga saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan selama momentum Hari Raya Idul Adha, yaitu sebesar Rp77.000 untuk satu penumpang. Selain arus mudik dan kunjungan keluarga, momentum Idul Adha di Sedanau juga diramaikan dengan berbagai tradisi masyarakat yang masih terus dilestarikan hingga kini. Warga Ranai asal Sedanau, Said Mutar Hadi, mengatakan suasana Idul Adha di Sedanau selalu menghadirkan kerinduan bagi masyarakat perantauan.
6: Kunjungan antara sesama masyarakat di sekitaran itu bergantian.
4: Iya.
6: Kunjung-mengunjung dalam artian berombongan gitu, berombongan. Kunjungan menghibah namanya. Datang misalnya di RT Bandar Rugis. Nanti ada sekitar belasan orang ke rumah ini dulu, udah habis itu ke rumah satunya lagi, ke rumah satu, lanjut sampai habis semua rumah di kawasan itu.
4: Selain tradisi silaturahmi, kawasan wisata seperti Pasir Marus juga menjadi lokasi favorit masyarakat dan pengunjung saat libur Idul Adha. Tidak sedikit warga yang

0: memanfaatkan momen liburan untuk berwisata maupun melintas laut menuju Pulau Sedanau. Demikian Yuspianti melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama dua bulan ke depan. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
2: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN satu hari dalam satu minggu selama dua bulan ke depan setelah dilakukannya evaluasi terhadap penerapan WFH sebelumnya yang memberikan dampak positif diantaranya penurunan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis Pertalite dan juga mengurangi anggaran untuk pembayaran tagihan listrik. Keputusan pemerintah pusat tersebut juga diikuti pemerintah Provinsi Riau yang memperpanjang sistem WFH bagi ASN non-operasional atau pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Rosarial Abdi menuturkan selama penerapan WFH, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ASN. Hasilnya, indikator kinerja pegawai disebut masih mampu tercapai dengan baik meski pola kerja dilakukan secara fleksibel. Sekda menilai sistem kerja jarak jauh masih dapat dikendalikan karena dibarengi dengan penguatan aktivitas pembinaan secara daring, salah satunya melalui seminar dan forum group discussion atau FGD yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau. Tidak hanya fokus pada pengawasan kinerja, Sekda mengatakan pemerintah Provinsi Riau juga memanfaatkan momentum WFH untuk pengembangan kompetensi ASN. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting agar pegawai tetap produktif dan memiliki kemampuan yang lebih baik di tengah perubahan sistem kerja. Satu di antaranya program yang sedang disiapkan adalah English Day yang akan dilaksanakan bersama BPSDM Riau. Program tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas birokrasi.
3: Pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan, akan memperpanjang juga selama 2 bulan lagi. Dan evaluasi kita, alhamdulillah untuk kinerja pegawai, indikator-indikator masih tercapai dengan baik. WFA juga bisa kita kendalikan. Karena kita memang pada saat WFA juga membuat kegiatan daring online berupa seminar FGD yang ditajak oleh BPSDM. Jadi semua pegawai juga harus ikuti.
2: Desma, salah seorang ASN di pemerintah provinsi yang mendukung perpanjangan sistem WFH. Karena selama diberlakukan WFH, dirinya masih dapat bekerja dengan maksimal dan juga bisa menghemat pengeluaran.
4: Kami mendukung kebijakan WFH. Salah satunya mengurangi mobilitas kami pulang pergi kerja. Jadi hemat bensin, hemat waktu, efisiensi waktu dan anggaran.
2: Desma dan ASN pemerintah provinsi Riau lainnya mengharapkan sistem WFH satu hari satu minggu dapat terus dilaksanakan ke depannya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Masih dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi. Menurut Dedi, warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, Suharno, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pihak rutan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan.
6: Ya, seperti yang Pak Anies bilang tadi, beliau memberikan dukungan penuh kepada kita semuanya terkait dengan mungkin dukungan masalah obat-obatan, terkait dengan kegiatan fogging. Beliau memberikan koordinasi supaya bila dibutuhkan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
5: Suharno menambahkan sinergi antara pihak rutan dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit di dalam rutan. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh warga binaan memperoleh hak kesehatan yang sama dan kondisi lingkungan rutan tetap terjaga dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Bengkalis. Masjid Al-Muslihun Wonosari menjadi salah satu lokasi dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Bengkalis tahun ini. Semangat gotong royong dan kebersamaan warga terlihat dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Suasana gotong royong terlihat di lingkungan Masjid Al-Muslihun, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Puluhan warga bersama panitia bahu-membahu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Tahun ini, jumlah hewan kurban meningkat dengan total 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Jumlah tersebut disebut menjadi salah satu yang terbanyak di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan kurban itu juga didukung oleh lebih dari 70 orang panitia yang terlibat dalam proses pemotongan, penimbangan, hingga pembagian daging kepada warga. Ketua Masjid Al-Muslihun Wonosari, Sarni, mengatakan meningkatnya jumlah kurban tahun ini menunjukkan tingginya semangat berbagi masyarakat. Panitia menyiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan kepada warga, pekurban, hingga para guru ngaji di lingkungan setempat.
8: Kupon yang disiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan baik itu masyarakat atau yang pertama yang korban, terus masyarakat, terus masyarakat sekitarnya, terus ada bagian yang guru-guru ngaji atau yang soalnya di sini ada yang bagian guru ngaji yang karena setoran ada yang lebih cepat, jadi kami dapat lembu yang lebih besar dari biasanya. Jadi diperkirakan dagingnya sekitar seratusan kilo dagingnya aja untuk satu ekor rata-rata.
7: Total daging yang dihasilkan mencapai lebih dari 1 ton dengan rincian sekitar 1.183 kilogram daging sapi dan 168 kilogram daging kambing. Daging kurban tersebut dibagikan kepada ratusan warga di berbagai RT di Wonosari. Menariknya, suasana kebersamaan juga terlihat dari partisipasi warga non-muslim yang ikut membantu kegiatan kurban. Selain itu, untuk kurban kambing adalah hewan peliharaan masyarakat pekurban sendiri. Salah satu warga penerima daging kurban, Kartini, mengaku bersyukur dengan kekompakan masyarakat yang terus terjaga.
9: Alhamdulillah udah ya, ini lumayan banyak nih.
10: Insyaallah.
9: Alhamdulillah, walaupun cuma setahun sekali. Semoga berkah. Mudah-mudahan tahun depan kita ikut kurban juga. Alhamdulillah tahun ini meningkat banyak. Tidak seperti biasanya. Kambing aja 18 ekor. Sapinya sekitar 11 ekor. Lumayan, biasanya enggak segitu, cuma 7. Tapi tahun ini meningkat, alhamdulillah. Kalau yang lain agak turun, tapi mungkin rezeki udah diatur sama Allah. Mudah-mudahan banyak rezeki lah yang lain semuanya. Alhamdulillah, cukup bangga jadi warga Wonosari, orangnya kompak.
7: Warga berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam perayaan Idul Adha dapat terus terjaga dan menjadi tradisi dan yang mempererat kebersamaan antar warga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
12: RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor RRI Bukit Tinggi pada Kamis 28 Mei 2026. Panitia menyembelih 2 ekor sapi yang merupakan donasi dari keluarga besar RRI Bukit Tinggi. Peserta kurban terdiri dari karyawan, karyawati, dan pensiunan. Untuk penyaluran, panitia menyiapkan 150 kupon yang dibagikan kepada karyawan dan warga sekitar. Kasubag Tata Usaha sekaligus Ketua Panitia Sri Susila Hastuti mengatakan, kegiatan kurban ini merupakan wujud kepedulian sosial RRI Bukit Tinggi terhadap masyarakat. Dirinya menjelaskan, proses pembagian daging dilakukan secara swadaya oleh karyawan RRI. Menurut Sri Susila Hastuti, daging kurban disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan sekitar kantor. Dirinya menyebut, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara pegawai RRI Bukit Tinggi dengan warga setempat.
10: Yang mana RRI akan melaksanakan pada hari Kamis tersebut, yaitu dengan 2 ekor sapi. Pada pelaksanaannya itu, ya, ada 2 ekor sapi. Dari peserta kemarin ini kan dari karyawan RRI saja, ya. Yeah. Sekarang kita masukkan pensiunan. Betul. Jumlah semua kupon yang akan dilaksanakan yaitu sekitaran 150. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih dari 2 ekor sapi.
12: Kasubag Tata Usaha juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kurban. Dirinya berharap RRI Bukit Tinggi dapat melaksanakan kegiatan serupa secara rutin setiap tahun, dengan jumlah hewan kurban yang terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Nofri melaporkan.
1: Kabar lainnya dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam terus mengkebut pelaksanaan program gerakan tanam atau GERTAM di wilayahnya saat ini agar selesai pada bulan Mei 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
13: Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau GERTAM 50 ribu hektare secara nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Kecamatan Tanjung Raya dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan GERTAM yang sudah berjalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Menurut Bupati Beni, percepatan program GERTAM 50 ribu hektare ini perlu didukung secara penuh dalam rangka menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis merinci bahwa pihaknya telah memiliki sekitar 1.700 hektar lahan dan saat ini ada 300 hektar yang sudah dikerjakan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam tidak menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan. Melalui program GERTAM 50 ribu hektar Kementan RI di wilayah Kabupaten Agam, dikatakan Bupati Beni, akan didukung tidak hanya lahan namun juga sejumlah alat penunjang seperti bantuan ekskavator dan traktor, bantuan benih serta kolaborasi lintas sektor.
14: Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di perlokasi, 3 lokasi sekarang, memang kita sendiri pede lah kalau Kabupaten Agam layak untuk dinikan. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah, semuanya itu kita targetkan, Mei itu semua selesai.
13: Sementara itu, kelompok tani Lakuas Pakat Bayuwa Jorong Sungai Rangeh, M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat serta kesempatan emas yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50 ribu hektar di wilayahnya saat ini.
15: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Bupati, instansi yang terkait dalam semuanya ini. Kami melaksanakan bantuan dari Bapak Bupati dan arahannya, insya Allah kami laksanakan.
13: Sebagaimana diketahui, Kementan RI menargetkan 50 ribu hektar dalam program GERTAM nasional yang terdiri dari optimalisasi lahan atau OPLAH pada tahun 2024 seluas 20 ribu hektar, OPLAH tahun 2025 sebesar 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, serta rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lahan terdampak bencana yang telah direhabilitasi dan ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Awal Merpauza, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Penyembelihan hewan kurban harus memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, hingga pengelolaan limbah. Dengan demikian, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
16: Harus menyediakan lubang darah, ya, lebih menyarankan di masjid tempat pelaksanaan kurban tersebut memiliki septic tank, sehingga nanti aluran darahnya itu langsung masuk ke septic tank.
17: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, kepada RRI di Padang pagi tadi mengingatkan agar tempat penyembelihan hewan kurban memiliki saluran khusus untuk pembuangan darah. disarankan menyediakan septic tank agar aliran darah langsung tertampung sehingga tidak menimbulkan bau. Sofia menjelaskan, darah hewan kurban bisa menjadi media berkembangnya bakteri. Dengan demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan aroma menyengat beberapa hari setelah proses penyembelihan selesai. Selain itu, kata Sofia, panitia kurban juga diimbau menerapkan sistem zona bersih dan kotor selama proses pemotongan daging kurban. Petugas yang berada di area kotor tidak diperbolehkan berpindah ke area bersih guna mencegah kontaminasi. Menurutnya, kebersihan saat proses pencincangan dan pengolahan daging juga harus dijaga. Penggunaan alat penggantung hewan saat pengulitan dinilai lebih baik agar daging tidak bersentuhan langsung dengan tanah atau lantai yang berpotensi menjadi sumber bakteri.
16: Darah ini tempat kumpulnya bakteri, kalau sudah beberapa hari setelah penyembelihan, baunya akan tetap terasa gitu ya. Jadi kita memang menyarankan pada saat penyembelihan, aliran darah memang harus sudah dibuatkan. Jika tidak memungkinkan untuk membuat septic tank, maka buatlah lubang nanti tempat aliran darahnya. Kemudian kalau sudah selesai, ditimbun lagi dengan bagus gitu ya, dengan padat sehingga tidak dimungkinkan lagi hewan-hewan liar untuk menggalinya.
17: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, menambahkan, untuk pendistribusian daging kurban, dianjurkan menggunakan wadah ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Jika terpaksa menggunakan plastik, disarankan memakai yang berwarna putih transparan. Hindari penggunaan plastik berwarna hitam karena dinilai kurang aman bagi kesehatan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Kabar lainnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Solok menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
18: Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kota Solok dan pemerintah Kota Pekanbaru menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan era digitalisasi yang terus berkembang. Selain itu, kolaborasi tersebut juga bertujuan mempercepat penerapan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ramadhani Kirana Putra menilai Kota Pekanbaru telah dikenal luas sebagai salah satu pelopor dan rujukan dalam pengembangan konsep Smart City Madani di Pulau Sumatera. Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintah berbasis teknologi digital. Menurut Ramadhani Kirana Putra, pada era digitalisasi saat ini, transformasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
19: Pertama, terkait dengan SmartTech untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo. PRC 112, layanan terpadu yang selama ini kita di Kota Solo punya Smesk 119, lalu kemudian pemadam kebakaran, PP integrasikan, dan insya Allah nanti beliau juga support bantu kita berikan aplikasinya yang juga bisa kita terapkan di Kota Solo.
18: Ramadhani Kirana Putra menambahkan, melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus mengakselerasi penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan dasar masyarakat. Langkah itu juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
11: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, inilah Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Lintas Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi sore hari ini Kamis 28 Mei 2026. Dan kebersama kita selanjutnya, kembali kami hadir di acara musik dan juga informasi hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, akan temani segala aktivitas sore hari Anda. Yang pastinya rendang sudah masak ya kan? Rendang sudah masak, sudah bisa Anda nikmati di sore hari ini bersama keluarga tercinta. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan baik pendengar, kita masih lanjut di acara musik dan informasi ya. Nikmati sebuah lagu dari Rosa berikut ini, Andaikan Kau Tahu.

Dengarkan suara tadi, suara mesin kasir di warung Bu Siti, suara bungkus keripik dibuka di pasar, suara tukang jahit yang lembur karena banyak orderan. Itu suara UMKM, suara 64 juta tangan hebat yang menghidupkan ekonomi Indonesia setiap hari. Astacita ketiga Presiden Prabowo jelas meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif. Karena UMKM bukan usaha kecil, UMKM itu tulang punggung bangsa. Dari desa sampai kota, dari rendang sampai rajutan, mereka buka lapangan kerja buat tetangga kita. Tugas kita adalah bangga beli produk lokal. Beli langsung ke warung atau toko tetangga, promosikan usaha teman di status kita. Kalau UMKM kuat, Indonesia tidak gampang goyang. Jika UMKM naik kelas, keluarga sejahtera. UMKM Indonesia, dari kita, untuk kita, sampai dunia.

Perbedaan adalah sebuah keunikan dalam berbangsa dan bernegara agar terlihat indah dengan banyaknya warna. Dan janganlah menjadikan sebuah perbedaan sebagai suatu kesombongan, akan merasa paling benar dalam berpikir dan bertindak.

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

0: Pancasila itu apa sih?
1: Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa,
2: yang ada burung garudanya,
3: berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya lima, dan sila artinya azas atau prinsip.
4: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
5: Pancasila itu dasar negara kita.
6: Ya, pengenalan nilai-nilai luhur Pancasila menjadi pondasi besar dalam diri anak Indonesia, agar kelak ketika dewasa, mereka memiliki karakter kebangsaan yang kuat, rasa persatuan akan keberagaman yang erat, jiwa sosial yang melekat, serta berkeyakinan yang taat pada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Selanjutnya, tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Maha pemaafnya Allah tidak hanya mengampuni dosa yang telah dilakukan oleh hambanya, namun juga yang masih terbersit di dalam hati dan pikiran, telah lebih dulu dalam ampunannya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa menghadap lilin dapat menyembuhkan mata minus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusurinya ke Google dengan kata kunci menatap lilin sembuhkan mata minus, hasil teratas mengarah pada artikel dari helloset.com. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa mengacu pada penelitian yang diterbitkan International Journal of Yoga, terapi lilin atau trataka belum terbukti secara ilmiah efektif untuk mengatasi mata minus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi lilin tidak memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi miopi dan tidak dapat digunakan sebagai metode penyembuhan mata minus.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hutan Biologi Limau Manis, Kecamatan Pau, Kota Padang, Kamis 28 Mei 2026. Korban diketahui bernama Muharomi Nandi Pinto, 25 tahun, yang akrab disapa Romi. Korban merupakan warga Jorong Koto Gantiang, Nagari Andale, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Dan selain itu juga diketahui bekerja sebagai cleaning service di Fakultas Kedokteran. Peristiwa penemuan jenazah tersebut langsung menarik perhatian warga sekitar, terlebih lokasi kejadian berada di kawasan hutan biologi Universitas Andalas yang dikenal cukup sepi. Kapolsek Pau AKP Edi Harto membenarkan adanya peristiwa tersebut saat dikonfirmasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, polisi menduga korban meninggal dunia akibat bunuh diri. Dugaan tersebut menguat setelah aparat menemukan barang bukti berupa percakapan atau chat korban kepada pihak keluarga. Dalam percakapan tersebut, korban disebut menyampaikan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Temuan pesan terakhir itu menjadi salah satu fokus penyelidikan aparat kepolisian dalam mengungkap kronologi lengkap kejadian yang menimpa korban. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi untuk penanganan lebih lanjut.

Pria sempurna dari Bingkai, pendengar baru saja kita dengarkan. Satu informasi berikut kami langsung dari laman sumberdaily.com. Warga Kota Padang digegerkan dengan penemuan seorang pria yang meninggal dunia di kawasan

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Meksiko, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap

Hari ini, handphone bukan lagi sekedar alat komunikasi. Ia telah menjadi kebutuhan utama, penghubung pekerjaan, sumber informasi, hingga etalase gaya hidup. Di layar kecil itu, kita melihat dua sisi kehidupan. Di satu sisi, peluang investasi semakin mudah dijangkau, hanya dengan sentuhan jari. Namun di sisi lain, arus gaya hidup hedon mengalir tanpa henti. Pamer kemewahan, tren konsumtif, dan keinginan yang tak pernah selesai. Tak sedikit yang terjebak, membelanjakan masa depan demi kesenangan sesaat. Padahal, di tangan yang tepat, handphone bisa menjadi pintu menuju peningkatan investasi dan kesejahteraan. Peningkatan investasi bukan hanya soal angka dan modal besar, tetapi tentang kesadaran mengubah kebiasaan. Dari konsumsi berlebih menjadi perencanaan masa depan.

Di antara kita dari Andi Liani, lagu ini hits pada tahun 1994. Pendengar, harga sawit anjlok di Sumbar, ekonom nilai kebijakan ekspor satu pintu terburu-buru. Ekonom Universitas Negeri Padang Doni Satria menilai pemerintah terlalu buru-buru dalam menyusun aturan ekspor komoditas melalui mekanisme satu pintu yang dikelola lembaga BUMN. Hal ini menjadi salah satu pemicu anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit termasuk di Sumatera Barat. Aturan tersebut disusun tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di tingkat petani. Salah satunya di pesisir selatan, petani memilih mogok panen karena harga sawit dari Rp2.000 menjadi Rp800 per kilogram di tingkat petani. Efek itu memang dari kebijakan yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampaknya, ujar salah satu petani, harga yang berubah di level petani. Dan Doni menilai tujuan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor sawit sebenarnya cukup baik, namun seharusnya terlebih dahulu menyiapkan langkah antisipasi sebelum kebijakan diterapkan. Doni menegaskan dampak dari turunnya harga sawit tidak bisa dianggap sepele, apalagi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit. Meski demikian, Doni Satria selaku ekonom Universitas Negeri Padang menegaskan dampaknya tidak sedikit, banyak sekali masyarakat level petani yang menderita dengan turunnya harga. Kasus sawit di Sumbar efeknya bisa kemana-mana. Meski demikian, Doni berharap penurunan harga sawit tidak berlangsung lama. Menurutnya kondisi dapat kembali stabil apabila regulasi dan mekanisme kerja PT Danantara Sumber Daya Indonesia sudah berjalan dengan jelas dan juga tepat.

Indonesia semakin menarik sebagai destinasi investasi dunia. Data menunjukkan bahwa pada semester 1 2025, investasi di Indonesia telah menembus Rp 942,9 triliun, dengan mayoritas dari investasi domestik yaitu sekitar 57,7%. Ini artinya peluang kerja semakin terbuka, industri semakin berkembang, dan ekonomi kita semakin kuat. Pemerintah pun terus mempercepat kemudahan berusaha, menyederhanakan izin, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat promosi kepada investor global. Di mana berarti peluang kerja baru bisa muncul dan daerah bisa menjadi tuan rumah investasi yang meningkatkan kesejahteraan.

Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal memberi bantuan, tetapi juga soal mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Contohnya, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, otomatis mengurangi biaya keluarga, serta program pemberdayaan UMKM atau pelatihan kerja yang meningkatkan pendapatan. Data menunjukkan bahwa kemiskinan terus turun di Indonesia, dari 9,03% pada Maret 2024 menjadi 8,47% pada Maret 2025.

Seperti hukum sebab akibat, setiap energi yang kita keluarkan akan kembali kepada kita. Entah itu pikiran, perbuatan, atau kata-kata. Cepat atau lambat, laksana bumerang, semua akan kembali ke pemiliknya dengan akurasi yang mencengangkan. Inilah konsep karma yang berasal dari India kuno dan dilestarikan dalam filsafat Hindu, Sikh, Buddhisme, dan Jain. Karma dianggap sebagai golden rule atau peraturan emas dalam kehidupan. Berasal dari bahasa Sanskerta, karma diartikan atas karma pala yang berarti perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut, dan vipaka yang berarti akibat yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan. Namun kini, istilah karma telah menjadi konsep yang lebih universal.

Indonesia adalah negara yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Namun, di beberapa tahun terakhir ini, kebakaran hutan menjadi penyebab berkurangnya luas hutan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi faktor manusia adalah hal yang patut kita waspadai. Tidak membakar sampah di hutan dan sekitarnya, tidak membuang puntung rokok sembarangan di dalam hutan, tidak membuat api unggun di area yang rawan kebakaran, adalah hal sederhana yang dapat kita lakukan agar hutan tetap terjaga dari kebakaran. Dan agar hutan tetap menjadi paru-paru dunia yang merupakan sumber oksigen terbesar. Jaga hutan, dan hutan pun akan menjadi sumber kehidupan

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di 3 negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, saat ini sudah pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan dan pilihan telah kami putarkan tadi untuk Anda. Dan juga dapat kami informasikan bahwa azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari Selong Seven akan hadir untuk Anda. Setelah itu kami akan alihkan ke lagu bernuansa Islami.

Menjadi kuat itu bukan soal tentang seberapa keras kamu melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang, yang mana orang itu tak pernah menyesali perbuatan jahatnya terhadap kita. Menjadi kuat adalah ketika kita masih bisa tersenyum walaupun hati menangis. Menjadi kuat itu ketika kita tidak menyakiti balik orang yang menyakiti kita. Maka jadilah manusia kuat yang tidak menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

0: 101 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Telah berkumandang tadi azan maghrib untuk wilayah kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Dan marilah segera kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, meninggalkan segala pekerjaan kita untuk melaksanakan sholat maghrib tepat pada waktunya. Dan semoga ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami juga hadirkan kembali lagu-lagu pilihan Indonesia hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini tengah beristirahat ya, barangkali melepas lelah dan penat dengan lagu-lagu pilihan nostalgia. Dan juga untuk Anda yang saat ini menikmati santap malam bersama keluarga, lagi santai barangkali, atau menonton TV atau mendengarkan radio kesayangan Anda. Sebuah lagu dari Atik Sibi kami putarkan, berjudul Resah.

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, masyarakat mengenal 7 presiden yang memimpin dengan durasi yang berbeda. Namun, selain 7 presiden tersebut, Republik Indonesia ternyata sempat dipimpin oleh pria berdarah Minangkabau. Dialah Mr. Asaat. Mr. Asaat dilantik menjadi pelaksana tugas presiden pada 27 Desember 1949 oleh Soekarno, yang kala itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Semenjak saat itu, negara Republik Indonesia yang menjadi negara bagian RIS berada di bawah komando Mr. Asaat yang memiliki gelar kebangsawanan Datuk Mudo. Terpilihnya Asaat menjadi Presiden Republik Indonesia berkat kiprah di berbagai kegiatan kenegaraan. Pria kelahiran Agam, Sumatera Barat pada 18 September 1904 ini bahkan juga beberapa kali menduduki jabatan penting yang membuatnya terkenal di berbagai kalangan. Asaat bahkan juga aktif terlibat dalam organisasi kepemudaan di tahun 1920-an. Hal inilah yang menguatkan Bung Karno untuk memilih Asaat memangku jabatan sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Bahkan, Mr. Asaat juga sempat menghilangkan sisa-sisa sistem feodal, seperti penggunaan istilah dan sebutan untuk para pejabat termasuk panggilan paduka yang mulia dan tuanku menjadi bapa atau ibu yang sampai saat ini masih diberikan.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan sehat. Untuk kecil itu hati, kita periksa daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban.

0: sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
1: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di pusat pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
0: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
2: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
0: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara pusat pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
5: Gak nyata sih. Sudah mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
7: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
4: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsobi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
3: Kita menentukan ada 300 desa empat bulan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hanya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerap Lili Celoli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Telah kita dengarkan tadi berbagai informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk acara kita selanjutnya, Anda kembali dapat dengarkan Mimbar Islam untuk malam hari ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Mari kita ikuti bersama dan dengarkan bersama Mimbar Islam bersama Sultan Sati dengan judul Makna Berkurban.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liunziru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan hidayah dan agama yang benar untuk memenangkan atas semua agama yang lainnya. Dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tanpa hentinya memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Dan tidak lupa, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama kita, agama Islam, yakninya makna dalam berkurban. Sejarah awal Idul Adha adalah memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, dalam kisah tersebut Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba tepat sebelum pengorbanan dilakukan. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya ketaatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani perintah Allah. Setiap perayaan Idul Adha, umat Muslim diajak untuk merenungkan kembali makna pengorbanan dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah benar-benar ikhlas dalam beribadah? Apa kita sudah cukup peduli dan berbagi dengan sesama? Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk evaluasi diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi kesimpulannya, Idul Adha adalah lebih dari sekadar hanya peringatan hari raya dengan ritual penyembelihan hewan. Idul Adha ini juga merupakan simbol ketaatan, pengorbanan, keikhlasan dan solidaritas. Melalui pemaknaan yang mendalam, Idul Adha mengajarkan umat Islam untuk menjadi pribadi yang lebih baik, peduli terhadap sesama dan selalu mengutamakan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rayakan Idul Adha dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur dan semangat berbagi, agar terciptanya solidaritas dan persatuan. Hari kurban atau berkurban dalam Islam adalah wujud ketaatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk syukur atas nikmat yang diberikan. Ibadah ini juga mengajarkan kepedulian sosial dengan berbagi rezeki kepada sesama dan mensucikan harta yang dimiliki. Terdapat tiga makna berkurban yang wajib diketahui dalam menyambut Idul Adha. Kurban adalah salah satu ibadah sunnah yang dilakukan umat Islam setiap tahunnya. Ibadah kurban ini dilakukan setiap pada bulan Zulhijjah. Kurban ini diperuntukkan untuk umat Muslim yang kurang mampu, agar mereka setidaknya dalam setahun sekali mereka memakan daging yaitu daging kurban. Ibadah kurban ini juga salah satu pembuktian bahwa sebagai umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, penyembelihan hewan kurban hanya dilakukan beberapa hewan seperti hewan ternak sapi, kambing, domba ataupun kerbau serta unta. Pada momen berkurban ini, waktu yang tepat bagi umat Islam berbagi sebagian hartanya untuk penyembelihan hewan ternak dan diperuntukkan untuk umat Islam lainnya yang kurang mampu. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, pada momen berkurban ini, inilah waktu yang tepat bagi umat Islam berbagi sebagian hartanya untuk penyembelihan hewan ternak dan yang diperuntukkan untuk umat Islam lainnya yang kurang mampu. Allah Subhanahu wa taala juga sangat menyukai hamba-hambanya yang saling berbagi dan saling membantu. Berkurban ini dapat mensucikan harta bagi umat muslim yang melakukannya. Berkurban bagaikan membilas harta. Dengan bersihnya harta kita dapat terhindar dari rasa iri, dengki, dan rasa-rasa terburuk lainnya. Hewan yang dikurbankan akan menjadi saksi serta sarana penolong dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang melakukan kurban tersebut. Hewan kurban agar selamat pada saat menyeberangi tali Shiratal Mustaqim dan menyelamatkan jatuh ke api neraka yang menyala-nyala. Penting untuk diketahui makna yang mendalam dari ibadah kurban ini bagi umat Islam, guna untuk meningkatkan iman dan semakin ingin berbuat sesuatu sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah refleksi dari ketaatan seorang muslim dalam menjalankan perintahnya. Hal ini merujuk pada kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ikhlas dan rela mengorbankan putranya, Nabi Ismail alaihissalam, semata-mata karena apa? Karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, kata kurban berasal dari bahasa Arab garuba yagrubu, yang berarti dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyisihkan sebagian harta untuk membeli hewan kurban, umat muslim dilatih untuk melepaskan sifat kikir dan melatih keikhlasan. Kurban merupakan wujud nyata rasa syukur atas segala berkah, rezeki dan nikmat kehidupan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan anugerahkan kepada seorang hamba. Hari-hari kurban menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar manusia dengan semangat berbagi. Daging hewan kurban didistribusikan kepada fakir miskin, kerabat dan masyarakat luas, sehingga menumbuhkan rasa empati dan memperkuat solidaritas sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya yang sampai kepadanya bukanlah daging atau darah hewan tersebut, melainkan keikhlasan dan ketakwaan dari hambanya. Ibadah kurban merupakan salah satu syariat penting dalam Islam yang dilaksanakan setiap tanggal di bulan Zulhijjah bagi umat muslim yang mampu. Kurban bukan sekadar penyembelihan hewan, tetapi memiliki tujuan mulia yang syarat makna spiritual dan sosial. Ibadah kurban selalu menjadi momen istimewa bagi umat Islam, khususnya saat hari raya Idul Adha tiba. Di balik prosesi penyembelihan hewan kurban terdapat nilai-nilai mendalam yang tidak hanya berkaitan dengan spiritual keagamaan, ritual keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya masih banyak yang memaknai kurban sebatas tradisi tahunan tanpa memahami tujuan utamanya. Padahal memahami tujuan ibadah kurban ini sangat penting agar pelaksanaannya tidak sekedar menggugurkan kewajiban, melainkan menjadikan bentuk ibadah yang penuh kesadaran dan keikhlasan. Kurban mengajarkan umat Islam tentang arti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan, dan sekaligus kita mengenal lebih dalam makna dan tujuan ibadah kurban berdasarkan ajaran Islam yang sahih. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan setiap muslim dapat menjalani kurban dengan lebih optimal, sekaligus menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Keimanan dan kepedulian ini di tengah masyarakat, apa tujuan ibadah kurban? Kurban berasal dari kata karubah tadi yang saya bilang tadi, berarti dekat, mendekatkan diri kepada Allah, meneladani keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, meningkatkan kepedulian sosial, mensucikan harta. Berkurban juga menjadi bentuk pensucian harta dengan mengeluarkan sebagian rizki untuk kepentingan ibadah. Seorang muslim membersihkan hartanya dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan, menghidupkan syiar Islam. Pelaksanaan kurban secara bersama-sama di masyarakat menjadi simbol syiar Islam yang kuat. Ini menunjukkan semangat kebersamaan dan ketaatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain memiliki tujuan yang jelas, kurban juga menyimpan berbagai hikmah seperti menumbuhkan rasa empati terhadap sesama, melatih keikhlasan dan pengorbanan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dianjurkan berkurban? Ibadah kurban dianjurkan bagi muslim yang mampu secara finansial. Kemampuan ini diukur setelah terpenuhinya kebutuhan pokok diri dan keluarga sepanjang manusia dalam hidupnya menyerahkan diri kepada Allah. Maka seluruh gerak dan diamnya, tidur dan jaganya dihitung sebagai langkah-langkah ibadah. Maka karena itu Islam cukup besar juga menaruh perhatiannya terhadap niat yang menyertai amal perbuatan manusia, karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali kepada pelaku-pelakunya dan sangat tergantung pada niatnya. Innama a'malu binniyat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sah atau tidak suatu amal tergantung pada niat. Dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikejarnya atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niatkan. Begitu pula kiranya dalam implementasi ibadah kurban, ada dua peristiwa penting yang secara serentak dilakukan umat Islam di seluruh dunia bertepatan dengan hari raya Idul Kurban. Pelaksanaan ibadah haji di Makkahul Mukarramah yang tengah mereka lakukan, yang tengah saudara-saudara kita kerjakan. Kedua ibadah kurban dilakukan pada momen Idul Kurban. Ibadah kurban dilakukan dengan cara menyembelih hewan kurban pada hakikatnya adalah bentuk ekspresi keimanan dan ketakwaan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan kurban ini bersifat ta'abbudi dan harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Memang secara fisik yang disembelih adalah hewan kurbannya, tetapi hakikat yang sampai pada Allah adalah bentuk ketakwaan. Hikmah yang kedua adalah rasa syukur, hikmah kepada Allah. Ibadah kurban yang dilakukan kaum muslimin pada hakikatnya adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala telah menginstruksikan kepada manusia, khususnya orang Islam, untuk mengungkapkan rasa syukur nikmatnya dengan istilah tahaddus bin nikmah. Hikmah yang ketiga adalah kurban sebagai ungkapan empati dengan sesama manusia. Ibadah kurban yang dilakukan kaum muslimin mempunyai dua dimensi pokok. Dimensi vertikal atau hubungan dengan Allah sebagai landasan iman dan takwa, serta dimensi horizontal atau hubungan dengan sesama manusia sebagai bentuk nyata hubungan. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika nafsu kebinatangan merasuk dan menjadi bagian dari sifat manusia, maka itulah yang disebut akhlak mazmumah atau su'ud adab. Jangan hanya sekedar fokus mengakulasi pahala dan berharap sembelihan kurban menjadi kendaraan pengantar menuju surga. Maka yang lebih esensial, lebih realistis lagi, bila hikmah-hikmah sosial dari keutamaan ibadah kurban tersebut ikut dihayati, sehingga lebih berbobot lagi aktualisasi nilai dari konsep ini dan mampu membingkai kolektivitas manusia dalam mata rantai kehidupan yang sehat dan maslahat. Hal ini harus dilakukan sebagai segala jenis dan level kejahatan yang seringkali menjebak manusia. Dominasinya adalah nafsu-nafsu binatang tadi. Adapun persyaratan-syarat yang dituntut dalam pelaksanaan ibadah kurban adalah orang yang hendak melaksanakan ibadah kurban harus sanggup menyediakan binatang kurbannya tanpa berhutang. Binatang yang akan dikurbankan harus memenuhi syarat tidak cacat, yang tidak mengurangi dagingnya atau bisa menimbulkan bahaya, telah cukup umur, yakni unta harus berumur 1 tahun atau lebih, sapi atau kerbau berumur 2 tahun, domba berumur 1 tahun, kambing berumur 2 tahun, atau sudah pupak. Tahu bapak ibu pupak? Pupak artinya tanggal giginya. Disembelih pada waktu yang telah ditentukan oleh syara, yaitu pada hari raya Idul Adha atau pada hari Tashrik, 11, 12 atau 13 Zulhijjah. 4 macam binatang yang tidak mencukupi untuk kurban, yaitunya yang katara atau buta, buta sebelah mata, yang jelas pincang kakinya, yang jelas sakit badannya dan sakit otak, yang hilang sunsumnya karena huruf afak. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam kitab Kifayat Al-Akhyar, kurban tidak mencukupi binatang yang putus telinga atau ekornya, tetapi mencukupi berkurban dengan binatang yang dikebiri, kasri dan pecah tanduk. Waktu menyembelih kurban adalah dari waktu sholat id hingga terbenam matahari. Pada akhir hari Tashrik, seperti disebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat hari raya, hari raya id, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sesudah sholat dan 2 khutbah, sesungguhnya dia telah menyempurnakan ibadahnya dan telah menjadi aturan atau sunnah orang-orang Islam. Disunahkan ketika menjadi kurban kita menyembelih ini ada 5 hal. Membaca bismillah, membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, binatang yang disembelih dihadapkan ke kiblat, bertakbir dan berdoa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kurban hendaklah beragama Islam yang merdeka, akil balig, berakal dan menurut Abu Hanifah bermukim, bukan musafir. Oleh sebab itu, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak sah kurbannya. Akan tetapi, jumhur ulama yang terdiri dari ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ambali memandang sah sah juga orang musafir melakukan ibadah kurban. Mengenai daging kurban, jumhur ulama yang berdiri terdiri dari ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali membolehkan orang yang melaksanakan kurban memakan sedikit dari daging kurbannya itu, kecuali kurban yang dinazarkan. Menurut ulama mazhab Hanafi, memakan kurban yang dinazarkan adalah haram. Akan tetapi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali membolehkannya. Adapun menurut ulama mazhab Syafi'i, kurban yang dinazarkan memang tidak boleh dimakan dagingnya. Tetapi kurban biasa, kurban sunnah, hukumnya sunnah untuk memakan sebagian kecil dagingnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi disebut Rasulullah memakan hati hewan kurban saja. Cepat atau lambat, kita pasti punya niat yang sama untuk melaksanakan kurban. Sekurang-kurangnya ada dua hikmah ibadah kurban ini. Pertama, hikmah vertikal dan horizontal. Vertikal karena ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan horizontalnya, lantaran dengan menyembelih hewan kurban, dagingnya dapat dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Dan dari sinilah akan terbentuk solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Hikmah sosial, moral dan spiritual. Hikmah sosial karena kurban berdampak strategi bagi ikhtiar membangun kebersamaan dan pemerataan dalam masyarakat. Dari sini seharusnya manusia menyadari bahwa pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang harus ditunaikan dengan cara mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, termasuk kurban. Hikmah spiritual kurban yang secara bahasa berasal dari kata garaba goro yugubana, yang berarti dekat. Dimaksudkan dekat sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah sama manusia melalui ibadah kurban. Penyembelihan hewan kurban adalah sebagai simbol dari penyembelihan atau penghasilan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada manusia, seperti sifat rakus, tamak, serakah, dan mau menang sendiri. Dengan berkurban diharapkan semua manusia dapat membuang sifat-sifat kebinatangan yang dapat mendatangkan musibah dan bencana itu. Dalam hubungannya dengan kehidupan kita sekarang, ibadah kurban mengandung 7 pesan moral. Pertama, kepada para pemimpin. Para pemimpin yang seharusnya lebih dahulu untuk berkurban. Bukan hanya dengan menyembelihan binatang, tetapi juga dengan menyembelih sifat-sifat kebinatang yang ada pada mereka. Ibadah kurban mengingatkan kepada para elit-elit pemerintah. Kedua, kepada para pengusaha dan pedagang. Berkurbanlah dengan menyembelih sifat-sifat curang yang tidak jujur, seperti mengurangi timbangan, curang dalam tekaran, menipu dan memperdaya pembeli. Jadilah pedagang yang jujur. Ketiga, kepada para aparat penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara dan polisi, berkurbanlah dengan penyembelihan keinginan untuk menjual belikan hukum. Hindari mafia peradilan dan mafia khusus. Kasus-kasus, jauhkan diri dari perilaku menyuap dan disuap. Junjung tinggi keadilan, jadikan hukum positif dan hukum normatif sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum. Keempat, kepada para dosen, guru dan para pendidik lainnya, berkubarlah dengan kesungguhan melahirkan generasi yang berotak tetapi berhati Mekah. Lambang integrasi antara kecerdasan akal dan kecerdasan hati. Kelima, kepada orang tua dan anak. Kepada orang tua, jadikan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sebagai suri teladan dalam pengorbanan terhadap apa yang paling dicintainya. anak sematawayangnya Ismail, dan dirindukan bertahun-tahun kehadirannya, dia kurban karena kecintaan kepada Allah. Keenam, kepada anak-anak, jadikan Nabi Ismail sebagai teladan dan ketaatan kepada perintah Allah serta penghormatan kepada kedua orang tua ketika Nabi Ibrahim meminta pendapat putranya Ismail. Dan yang ketujuh, kepada kita semua muslimin muslimat, kurbankan nikmatnya tidur di malam hari dengan solat malam dan solat subuh berjemaah. Kurbankan manisnya harta dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan memotong hewan kurban. Kurbankan empuknya jabatan dengan melayani umat. Jadikan semua yang kita miliki sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ibadah kurban yang kita lakukan ini adalah titik tolak untuk memperbaiki diri dan mengajarkan kita bahwa pengorbanan sekecil apapun yang kita lakukan di jalan Allah, baik berupa harta, waktu maupun tenaga, tidak akan pernah sia-sia. Jadikanlah semangat berkurban ini sebagai rutinitas moral sepanjang tahun untuk terus berbagi kebaikan dan menebar manfaat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, terimalah ibadah kurban kami. Jadikanlah ia sebagai saksi amal yang berkan timbangan kebaikan kami di akhirat kelak. Berikanlah kami kekuatan dan rizki yang lapang agar kami dapat terus melaksanakan perintah-Mu dan berbagi kebahagiaan dengan sesama di tahun-tahun mendatang. Mari terus tebar kebaikan dan jadikanlah semangat berkorban sebagai nafas kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, telah kita ikuti mimbar agama Islam untuk malam hari ini. Dan sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Tuti Widya mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selanjutnya Irfia Nisa akan lanjutkan hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan akan diawali dengan drama radio dari RRI Jakarta berjudul Mama Papa Kini Kusadar.
2: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
3: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi gak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
4: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
5: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh Nia, awas, lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
4: Enggak Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
5: Eh udah, ini kita nikmatin kakaknya kali ini.
6: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana.
2: Tenang ya.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan deh, ayo silakan.
3: Ya, ayo.

0: tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
1: Wih, keren emang nih Hamka.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
1: Ya, ayo, makan yuk.

0: Aduh guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, rasanya hujan terus deh.
2: Rumah ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah guys. Ya Allah.
3: Selamatkan diri kalian. Banjir makin besar.

0: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
1: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
0: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, harus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
1: Amin.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga. Selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, ah kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang selama ini berlumur dosa.

Mama, Papa, Kini Kusadar dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hamparan alam yang memukau, udara yang sejuk, dan keindahan yang begitu dekat. Semuanya ada di tanah kita sendiri, di ranah Minangkabau. Dari birunya air Danau Maninjau, hingga megahnya lembah Ngarai Sianok. Setiap sudutnya menghadirkan pesona yang tak kalah dari destinasi luar negeri. Di sini, alam berbicara dengan caranya sendiri. Gunung berdiri kokoh, sawah terbentang luas, dan angin membawa ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Keindahan ini bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan, mengisi kembali energi, menenangkan pikiran, dan menghadirkan rasa syukur. Berwisata di dalam negeri bukan sekedar perjalanan, tapi juga bentuk cinta pada tanah sendiri. Mengenal lebih dekat, menjaga, dan bangga akan kekayaan alam yang kita miliki. Mari melangkah, menikmati, dan merayakan keindahan Indonesia, dimulai dari ranah Minang. Karena surga itu ada di rumah kita sendiri.

0: Suara angin yang berbisik di antara perbukitan, hamparan sawah yang menghijau sejauh mata memandang, serta langit biru yang menaungi tanah penuh cerita. Itulah Ranah Minang, tempat di mana keindahan terasa begitu dekat dan hangat. Di sini, alam bukan sekedar pemandangan, melainkan bagian dari kehidupan. Dari lekuk lembah yang tenang, hingga gagahnya gunung yang menjulang. Setiap sudut menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Air terjun yang jatuh lembut di tengah rimbunnya hutan seolah menjadi melodi alami yang menenangkan jiwa. Dan ketika mentari mulai terbenam, langit Minangkabau berubah menjadi lukisan yang hidup. Semburat jingga dan keemasan memantul di permukaan danau, menghadirkan suasana damai yang seakan memanggil siapa saja untuk berhenti sejenak, menikmati dan meresapi. Ranah Minang bukan hanya tentang tempat, tapi tentang rasa. Rasa pulang yang hadir tanpa diminta. Rasa tenang yang menyelimuti hati. Di setiap langkah ada cerita. Di setiap hembusan angin ada kenangan yang tercipta. Maka tak heran, siapapun yang pernah singgah akan selalu ingin kembali. Karena Ranah Minang bukan hanya untuk dikunjungi, tapi untuk dirindukan. Ranah Minang, rasa yang pulang.
1: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di balik sejuknya udara perbukitan dan rimbunnya pepohonan di Taman Panorama Bukit Tinggi, tersimpan sebuah jejak sejarah yang sunyi namun penuh makna, Goa Jepang. Goa ini bukan sekedar destinasi wisata biasa. Dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, lorong-lorong panjang di dalamnya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang tak terlupakan. Dengan panjang mencapai ratusan meter, goa ini memiliki banyak ruang yang dulunya digunakan untuk berbagai keperluan militer. Namun hari ini, suasananya justru menghadirkan ketenangan yang berbeda. Dikelilingi oleh keindahan alam khas Minangkabau, kawasan ini menawarkan perpaduan unik antara sejarah dan pesona alam. Dari atas, pengunjung dapat menikmati panorama hijau yang memanjakan mata, termasuk lembah indah Ngaresianok yang membentang megah. Inilah salah satu wajah ranah Minang, tempat di mana sejarah dan alam berjalan berdampingan, menciptakan pengalaman yang tak hanya indah, tetapi juga bermakna.
0: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Servianis akan kembali sesaat lagi dalam ajang Ruang Rindu. Siapkan lagu-lagu requestan Anda di 0811669 9720. Kami nantikan nanti requestan-requestan Anda tentunya dari sekarang ya, dari nanti sesaat lagi hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami, bersama saya Irvi Anissa, hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia.

0: Seperti kata Afgan, jodoh pasti bertemu, ya kan? Nah, kita yang gak berjodoh lagi di Ruang Rindu malam ini juga pastinya ketemu lagi di edisi Kamis malam ini, ya. Pertama-tama mungkin ini pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha dulu. Ini yang di rumah-rumahnya sekarang berbau-bau sup, berbau-bau rendang, perdagingan semua, ya kan? Ada semuanya nih menu-menunya perdagingan, pasti merindukan maco-maco. Ikan asin, ikan asin, sambalado gitu ya. Emang karena manusia suka mau beli daging kan biasanya harganya mahal. Begitu dikasih banyak, ya cepat banget bosannya juga. Langsung pengen yang seger-seger yang lain gitu ya kan. Tapi kita nikmati dulu aja untuk yang masih punya banyak lauk perdagingannya di rumah ya. Boleh berbagi juga kalau mau kebanyakan diantar aja nih, Irfi lagi siaran, boleh banget. Oke, mendengar. Balik lagi sekarang di Ruang Rindu hingga nanti di pukul 23 malam. Silakan 0811-669-9720 untuk line telepon dan juga line WhatsApp kita ya. Untuk yang mau telepon boleh, WhatsApp juga boleh. Kita terima dulu nih telepon pertama kita malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu semakin rindu.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Ini di Birugo.
0: Di Birugo dengan siapa di Birugo?
1: Dengan Yayang.
0: Siapa, maaf?
1: Dengan Yayang di Birugo.
0: Dengan Yayang di Birugo. Iya, oke. Okay. Ya. Boleh deh kalau gitu. Yayang pengen diputerin lagu apa malam ini?
1: Lagunya... Lagu apa sekarang ini?
0: Malam ini kita puterin lagu Indonesia di tahun 2010 sampai 2020.
1: Dari BCL ada ya?
0: Dari BCL boleh, judulnya apa tuh?
1: Cinta Sejati.
0: Kenapa, gimana?
1: Cinta Sejati.
0: Oh, Cinta Sejati dari BCL. Oke, boleh, nanti kita puterin lagunya. Silakan salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama, TSP ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam ke ini di Baso, Sukumar di Baso, Bang Ibu Kepulano, Mr. Alper yang luar, alumni yang berakhir. Pokoknya salamnya di pop-pop saja semuanya,
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih, Irfi.

0: Selalu ya, murah rezekinya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Dan sama spesialnya untuk kita berdua, Rupi.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak waktunya, Rupi.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Yayang yang ada di Birugo ya, lagunya Cinta Sejati dari BCL. Oke, nanti kita puterin lagunya, ditungguin aja sebentar lagi ya. Kita mau ke telepon yang kedua dulu. Kira-kira ada siapa di sana? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam. Apa kabar Mak Diman?
2: Alhamdulillah, apa kabar? Lamakan, Mbak Ici.
1: Alah, Mak Diman. Alah, makan lah. Barakali lo makan dari tadi kok, ha?
2: Alah, makan Yusuf, lo.
1: Alah, makan Yusuf. Alah, makan Jo Cancang. Alah, makan Jo Ale, tuh, ha?
2: Ah, itu nih, rendang lo, ya?
1: Ah, rendang gak kok. Rendang
2: kok. Rendang lo, Bu, ini.
1: Rendang kok lah ya, Cok. Jo, hari-hari biasa. Jadi, biarlah gak rendang dulu, ha? Yang lain lah dulu. Ala Bu Ea, Mak Diman gini tuh.
2: Sebaja lah, 86 kulkas ini.
1: Atuh, semua tuh. Lah banyak nama masuk kulkas, 86.
2: Oh iya.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, Pak, radio dua bantai nanti hari kan?
1: Iya, betul, Mak Diman. Hari kok membantai duo Jawi tadi siang.
2: Iya, duo nanti hari kan?
1: Iya, tadi siang ya.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Sekolah kami lah labu kan sama rentak jam tengah hamilan. Bang Adi, Lila, Bang Nabu, Mak Diman, Bang Umpil.
1: Tadi siang.
2: Labu tiga lah. Nanti kau si labu kan bisa. Saya lah bapak cua, saya nak dulu kan.
1: Oh gitu.
2: Ya dulu ya yang.
1: Iya dulu ya yang. Tuhan. Ya yang. Ya lah Mak Diman.
2: Ini tahu Mbak Rupi ya yang.
1: Si Yayang.
2: Roni, Bang Roni.
1: Ayo Pak Dian, selamat Mak Diman. Keceknya Yayang tuh Yayang kecek awak, biasa lah. Hanya nah, nio jadi Yayang gini tuh Yayang malah.
2: Awak nak pandai pun ada per awak punya boleh lewung yang belajar makin.
1: Iya, nak ba'ado. Nio boleh tukar-tukar, guys. Walaupun tahu Irvi sih ya sabananya, tapi kalau keceknya Yayang tuh bakal kecek Irvi lagi.
2: Ya banget ya yang lo
1: eh. Iya, Mbak Yayang lah salam lah untuk Yayang cek lu kalau gitu ha.
2: Ayo. Ya salam untuk Yayang ya, ayo gua. Kan bagus lebih.
1: Lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2020 Mak Diman, anak tak kena kini tuh.
2: Dan cari ni nampak tu nombor baru judulnya. Selain nak lebih, semula dan Mercy tu.
1: Dari Syahrini, nah kira-kira nan K7 di Mak Diman kini kok?
2: Tidak lah, itu lah, itu taruh aja ya.
1: Ya kadek, alonya tuh.
2: Tukar lain, sabunnya Murphy ini, anak bagus.
1: Aneh, yang tekan adik Mak Diman selah, kalau di Irvi rancak saya sedua lah nyokoh.
2: Oh, kita tuh baru-baru penyanyi, Mak Diman dah.
1: Anda bakal buang selah kan?
2: Syahrini yang tahu.
1: Ya Syahrini pun buli ya, yang maju judulnya Mak Diman kalau
2: Syahrini. Iya lah. Adik Syahrini ya lah.
1: Ah, judulnya tuh kalau Syahrini.
2: Ya sabun aja dulu.
1: Ah, tuh. Ah, judulnya?
2: Nah, Murphy ya boleh lah tentu.
1: Oh, di sabuian saja. Jadi-jadi. Yeah. Dari Syahrini aku saja nanado gitu ya. Oke. Ah, kalau dari Syahrini, aduh, kau yang memilih aku tak biasa, atau...
2: Ada.
1: Ah, yang mana tuh?
2: Aku tak biasa lah.
1: Aku tak biasa sih lah. Oke. Okay. Ya. Jadi, Mak Diman. Aman.
2: Alhamdulillah untuk Mbak Di.
1: Makasih banyak, Mak Diman.
2: Mbak Mardi. Untuk Bantu Taname, Bang Nabu. Untuk Firman di Bekasi sama Mary.
1: Jadi?
2: Untuk Bang Dhani sama Bu Yulia. Untuk Lila Freeman. Untuk Bang Adi. Untuk Mita. Untuk Lim Samudra, untuk Cik Rapaduan, untuk Irapan Anak, untuk Layang, untuk Buyang Kualala, untuk Rapaduan Lumut sama Ni Desi, untuk Ni Semantiang,
1: jadi.
2: tuh Magung Kapi sama Bu Marni. Rama. Aku habis pantun pagi dulu baik pria.
1: Boleh
2: ya, apa tu? Terbang melayang ke suara tu. Bang Adi ikut di sekarang, boleh lah tu salih. Go. Ya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak Diman dari Payakumbu. Oke, buat yang masih ingin bergabung bersama kami, masih diterima tentunya di 0811 6699 7 20 ya. Tiga penelpon untuk segmen pertama kita, sebelum nanti kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Elvi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mutia di Biaro.
1: Oh, Bersi. Dengan Uni Mutia. Iya, benar-benar. Gimana nih malam ini Uni Mutia, masih sibuk kah?
3: Alhamdulillah masih sibuk. Galik jubanang salai baru Kak Irvi.
1: Ini udah kayak lagu gitu ya kehidupan kita ya.
3: Iya, udah kayak lagu aja kehidupan kita.
1: Iya, bener-bener ya. Tapi karena ada lagunya tuh kayak ada soundtracknya juga kan jadinya.
3: Iya.
1: Iya, bener-bener
3: ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Kak Irvi ya.
1: Sama-sama Uni Mutia. Dagingnya udah dibikin apa aja itu? Udah di proses belum?
3: Belum lagi Kak Irvi, masih ya. Disimpan aja dulu Kak Irvi.
1: Iya, benar-benar.
3: Juga mau diapain, mikir-mikir dulu lah mau diapain gitu ya, kan. Jadi mikir-mikir aja dulu. Soalnya gini Kak Irvi ya, diolah gitu kan, ditunggulah keluarga yang pulang dari rantau. Soalnya kita kan keluarga di Riau sama di Kepri. Jadi kalau di rumah kita bertiga aja, jadi... Enggak apa juga gitu.
1: Enggak seru ya.
3: Mantra apa juga enggak seru juga. Betul. Jadi kan.
1: Nanti kalau udah rame-rame pulang baru lebaran,
3: baru di masa gitu. Soalnya lebaran kemarin sih enggak pulang. Jadi Jawa pulangnya paling telat seminggu lebaran haji gitu.
1: Oh, gitu.
3: Baru
1: ngumpul
3: rame-rame gitu.
1: Nah, pas banget momennya baru dimasakin, nanti baru bisa dibawa juga untuk oleh-oleh gitu ya.
3: Buat oleh-oleh juga buat dimakan bersama di rumah kumpul keluarga juga gitu kan. Jadi sekarang itu disimpan aja dulu.
1: Disimpan dulu aja, benar banget. Oke deh. Mau Irvi puterin lagu apa malam ini Uni Putih ya?
3: Kita lagunya dari 2010 sampai 2020 ya Kak Irvi ya.
1: Iya betul.
3: Kita dari Ungu lah Kak Irvi.
1: Boleh, judulnya apa tuh?
3: Dengan Nafasmu.
1: Dengan Nafasmu dari Ungu, oke.
3: Itu masuk Kak Irvi.
1: Tapi itu lagu, ya, ini gak sih lagu religi gak sih?
3: Iya, agak religi gitu Kak Irvi.
1: Iya sih, boleh
3: masuk dia.
1: Iya boleh lagu yang biasa nih, pop biasa.
3: Oh, yang kok biasa, apa ya, dari Ungu Cinta Dalam Hati itu masuk Kak Irvi?
1: Boleh, bisa. Oke.
3: Salam buat Kak Irvi yang lagi tugas, semangat, terkabar sehat selalu keluarga, semoga lancar usaha, lancar rezeki, sukses selalu dan
1: sama-sama.
3: Selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Kak Irvi keluarga ya Kak Irvi.
1: Sama-sama kamu Tia.
3: Ya, salam buat kru Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya. Salam buat semua pendengar setia Radio RRI di mana aja yang lagi monitor siaran kita. Dapat salam sehat kalau kompak buat
1: baik,
3: semuanya.
1: Baik.
3: Ya, buat Kak Irvi selamat tugas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah kembali ya Kak Irvi ya.
1: Amin. Terima kasih Kak.
3: Sama-sama.
1: Oke.
3: Ini salam buat Mr. Alada monitor udah nyundul di sini ya Kak Irvi ya.
1: Oke deh kalau gitu. Udah kasih kode ya.
3: Udah ngasih kode kata Mr. Al, how are you apa ya kita kalau ngobrol Mr. Al ya ada monitor diriku kok nggak disenggol kata Mr. Al gitu yang lagi di padang luar ya kayaknya
1: emang harus di ini ya di kode dulu ya baru disenggol ya
3: iya baru disenggol tapi kalau udah salam buat semuanya itu udah masuk semuanya
1: bener banget udah dibungkus itu semuanya ya
3: udah dibungkus semuanya dibungkus dengan rapi gitu kan udah masuk semuanya ya Kak Irvi ya.
1: Iya tuh.
3: Terus buat Kak Irvi selamat tugas aja ya Kak Irvi.
1: Terima kasih banyak kamu Tia.
3: Sama-sama, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu tadi dari Biaro ya. Jadi penelpon kita terakhir dulu untuk segmen kita yang pertama ini. Nanti kita akan balik lagi tentunya, karena kita puterin dulu ya lagu-lagunya ya. Nanti yang mau WhatsApp juga masih bisa tentunya, 0811 669 7720 ya. Nomornya sama, jadi silakan telepon boleh, WhatsApp juga boleh.

0: untuk terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Ungu dengan Cinta Dalam Hati. Wow, memang lagu yang bisa membawa kita ke masa-masa nostalgia sepertinya ya. Kalau gak salah itu di tahun-tahun 2005, 2006-an kalau gak salah ya, apa 2010 ya, 2010-an. Bener sih, kan kita taunya 2010. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Irvi.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana Irvi malam ini?
1: Udah lupa ya sama diriku ya, Irvi.
0: Iya, iya sih, jujur.
1: Apa lupa, apa memang dilupa-lupain, Irvi?
0: Wah, kalau dilupa-lupain sih nggak pernah berniat nih, tapi memang lupa nih. Beneran serius?
1: Emang lupa,
0: iya,
1: ya.
0: Emang lupa, beneran.
1: Memang diriku udah lama nggak gabung sama Irvi.
0: Tuh kan, berarti dirimu yang membuat diriku lupa. Terus dirimu pula yang marah sama diriku kan, ha? Jadi
1: iya,
0: siapa
1: emang
0: dirimu?
1: Udah lama, udah bertahun-tahun diriku nggak gabung sama Irvi.
0: Bertahun-tahun pula lagi nih kasusnya. Gimana lah diriku nggak lupa ya kan?
1: Setahun mungkin udah ada diriku nggak gabung sama Irvi.
0: Oh iya, bahkan udah setahun. Waduh, waduh, waduh.
1: Iya, mungkin bisa jadi setahun, dua tahun, tiga tahun, bisa lebih.
0: Ini makin lama makin jauh ya. Ya udah kalau gitu ngaku aja ini dengan siapa di mana.
1: Ini dari Jambu Air nih, Irvi.
0: Dari Jambu Air, oh padahal deket ya, tetangga.
1: Iya, tetangga.
0: Iya, tetangga, tapi...
1: Kalau jalan jauh juga ya, Irvi.
0: Iya sih, nggak usah lah, kita nyampain juga kita jalan.
1: Kalau naik motor, ya lah, dekat kan. Kalau iya. Jalan kan jauh, Irvi. Itu.
0: Iya, siapa suruh jalan.
1: Juga tuh, jalan. Ini ke Pro 1.
0: Iya, nggak usah jalan lah, ngapain juga kita harus jalan, kan ada ojek. Jadi ini dengan siapa loh, dari tadi belum terjawab ini?
1: Karena kemarin nih WA sama Irvi itu minta lagu ada. Barat.
0: Iya banyak yang WA sama Irvi mah banyak kalau request banyak banget. Masa cluenya cuma WA?
1: Alung, Irvi.
0: Dari Alung, ya ampun.
1: Iya
0: ya, emang udah lama banget berarti ya Alung ya.
1: Udah lama, udah bertahun-tahun gak gabung sama Irvi.
0: Iya, kenapa sih padahal kita kan deket banget nih Alung lokasinya.
1: Hah?
0: Deket banget ini loh padahal.
1: Ya dekat, cuman gimana lagi Irvi?
0: Sibuk ya
1: lagi
0: ya?
1: Ini lagi apa namanya tuh?
0: Lagi apa?
1: Mencari sesuap nasi Irvi.
0: Oh cuma sesuap emang cukup Lung? Emang kenyang? Hah? Emang kenyang?
1: Sesuap kalau dengerin suara Irvi kan kenyang jadinya.
0: Waduh, bisa langsing nih Irvi kalau makan sambil dengerin diri sendiri ya. Makannya sesuap doang.
1: Mana kabarnya Irvi?
0: Irvi sehat alhamdulillah Alung. Alung gimana kabarnya semenjak kita lama tak bersua?
1: Sehat juga Irvi, apalagi kalau udah gabung sama Irvi ini tambah sehat Alung Irvi.
0: Oh jadi kemarin-kemarin Alung sakit ya? Karena gak gabung-gabung sama Irvi.
1: Gak makan Irvi nih?
0: Udah dong, makan mah penting. Nanti dulu, si
1: pasti,
0: Alung nanti dulu, makan dulu.
1: Kawan nasinya daging korbannya.
0: Kok tahu sih Alung?
1: Ya biasanya kalau lebaran Idul Adha ini kan semuanya makan ini, makan daging korban.
0: Iya sih, betul. Tapi Irvi nasinya nggak daging korban, nasinya nasi biasa. Lauknya daging korban gitu.
1: Iya, lauknya daging korban.
0: Iya, benar.
1: Satu ini ya Irvi, sup.
0: Tadi cancang.
1: Oh, cancang.
0: Cancang
1: ya.
0: Kambiang, wis keren nggak tuh?
1: Cancang kambiang? Oh, berarti bukan ini, bukan Jawi.
0: Bukan Jawi, yang tadi kambing, versi kambing.
1: Kambing ini agak keras dagingnya ya, Irvi?
0: Enggak juga sih, tadi empuk-empuk aja kok, tergantung yang masak kayaknya.
1: Oh itu, kemarinnya ada waktu itu acara apa, akikah kan, nah, jadi dekat rumah Lung, jadi dikasih ini cancang kambing gitu kan.
0: Tapi masih keras.
1: Keras ya, Irvi.
0: Oh, buru-buru kali masaknya.
1: Hah?
0: Mungkin masaknya buru-buru, jadi belum terlalu empuk dagingnya.
1: Iya, saya jadi, Irvi. Kayak, sama kayak batu, Irvi.
0: Masa? Iya,
1: susah
0: sekeras
1: ininya,
0: itu.
1: Susah giginya waktu itu.
0: Ya ampun. Ya udahlah, nggak usah dimakan lah.
1: Lu ngajarin nggak makan tuh, Irvi.
0: Iya,
1: nggak
0: usah. Kalau harus mengorbankan gigi kita pula, nanti kan nggak usah lah dimakan.
1: Iya. Entah mungkin tulangnya mungkin tuh nggak ya, Irvi.
0: Ya Allah, kesian banget dong Alung, malah tulang yang digigitin.
1: Itu udah lama tuh kejadiannya.
0: Oh,
1: itu.
0: Udah lama.
1: Cuman kan kalau bisa, kalau bagus, kalau kasih yang ini kan yang bagus-bagus lah, Irfi.
0: Iya dong, pasti.
1: Iya, keras Irfi waktu Alung makan tuh kan kayak hampir kesama kayak batu.
0: Iya ampun, ya udahlah Alung.
1: Tuh, nggak dari makan Alung buang aja waktu itu.
0: Berarti ini agak trauma ya Alung ya, soalnya masih ingat sampai sekarang gitu ya.
1: Hah?
0: Agak trauma berarti Alung ya, masih ingat sampai sekarang.
1: Ya kalau mengingat ini kambing tuh trauma jadinya Irfi, apalagi tadi cerita bilang Irfi tadi lagi makan ya. Apa cincang kambing ya.
0: Oh jadi Alung langsung ini
1: jadi
0: ya,
1: ingat
0: traumanya.
1: Langsung Alung tuh Irfi,
0: iya,
1: masa lalu tuh.
0: Masa lalu bener-bener.
1: Iya. Ya, cuman sekarang kan masa lalu tuh nggak mau lagi diingat-ingat.
0: Betul, masa lalu.
1: Tapi kalau Irfi bilang kambing nggak pasti ingat lagi itu Irfi.
0: Ayo udah, ya udah Irfi nggak bilang lagi kok. Irfi nggak bilang lagi, udah.
1: Jangan bilang lagi ya Irfi.
0: Enggak, Irfi nggak bilang lagi. Alung yang sabar, yang kuat ya.
1: Mohon maaf lahir dan batinnya ya Irfi.
0: Sama-sama Alung, sama-sama.
1: Lagu lah Irfi.
0: Boleh, mau lagu apa nih?
1: Lagunya dari ini bisa Irfi, dari Iwan Fal.
0: Tahunnya 2010 sampai 2020 ya Lung.
1: Tergila-gila itu bisa tuh Irfi.
0: Tergila-gilanya Iwan Fals.
1: Ya.
0: Oke, aku lihat dulu ya.
1: Ya. Di salamnya Irfi.
0: Oke.
1: Salam tuhnya Yayang tadi ya Irfi.
0: Oke.
1: Yayang tukar nama deh Irfi.
0: Iya nggak apa-apa.
1: Daruni di tukar Yayangnya Irfi.
0: Betul, nggak apa-apa. Maunya yeah. Yayang ya udah Yayang gitu.
1: Tapi Irfi orangnya baik, orangnya Irfi.
0: Lah kan Irfi emang lagi siaran nih, berarti baik dong. Kalau nggak baik ntar Irfi sakit namanya.
1: Padahal udah dibohongin lah namanya kan, tapi Irfi tetap baik ya Irfi. Selalu baik aja apa-apa. Terus RP.
0: Iya dong, kita mah harus baik sama semua orang, sama siapa aja. Ya kan?
1: Sama semua orang, tapi kalau orang jahat nggak bisa juga kita baik RP.
0: Nggak apa-apa, kalau orang jahat mah itu urusan dia. Kalau urusan kita kan apa namanya diri kita, biarin aja kalau dia jahat.
1: Tuh orang itu yang berdosa ya RP.
0: Iya orang itu yang berdosa. Kita jangan ikut-ikutan ya. Dong. Kalau kita ikut-ikutan jadi sama dong sama dia.
1: Hah?
0: Kalau kita ikut-ikutan jahat, jadi sama dong sama dia.
1: Nah itu betul juga tuh bilang Irfi itu Irfi.
0: Iya.
1: Ya kalau Alung mendukung aja apa kata Irfi itu.
0: Pasrah banget Alung dilihat-lihat ya.
1: Nah, gimana okay. Lagi? Soalnya kata Irfi itu kan memang betul juga kan?
0: Iya kan.
1: Iya. Terus salam untuknya. Mutia yang baru turun tadi ya Irfi.
0: Oke.
1: Okay. Mutia sama Bang Adi Putra Msano di Biaro. Terus salam tunya Bu Epa sama Mak Sati di Kamang Padang Kunyi. Terus salam untuknya Bang Indra di Kapas Panji. Terus salam untuknya Daas sama Kak Desinya.
0: Betul.
1: Daas bisa gabung di sini di pusat Irfi.
0: Belum sampai nih kalau hari ini Daasnya.
1: Belum pernah gabung sama Irfi.
0: Sering dah sering gabung kok, cuman yang hari ini yang belum.
1: Oh, salam mudah-mudahan Daas sehat selalu ya Irfi.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Ya, terus salam untuknya Ani di Pekanbaru.
0: Iya.
1: Terus salam untuknya Mbak Kiki. Pokoknya untuk semua pendengar Pro 1 ya Irfi.
0: Oke Alung.
1: Pro 1 RRI dapat salam dari alumni Bukit Siap. Tinggi Jambu ya Irfi.
0: Terima kasih banyak.
1: Bisa lagunya diputar Irfi?
0: Bisa udah Irfi siapkan nanti tinggal diputar.
1: Bisa ya. Irfi siapa siaran yang di Pro 1 Irfi?
0: Pro 1 Irfi
1: nih. Di Pro 4.
0: Oh di Pro 4 sekarang ada Siswa.
1: Oh Siswa ya.
0: Iya. Betul. Ya,
1: salam tentunya si Pati ya Irfi.
0: Oke deh.
1: Ya, spesialnya untuk Irfi, mudah-mudahan Irfi selalu panjang umur, panjang rezeki.
0: Amin, sama-sama.
1: Dan Irfi dalam lindungan Allah SWT keluarga Irfi ya Irfi.
0: Amin, terima kasih banyak doanya.
1: Dan Irfi dijauhkan dari mara bahaya ya Irfi.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Itu aja lah Irfi.
0: Iya, terima kasih Alung, sehat-sehat ya.
1: Ya, kembali kasih Irfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang banget deh kalau telepon-teleponan sama yang udah lama gak ketemu kayak Alung tadi tuh ya. Udah lama juga ternyata ya gak ketemu sama Alung. Setahun lah kata Alung. Atau bisa lebih katanya ya. Oke, buat yang WhatsApp nih udah ada kayaknya, nanti aku bacain ya WhatsApp-nya, ditungguin aja. Kita mau balik lagi dulu ke telepon kita. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Salam rindu.
0: Salam rindu. Iya, salam rindu kembali. Dengan siapa, di mana Irfi malam ini?
1: You forget me ya.
0: No no no. How can I forget you, Mr. Boy?
1: Yeah.
0: How can I forget you?
1: Oke.
0: Okay. Tuh kan Mr. Boy kalau diajakin dibales gitu omongannya, dia jawabannya oke okay, gitu aja.
1: Aku sangka you lupa maku.
0: No no. How can I forget you?
1: No ya
0: yeah,
1: oke okay lah. Thank you, thank you.
0: You always
1: thank you, LP.
0: In my mind.
1: Thank you, LP.
0: You're welcome, Mr. Boy. So how are
1: welcome
0: you tonight?
1: To... How are you tonight?
0: Lah itu pertanyaan aku. How are you tonight?
1: I am fine.
0: Okay, you're fine. So thank
1: you. How about you tonight?
0: I'm fine too. Alhamdulillah.
1: Kemana aja? You, aku udah lama nggak masuk.
0: You yang kemana aja, Mr. Boy?
1: Iya.
0: I nggak mungkin kemana aja.
1: Hanya benar gitu.
0: Asik, asik, asik.
1: Bisa masuk. Aku berarti pelopor aja yang sering aku. You know pelopor?
0: I don't know what is that. What is that?
1: You kan pro one nih.
0: Iya. Yeah.
1: Aku maksudnya di pro.
0: Oh pro, oh pro four maksudnya. Iya.
1: Ya kan pro four lumayan tenang.
0: Iya sih pro 4 ya. Jadi ini ya karena enggak bisa ke pro 1 akhirnya pindah ke pro 4 aja gitu ya.
1: Ya aku capek lah dapat masuk di pro 1. Aku pindah pro 4 ya.
0: Untung lah tuh kita punya banyak program.
1: Iya, bagus saya banyak ya pilihan.
0: Betul.
1: Ya my song.
0: What is your song? What do you want to hear tonight?
1: Only one love.
0: Only one love. Hanya satu cinta. Hanya satu cinta.
1: Iya.
0: Iya, dari siapa itu? Yang mana lagunya?
1: Mahadewi.
0: Oh, dari Mahadewi. Satu-satunya cinta. Iya, iya.
1: Satu-satunya ya.
0: Satu-satunya cinta.
1: Ya kan sama itu.
0: Iya, sama.
1: Only one kan cuma satu-satu juga ya, enggak?
0: Iya, kan enggak ada aku salahin. Oh, iya, iya. Benar-benar.
1: Benar aku ya.
0: Benar, benar-benar.
1: Aku suka itu ngomong itu.
0: Oke,
1: Vi.
0: Oke.
1: Asalnya sebentar nih kok lama benar ya, ya. Aku udah capek.
0: Jadi jarinya
1: siapa namanya si Alung ya?
0: Iya si Alung
1: baru. Si Alung, Alung namanya itu yang buahir ya itu.
0: Iya betul.
1: Iya. Dia banyak benar aku udah capek nunggunya.
0: Ya sabar dong.
1: Ya nanti masuk ulang orang lain yang lama-lama benar.
0: Udah mulai tidak ini ya, tidak jari-jarinya sudah mulai tidak lincah ya, Mr. Boy ya.
1: Capek aku nekat-nekat itu. Dia bilang nomor ini 1000.
0: Iya.
1: Nomor ini 1000. Malas aja aku lagi.
0: Ngambok aja okay aku lah. Lagi nah,
1: siapa ya lagi yang masuk? Number one siapa tadi itu?
0: Number one tadi ingat, ada Yayang di Wirugo. Ha.
1: Oh, I don't know itu Yayang itu.
0: You know?
1: I don't know.
0: I don't know juga.
1: Yeah, his name itu Ronnie.
0: Yeah, he has a lot of name. So, whatever he
1: yeah,
0: wants
1: up
0: to say.
1: Ronnie, yeah, Rena.
0: Up
1: ya
0: to Ronnie.
1: Ya mau Yayang ke, mau Ronnie ke
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul, terserah ya aja.
1: Terserah mapennya aja ya. Uh-huh. Ya memang itu baik ya.
0: Kenapa
1: ya? Orang lain ya malas ya gitu.
0: Oh, gak boleh lah kayak gitu. Kan orang mah boleh aja mau jadi siapa, terserah aja.
1: Kenapa?
0: Iya, gak apa-apa.
1: Ya, oke lah.
0: Yang gak boleh itu masuk dua kali.
1: You memang baik ya.
0: Iya, yang gak boleh itu masuk dua kali. Kalau namanya itu, ya udah itu aja gitu.
1: Iya. Asalam buat Nita di Meninjau ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh Lila di Paris.
0: Mm-mm.
1: Oh Benny di Pasaman sama okay. Yusya ya.
0: Mm-mm.
1: Ah itu aja lah itu orang mau masuk lagi. Aku nak okay mau lama-lama marah orang mau
0: sini. Oke.
1: Thank you Ibi. Semoga Yusya selalu.
0: Aman-aman aja.
1: Ceria selalu.
0: Sama-sama.
1: Aku suka, you suka bercanda ya.
0: Iya.
1: Happy, happy every day.
0: Happy every day.
1: Bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung banget ngomong sama Mr. Boy. Ah, aku ngomong dia ngomong lah, Mr. Boy, Mr. Boy. Ya deh, terima kasih. Sehat-sehat juga nih untuk semua penelpon kita yang selalu mendoakan. Doa yang baik-baik juga tentunya akan kembali ke orang yang mendoakan lagi. Gitu juga doa-doa yang jelek ya. Katanya kalau kita doain orang yang jelek, itu nanti akan balik lagi ke orangnya yang mendoakan gitu. Jadi kita doainnya yang baik-baik aja ya. Oke, kali ini aku mau ke WhatsApp dulu nih dari Firmansyah di Jakarta. Katanya mau request lagu dari Musik Mie ya. Apakah harus seperti ini? Asik. Ini harus ada tanda tanyanya nih Firman. Salamnya buat Mbak Irvi aja. Terima kasih Firman. Nanti kita akan putarkan lagunya ya. Selamat malam juga nih untuk KM di Tanah Datar. Ruang rindu, ruangnya untuk kita merindu. Dibikin-bikin sendiri aja tagline-nya ya. Suka-suka KM aja ya. Kak Irvi boleh request lagu enggak? Ya boleh lah, kan emang ajangnya KM. Katanya lagunya dari Alexa yang Sampai Kapan. Lagunya buat KM aja, dan KM yang request, yang lainnya tutup telinga. Ntar yang lainnya request dan KM yang tutup telinga. Repot banget KM, repot banget, kenapa harus tutup kupingan? Enak-enak lagu yang di request, tinggal denger aja KM. Yaudah, thank you banget untuk yang udah request by WhatsApp. Nanti kita puterin lagunya. Sekarang aku mau ke lagu yang satu ini dulu nih. Ini tadi yang request ada Alung ya, tadi di Jambu Air dari Iwan Fals. Ternyata featuringan sama Blackout. Ini dia, Tergila-gila. Nanti kita balik lagi, masih di Ruang Rindu.

0: sebuah rumah di malam hari. Pintunya terkunci, lampunya menyala secukupnya, dan semua penghuni bisa tidur dengan tenang. Rasa aman itu tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari kesiapsiagaan, dari perhatian kecil yang sering tak terlihat, namun selalu bekerja. Begitulah sebuah negara. Keamanan bukan hanya soal senjata dan seragam, tetapi tentang ketenangan warga saat beraktivitas, belajar, dan bekerja tanpa rasa cemas. Kita menyebutnya sebagai sistem pertahanan dan keamanan negara yang hadir untuk melindungi kedaulatan, menjaga persatuan, dan memastikan setiap jengkal negeri tetap berdiri tegak. Karena pada hakikatnya, pertahanan yang kuat bukan untuk ditakuti atau menakuti, melainkan untuk melindungi. Dan keamanan yang kokoh adalah fondasi bagi kemajuan bersama.
1: Peningkatan toleransi antarumat beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat di tengah keberagaman keyakinan yang ada. Sikap saling menghormati perbedaan ajaran dan praktik ibadah akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta memperkuat persatuan dalam kehidupan sosial. Toleransi dapat ditingkatkan melalui pendidikan sejak dini yang menanamkan nilai empati, dialog terbuka, dan pemahaman lintas agama. Selain itu, peran tokoh agama dan masyarakat sangat penting dalam memberikan teladan sikap moderat sehingga perbedaan tidak dijadikan sumber konflik.

0: Mendengar pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat ya, lagu-lagu yang tadi di request baik dari telepon dan juga WhatsApp sudah kami putarkan. Dan baru saja ada Joker dengan Cinta Sebenarnya. Kita balik lagi ke line telepon di 0811 6699720. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo malam.
1: Belum tadi lihat lagu RP.
0: Oke, Daas yang dicari-cariin dari tadi akhirnya muncul juga nih.
1: Pendatang baru
0: siapa namanya tuh? Yayang Pulo.
1: Wah, Irpi.
0: Lain gak Yayang lo namanya dong kan?
1: Ah, Yayang tuh cewek di Irpi.
0: Ah, Yayang tuh cewek.
1: Irpi bukan cewek dong.
0: Oh, nama Yayang tuh cewek, nama cewek Mayo. Iya, iya,
1: bulia. Cewek, cewek, enggak?
0: Bulia, cowok, bulia, juwo. Suku-suku, saya lah, suku-suku yang punya namo.
1: Aduh masuk ke Irpi, Zigas masuk Irpi.
0: Zigas yang mah tuh udah?
1: Hah?
0: Yang mah judulnya?
1: Zigas, Sahabat Jadi Cinta lah.
0: Masuk, bisa.
1: Zigas lah, itu
0: okay. Sahabat
1: Jadi Cinta tuh.
0: Jadi, udah aman tuh. Sahabat
1: dulu,
0: Jadi Cinta. Dari sahabat dulu awalnya kok.
1: Ayo, udah cukup abisin. Dikenal tuh, cukup abisin. Pas tapi tak kira, ada you dulu.
0: Jadi cek calia dulu, gitu nak dah.
1: Ayo calia dulu, calia mesti pisah orang tu dulu.
0: Iyo, iyalah ya orang kok.
1: Wah, Irpi.
0: Iyalah ya orang kira-kira. Cek pusah-pusahnya dulu kan.
1: Alis ya Irpi, Irpi.
0: Alhamdulillah, Modeko sehatnya udah.
1: Ah, syukurlah Irpi ya. Alah masak bikin korban.
0: Alah masak. Ala udahlah masak daging korban.
1: Amalir batin mahal izin refreshin lah Irpi ya.
0: Sama-sama udah.
1: Salam dari dulu Irpi ya.
0: Jadi
1: panjang aku tumpah lah kagak-kagak dulu kalau kau di belakang.
0: Iya, mah tahu masih ada yang kemasuk nak.
1: Ayo kau katui bagi Irpi dulu buat nyawa tu Irpi ya.
0: Jadi udah, tak sia dia udah salamnya kok.
1: Itu dulu sebentar Irpi sebagai Irpi ya.
0: Amin.
1: Ah, tu terangat tadi ada Alung yang bahaya ya.
0: Alung batu ah.
1: Bahaya. Ah, tu Mak Diman tadi pegun dua ya. Ah, tu Pak Adi di sana. Di sana Mak Aje. Ah, Mak Mie di Kota Selayar.
0: Iyo.
1: Akhir Gaji. Akhir Sena. Di Yulia. Ini. Alina di Pegaman. Arun di Pegaman. Ah, tu Dewi Samudra di Bukit Kawin. Arama di Petusangka.
0: Jadi.
1: Nita di Meninggal. Itu Pak Agus di Solo. Judipo di Solo.
0: Jadi.
1: Itu lah kok pakai tiga tu dua Irpi dari bagi kesu Irpi ya.
0: Itu dan takana itu sila dulu ya dah.
1: Di sana Solo Negari. Abi lagi pada leh kau Irpi ya.
0: Okey, udah.
1: Ya.
0: Jadi.
1: Terima kasih selama banyak. Selama lagu kutu, Mama sedang Mama sedang sama korban.
0: Oh, dek, akini itu menunya teh?
1: Baik, itu.
0: Nah, dimasak dek, ini gini tuh?
1: Hanya patah, sekejap, Irpi. Jadi, cakup, tadi mana pakai kisim baru. Jadi, ini pada rendang, punya soal.
0: Merendang gini tuh ya, Masya Allah.
1: Wah, mana tuh?
0: Iyo, baganti ya dah yo.
1: Laki pulang kat sini, kalau laki nak pulang dia udah.
0: Iyo, awak kan masak rendang moha.
1: Kembar kuah. Tunggu Irpi.
0: Jadi sama-sama udah, makasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Das Putra Lumut lagi merandang ya Uni katanya ya. Alhamdulillah udah pada masak nih kayaknya nih lauk-lauk spesial ya di momen-momen hari raya Idul Adha ini ya. Memang semuanya serba spesial beberapa hari terakhir ini pasti. Mudah-mudahan kita sama-sama menikmati ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, assalamualaikum Irpi Anissa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih Bang?
2: Alhamdulillah, tadi saya kesel Irpi.
0: Kenapa kesel? Ih, baru masuk udah kesel, kenapa tuh?
2: Enggak, tadi ini siapa lagi siaran siangnya? Enggak taunya saya pergi ke pasar, si Tia siaran, gak heboh jadinya.
0: Lah, emang tadi enggak ini? Apa enggak ingat?
2: Enggak tahu. Enggak lah, udah sampai di pasar saya telepon Mak Diman. Ah, Siti, ya. Ah, Mak Diman seneng banget hari ini.
0: Iya tuh, Mak Diman seneng banget. Sampai nyiapin pantun tadi Bang Ardi denger gak?
2: Iya, gak tahu saya apa pantunnya, diisi pantun belakangannya.
0: Iya, sama. Gak jelas Mak Diman tadi pantunnya.
2: Iya, gak jelas tadi.
0: Buru-buru. Gitu,
2: dia senengnya apa? Tadi kita teleponan gabung berempat.
0: Oh gitu.
2: Ya, saya, Mak Diman. Lila, Nabo.
0: Oh,
2: teleponan.
0: Seru banget.
2: Iya, udah gitu Mak Diman maksa banget ya. Gabungin ke sama Lila katanya. Iya, gabungin aja udah semua.
0: Oh gitu. Aduh.
2: Aduh. Emang Irpi banyak ya di ini di sana ini korbannya.
0: Di mana nih kalau di RRI tadi di kita ada dua. Ada
2: dua. Cuma dua kabarnya iya.
0: Iya di RRI ada dua. Kalau iya. Di rumah kemarin tuh ada 11.
2: 11 ya.
0: Betul.
2: Di sini tadi sampai jam 8 orang ngebagiin.
0: Waduh, banyak banget berarti ya.
2: 30 sapi.
0: Masya Allah, keren.
2: 4 kambing.
0: Oh, 34 kambing. Ih, keren tuh.
2: Iya. Itu setiap tahun memang begitu, Irpi. Kalau enggak 32, kalau enggak 30. Ini turun.
0: Iya. Itu banyak orang rantau ya, Bang Ardi ya?
2: Iya banyak lah, orang dari pasar datang sini, ada orang yang nggak dikenal minta juga, kasih juga pokoknya.
0: Tahu gitu tadi aku kesana jalan-jalan ya.
2: Ah itu kalau Irpi, mana sih Irpi yang mau ditelepon, ntar nggak diangkat lagi, males gua.
0: Iya ah, orang lagi sibuk masak juga.
2: Cuma kita nggak bisa bercanda terus hari ini nih. Kenapa dalam dua tuh? Minggu ini nih.
0: Kenapa maksudnya tapi gimana?
2: Orang udah kebanyakan makan daging, berarti hipertensi semuanya.
0: Iya sih, iya juga ya. Ini udah pada nyari obat-obat tensi nih aku rasa nih.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Bener.
2: Kalau saya memang gak doyan daging dari dulu.
0: Oh emang gak doyan?
2: Gak doyan, daging yang berminyak-minyak tuh saya suka. Tapi kalau daging yang padat saya gak suka sama sekali.
0: Oh gitu.
2: Ngeri ngelihatnya Irpi, ngeri ngelihatnya daging padat.
0: Kenapa jadi ngeri ngelihat daging padat ya?
2: Gak tahu. Perasaan gitu ya, kalau makan daging nih dilihat daging bertumpuk gitu kan. Nanti kalau dengar orang ada yang ini, ada yang sakit ini, berarti makan daging begini nih beras banyak ini nih, berarti ini gue bunuh diri sama daging nih gitu tuh.
0: Ya
2: kalau saya tuh
0: kalau daging padat justru lebih bagus, yang minyak-minyak yang nggak bagus kan.
2: Nah ya cuma kita kan nggak banyak, jadi misalnya nih kita yang minyak-minyak atau sup gitu kan, yang segede-gede ruas jari jempol tuh saya makan tuh. Tapi kalau udah gede dari itu kayak kita makan di Lapa, udah gitu kita makan rendang segede-gede ala isim tuh rendang saya nggak ini gitu.
0: Oh.
2: Ya, ngeri gitu.
0: Udah gak enak lagi gitu ya kayaknya ya.
2: Iya, ini saya ada cerita nih. Irpi.
0: Apa tuh?
2: Jadinya waktu saya tinggalin anak saya kan umur baru setahun. Saya tinggalin 4 tahun jadi tim kreatif kan gak boleh pulang tuh. Tuh udah gede, udah umur 5 tahun, udah 4 tahun saya pulang. Gak kenal Mas Air, Bi.
0: Ya iyalah orang perginya masih kecil
2: udah
0: banget.
2: Gitu, iya udah gitu dia namanya, apa terdampak karena lagu-lagu dangdut itu malamnya udah jam 11 saya pulang. Udah tidur sana, tidur saya bilang itu. Ini jam berapa ini cepet tidur katanya. Saya bilang cepat tidur, udah jam 11 besok baru bangun lagi main lagi. Sambil berdiri melihat saya langsung, dasar kamu si Kiong racun, baru kenal udah ngajak tidur.
0: Emang gak usah percaya ya kalau Bang Ardi bilang mau cerita ya, emang gak usah percaya sih harusnya ya.
2: Dasar kamu kayak racun kan, baru kenal udah ngajak tidur.
0: Iya juga tuh bener.
2: Yupi saya minta lagunya ini deh nih, apa namanya?
0: Apa tuh lagu kita malam ini?
2: Aku milikmu.
0: Itu dari?
2: Dewa.
0: Oh yang dari Dewa. Oke.
2: Iya. Dari. Ya yang nyanyiin kan tetap Once ya.
0: Iya sih, tapi kan emang lagi sama Dewa kan gitu.
2: Iya, sama Dewa. Iya.
0: Oke.
2: Buat Irpi saya bikinin ini. Apa namanya? Irpi dari peneliti pengenalan mie menyimpan dolar antar negara.
0: Aduh, panjang banget.
2: IRP, itu juga yang kemarin juga, Bang. Udah rasanya udah ya.
0: Ya udah kalau udah, ya udah cari yang
2: udah,
0: lain deh.
2: Udah ya.
0: Cari yang ya, untuk cari yang lain.
2: IRP dari peneliti laki-laki tajir, IRP dari peneliti laki-laki tajir dan seksi.
0: Oke, disingkat.
2: Pelek taksi.
0: Pelek taksi. Kemana lah, jauh banget aku jadi pelek taksi ya. Aduh, tapi
2: atau ini atau lagi.
0: Apa
2: namanya? IRP wanita kantoran. Tukang ngumpulin anak-anak dan suami.
0: Disingkat.
2: Disingkat. Ayo apa IRP?
0: Gak tahu.
2: Nah, tukang ngumpulin anak-anak dan suami.
0: Gak tahu apaan.
2: Disingkat. Waktu ku mandi. Waktu siapa? Kan wanita kantoran. Iya. Wanita kantoran.
0: Iya, siapa yang mau kepikiran sampai ke situ, Bang Ardi? Ya Allah.
2: Si Ardi nyampe ke situ.
0: Iya, ngapain gitu aku mikirin apa ya itu ya singkatannya gitu ya. Aduh, pusing banget.
2: Ya bagus ya wanita kantoran.
0: Mm-mm, bagus.
2: Suka ngumpulin anak-anak dan suami.
0: Iya, bagus buat Bang Ardi mah itu.
2: Waktu ku mandi.
0: Iya.
2: Nah, ada lagu ini, Irpi pernah dengar kan lah saya, lagu India.
0: Yang mana?
2: Irpi pernah dengar lah, itu film Vike nggak? Pernah lihat film Vike India?
0: Kayaknya nggak inget deh tuh.
2: Wah, untuk inget. Itu apa namanya, untuk itu bagus tuh Irpi.
0: Untuk apa?
2: Vike, untuk apa namanya, untuk ke diri kita gitu ya.
0: Oke. Okay. Apa tuh filmnya?
2: Bagus. Pike. Mm-mm. Jadi gimana ya? Apa namanya ya? Jadi film itu menggambarkan kita nih dari yang nggak ada jadi ada gitu dengan kegigihan atau apa gitu.
0: Oke. Jadi kayak film-film motivasi gitu ya?
2: Betul, dari tadi saya mau ngomong untuk motivasi bagus itu.
0: Oh, untuk motivasi, oke. Boleh deh ntar aku
2: lagunya nonton. Juga bagus, lagunya gini.
0: Soundtracknya.
2: Merejel tapenye, benye.
0: Ya Allah.
2: Beli tape, ya benye, semuanya.
0: Ya Allah, jadi nyesel nanya kan? jadinya, ya Allah.
2: Irpi tahu. Itu bahasa Indianya pencet hidung mampet.
0: Enggak tahu Bang Ardi.
2: Ada upilnya sejahe-jahe.
0: Oh, makanya mampet ya.
2: Iya mampet.
0: Ketutupan ya ternyata.
2: Ada upilnya sejahe-jahe. Ya pokoknya Irpi salamnya untuk Bang Cu, Mak Diman, okay. Putra Lumut, Nabo,
0: Bang Nabo,
2: Naga Bodong,
0: Naga Bonar.
2: Tadi dia di sini, dia tuh di rumah ini.
0: Iya.
2: Di sini dia main.
0: Iya, dia nyari-nyari udah mulu gitu. Soalnya tiap telepon nyariin Bang Ardi, telepon nyariin Bang. Ngapain nyarinya ke sini? Kata aku kan.
2: Heran. Iya betul. Datang kemari cuma ketawa-ketawa udah gitu, nggak ada lain. Kalau enggak dia gedor pintu tuh. Ataunya saya lagi teleponan. Lu keteleponan mulu lu sama si Lila katanya. Udah gitu.
0: Sirik aja ampe, lu gitu.
2: Sampai tanggal-tanggal pintu itu.
0: Ya Allah.
2: Namanya Nabo kan?
0: Iya sih, emosional.
2: Naga Bodong nggak punya surat-surat, naganya juga.
0: Nggak boleh terbang berarti ya?
2: Iya.
0: Nggak ada surat-suratnya.
2: Untuk Uci Sawah Paduan, okay. Untuk Lewi Samudra, untuk Lila Piaman, untuk Lila udah ya, apa namanya? Yulia di Pasaman, okay. Untuk Nita di Maninjau, untuk Rahma di Sungai Tarap, untuk Krishna ini teman saya tuh satu, Krishna jarang-jarang suka masuk tapi enak aja dia sih masuknya gitu. Krishna tuh. Iya, untuk Pak Agus yang lain enggak ada lagi. Untuk Ira Pangana, okay. Untuk Wati di Batu Tabah. Ya udah Petris Kumbang di Basu. Ya udah kita bungkus rapi aja, okay. Semuanya Irpi.
0: Siap Bang Ardi.
2: Irpi dari Cici penakluk bayi.
0: Masih ada lagi disingkat.
2: Iya. Ciluk.
0: Ba.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Bang Ardi yang juga ikut gabung sama kita ya. Nanti lagunya kita puterin Bang Ardi. Kita mau ke telepon selanjutnya dulu. Masih bisa nih kayaknya kita terima satu telepon lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain gak ikut gabung Bu Julia malam ini.
3: Lama dapat mobilnya.
0: Oh lama, jauh banget sih soalnya tinggalnya. Mau pindah ke sebelah RRI gak? Tiap hari gak usah telepon, siaran kita. Apa kabar Ibu, kok belum tidur jam segini?
3: Ya, mau gabung dulu.
0: Mau gabung dulu, abis itu baru bisa tidur dengan tenang ya.
3: Iya.
0: Iya, baiklah kalau gitu. Mau aku puterin lagu apa nih malam ini Ibu Yulia dari Pasaman?
3: Adil bagimu, tak adil bagiku.
0: Asoy banget. Itu lagunya siapa Ibu?
3: Geisha.
0: Oh, dari Geisha. Adil bagimu, tak adil bagiku.
3: Iya.
0: Ya, makanya aku pikirin. Kaget loh aku. Ketawanya bisa sampai ke pro 4 loh ini. Ya gak usah dipikirin Ibu, kalau udah adil bagi kita gitu ya. Ya udah gak usah dipikirin lah dia gitu.
3: Jawabnya barusan itu yang bikin kita
0: emang kita pikirin ya Allah.
3: Salam lah. Salamnya terutama Bapak Ervi yang lagi tugas, okay. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin, sama-sama Ibu.
3: Bang Ardi yang baru turun barusan. Bang Cita Mamen, Mbak Bubur Kopi bersama Bu Barni, Mbak Diman, Lila, Uci, okay. Firman, Denny, Bang Denny, Kak Rahma. Kak Rahma Putra Lumut bersama Desinya Mutia Adilansano, Bang Aye, Ayah nggak tersebut namanya di bungkus rapi jelas tanpa terkacau dalam kuali.
0: Wes, udah jadi randang. Langsung jadi randang kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Yulia ya dari Pasaman lah tadi mau dengar lagunya Geisha. Adil bagimu, tak adil bagiku. Terus dia bilangnya gitu jawabannya. Emangnya aku pikirin katanya ya. Oke deh, kita puterin dulu yuk lagu-lagu ini yang udah di request tadi. Karena juga ini udah hampir jam udah jam setengah 11 lewat ya. Sempat lagi gak kita terima telepon nanti? Kita lihat dulu ya. Kalau gak sempat kita puterin lagu-lagu aja tentunya. Oke, dan 3 telepon tadi lagunya segera Irvi hadirkan. Kita ke Zigas dulu. Spesial buat Uda Asputra Lumut.

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih sudah mendengar, Anda sudah bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu. Saya akhirnya dulu sampai di sini dan akan bertemu lagi dengan Ruang Rindu lainnya tentunya di malam-malam lain juga ya. Untuk itu kami pastikan Anda selalu akan kami temani hingga pergantian hari nanti di pukul 24 malam. Kali ini bersama lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahat malam Anda. Selamat beristirahat, tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia.

menyatakan pemerkosaan untuk

0: Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Jinawi ini. Pesona alamnya yang menyejukkan mata, ragam budayanya yang menggelorakan jiwa, serta kebersamaan manusianya yang telah membudaya. Semua ada untuk kita cintai, kita banggakan, dan kita pertahankan. Menjaga Indonesia, menyelamatkan peradaban bangsa.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di sudut pasar yang sederhana, di antara aroma kopi hangat dan suara tawar menawar yang akrab, di sana ada mimpi-mimpi kecil yang terus bertumbuh. Mereka bukan sekedar usaha, mereka adalah harapan. Harapan dari para pelaku UMKM Indonesia yang tak pernah lelah berjuang. Bayangkan, dari dapur sederhana, sebuah produk bisa dikenal hingga keluar kota, bahkan keluar negeri. Dari warung kecil, lahir cerita besar yang menyentuh banyak hati. Satu klik, satu unggahan, satu strategi dan usaha kecil pun bisa menjelma menjadi kekuatan besar. Karena sejatinya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi. Ini tentang keberanian untuk berubah, tentang mimpi yang diperbesar, tentang langkah kecil yang kini punya gaung lebih luas. Jadi, untuk kamu para pejuang UMKM, teruslah melangkah. Dunia digital bukan sesuatu yang jauh. Ia ada di sini, menunggu untuk kamu taklukkan. UMKM Indonesia, dari lokal untuk global. Dan semua itu dimulai dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, semoga malam ini menjadi momen bagi kita untuk semakin mempertebal rasa percaya kepada Allah. Apapun yang hilang dari genggaman kita hari ini, yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Manusia seringkali merasa sedih karena hanya melihat apa yang tampak di depan mata, tanpa tahu rencana besarnya. Jangan biarkan rasa kecewa menghalangi kita untuk melihat kebesaran dan kasih sayang Allah yang selalu ada. Berbaik sangka atau husnuzan kepada ketetapan Allah adalah kunci utama untuk mendapatkan kedamaian hidup yang sangat hakiki. Allah adalah Sang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, melebihi apa yang hambanya ketahui tentang dirinya sendiri. Sesuatu yang kita anggap buruk bisa jadi menyimpan hikmah yang sangat besar bagi keselamatan masa depan kita kelak. Sebaliknya, sesuatu yang sangat kita inginkan mungkin saja mengandung bahaya yang sedang Allah jauhkan dari hidup kita. Belajarlah untuk menerima setiap kenyataan dengan lapang dada dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah berlaku zalim. Kepasrahan yang didasari husnuzan akan membuat kita tetap teguh berdiri meski badai ujian datang menerjang. Malam diciptakan agar kita bisa merenungkan kembali setiap peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif dan jernih. Gunakanlah waktu ini menata kembali hati yang mungkin sempat terluka karena ekspektasi yang belum kunjung tercapai. Katakan pada diri kita bahwa Allah sedang mempersiapkan kejutan indah yang membuat kita bersyukur di masa depan. Tidak ada doa yang terbuang sia-sia jika kita tetap menjaga prasangka baik kepada Sang Maha Mengabul Doa. Ketulusan dalam menerima takdir akan mengangkat derajat keimanan kita ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan mulia. Ingatlah kembali berbagai kejadian di masa lalu, di mana kita merasa kecewa namun akhirnya berakhir dengan kebahagiaan. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi bukti bahwa Allah selalu memiliki cara yang unik untuk membahagiakan hambanya yang bersabar. Jangan biarkan sisa malam ini dihabiskan dengan meratapi apa yang telah hilang atau gagal kita dapatkan tadi siang. Fokuslah pada rahmatnya yang masih tersisa, seperti kesehatan dan keluarga yang masih setia menemani kita sekarang. Allah sangat mencintai hambanya yang tetap tersenyum dan ridho meskipun sedang berada dalam kondisi yang sempit. Selamat tidur dalam ketenangan prasangka baik bagi kita semua, para pendengar yang memiliki hati yang sangat luas. Semoga esok pagi membawa jawaban-jawaban indah atas segala keraguan yang sempat mampir di dalam pikiran kita. Tidurlah dengan perasaan yang aman, karena kita berada dalam pengaturan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Biarkan raga kita beristirahat total agar besok bisa kembali berjuang dengan energi positif yang sangat melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini di edisi Kamis, tepatnya di 28 Mei 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari ini Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, selamat pagi dan merdeka!

membenci siapapun. Tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati. Tak peduli berapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif. Tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kau sayangi.

0: dan inspirasi.
1: Mensi di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di hari ini? Semoga Anda sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Mutia Utami hadir untuk menemani Anda hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di hari Jumat sekarang 29 Mei 2026. Oke, dan hari ini adalah hari, ya mungkin untuk sebagian orang sudah mulai efektif lagi menjalankan rutinitasnya ya. Tapi mungkin ada sebagian lainnya juga yang work from home. Nah, ini untuk orang-orang yang kerja kantoran. Nah, untuk yang kerja lapangan kayaknya gak ada hari libur nih ya. Justru di hari atau momen-momen lebaran ini, nah itu masih tetap atau makin banyak lagi pekerjaannya maybe. Oke, dan kita awali coba kita pagi ini pendengar dengan lagu bernuansa islami berikut ini.

0: Ketika kita lahir, dikumandangkan azan. Ketika mati, kita disolatkan. Begitulah. Betapa sesungguhnya hidup ini sangatlah singkat. Hanya berjarak antara azan dan solat. Kehidupan ini bukanlah surga. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan hanya senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, jika saja mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran untuk pagi ini. Kali ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 hingga 64 dibacakan Muhammad Nabil Muzaffar dari pesantren Mu'alimin dan Ifyanisa sebagai sari tilawah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون

وثقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka tidaklah kamu berpikir? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada

0: kepadanya, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, 'Masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.' Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu,' lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah.
1: Mendengar, tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya saya ajak Anda bergabung ya dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang di pagi ini, guna mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Berjudul Perjuangan dan Pengorbanan Adalah Keniscayaan Hidup, yang akan dipandu Erita Fitrah Insani dengan narasumber Ustadz Muktafin Trenggono. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dari Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita ikuti pendengar Mutiara Pagi Berjaring dari RRI Tanjung Pinang tentang topik perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan.
1: Korwil 15 dan 16.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di edisi kali ini, edisi hari Jumat, hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026. Dan bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita dan juga kegiatan kita di hari ini. Baik, saya Rita Fitra Insani akan memandu Mutiara Pagi kita untuk 30 menit ke depan bersama dengan Ustaz Mutakin Trenggono. Topik yang kita angkat adalah terkait dengan perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Dan saat ini Ustaz juga sudah hadir nih di studio. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya bagaimana Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
2: Nah, itu penting sekali Ustaz ya. Bahagia. Apa kita baru saja melaksanakan ibadah kurban nih kemarin Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan topik kita perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Ini masih dalam momentum Idul Adha, benar ya Ustaz?
3: Iya.
2: Baik, seperti biasa Ustaz, kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya sebelum nanti kita buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kesyukuran kita semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selawat ini semoga menjadi tanda cinta kita kepada Rasul dan kita kelak berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah perjuangan dan pengorbanan keniscayaan adalah keniscayaan hidup. Ya. Yeah. Setiap kita hidup, setiap kita muslim tentunya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Ya. Dan sekecil apapun harapan, sekecil apapun keinginan maupun cita-cita, untuk dapat meraihnya tentunya dibutuhkan perjuangan. Ya. Dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkannya. Ya. Dan kesungguhan ini dibutuhkan dengan perjuangan serta ada pengorbanan. Ya. Semakin besar keinginan kita, harapan kita, dan juga cita-cita kita, maka semakin besar pengorbanan, perjuangan yang kita lakukan. Maka seiring dengan cita-cita dan keinginan kita, dan keinginan kita yang paling besar diantaranya adalah bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. satu keinginan yang sangat luar biasa. Karena apa? Surga merupakan satu yang disiapkan. A'adul ibadiyas salihun. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatara fi kalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Artinya apa? Sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar. Berarti apa? Perjuangan dan pengorbanan kita juga harus betul-betul maksimal untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira begitu saja dapat masuk surga, bisa mendapatkan surganya Allah, sementara belum diketahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang sabar dalam memperoleh, dalam mendapatkannya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Karena memang kita semua menginginkan, kita semua ingin meraih cita-cita terbesar kita. Maka kata kuncinya adalah dua, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan juga bersabar dalam proses untuk memperoleh sesuatu yang kita cita-citakan itu. Maka ketika kita bicara masalah kesungguhan dan kesabaran, kita telah mendapatkan pelajaran yang banyak dari satu keluarga yang diperintahkan kepada kita untuk meneladannya, yaitu keluarga Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya Ibrahim, kemudian istrinya Hajar dan Ismail kecil. Ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail, melalui mimpinya Ibrahim diperintahkan. Secara logika memang ini merupakan perintah yang menyakitkan, logika. Tapi sangat berbeda apa reaksi, apa penerimaan Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah ini. Memang membutuhkan untuk meyakinkan sehingga berulang. Tapi karena memang perintah ini berasal dari yang paling dicintai Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah ini secara logika kelihatan meyakinkan, seorang anak yang didamba-dambakan begitu lahir, begitu bertumbuh, berkembang menjadi anak yang saleh, yang sangat menawan, akhirnya diperintahkan untuk menyembelih. Ini menyakitkan. Tapi karena perintah itu dari zat yang dicintai, melebihi cintanya kepada anak, maka Ibrahim bersabar untuk bisa memenuhi itu dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya. Dan terlebih lagi yang luar biasa adalah penerimaan Ismail kecil. sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Namun penerimaan Ismail ketika disampaikan perintah ini, maka Ismail memberikan jawaban yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang diabadikan di dalam surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, maka engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar menerima cobaan ini. Luar biasa. Ya. Seorang anak dengan tempaan pendidikan yang diberi ke Nabi Ibrahim, kemudian menerima ini dengan tulus dan sabar. Nah, ini adalah merupakan teladan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika kita meneladani apa yang telah berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quran ini, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarganya, ini menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana keteladanan ini kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, coba kita tengok bagaimana agenda sholat lima waktu kita. Kita diperintahkan untuk bagaimana memanage waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita serius menjaga waktu-waktu sholat lima waktu. Apakah kita ada perjuangan dan pengorbanan serius dalam rangka menjaga ini? Betapa banyak di antara kita menginginkan untuk sholat penuh waktu, tapi banyak yang gagal karena kurang perjuangan dan kurang pengorbanan. Betapa banyak di antara kita hanya sekedar untuk mempertahankan bagaimana supaya sholat subuh tepat pada waktunya. Banyak di antara kita yang gagal karena apa? Karena kurang serius, kurang ada niatan yang kuat dari kita. Betapa banyak perjanjian-perjanjian yang lain yang remeh-temeh bisa kita penuhi karena kesungguhan kita, karena keseriusan kita. Di sinilah letak bagaimana perjuangan dan kesungguhan, pengorbanan itu kurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tips bagaimana untuk bisa terpenuhinya apa yang kita inginkan. Walladzina jahadu fina lanahtiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, ada kesungguhan, jahadu fina lanahtiyannahum subulana, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk memenuhi. Maka dari itu, mari keseriusan kita. Kemudian bagaimana titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berupa harta kekayaan, kesungguhan kita untuk mengorbankan, menghitung serius yang berkenaan dengan jiswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul serius? Karena apa? Karena keseriusan kita inilah akan menjawab, memenuhi apa yang semestinya harus kita lakukan. Betapa banyak di antara kita kurang serius secara detail, maksimal zakat yang semestinya harus kita keluarkan dari harta kekayaan kita. kebiasaan kita kadang-kadang ya, terlalu memudah-mudahkan, tidak serius. Yang dikhawatirkan apabila tidak serius sesuatu yang semestinya harus kita keluarkan, kalau tidak dikeluarkan. Rasul memperingatkan mahtalatu malul zakat malan illa halakatu. Tidaklah bercampur uang yang semestinya harus kita keluarkan zakat, kalau tidak kita keluarkan maka akan menjadi monster, merusak harta kekayaan yang lain. Alangkah ruginya. Lebih baik lebih, karena kalau kelebihan itu kelebihannya menjadi infak. Nah, di sini tidak lain karena kurang kesungguhan kita, keseriusan kita. Begitu juga amanah. Ambil pelajaran dari Ibrahim, ya, Ismail kecil. Pendidikan yang diberikan kepada Ibrahim yang sangat luar biasa, sehingga ketika berada dalam pusaran cobaan ini bisa berjalan dengan baik walaupun sangat berat. Nah, bagaimana titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu anak. Apakah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang memenuhi, menjadi yang menjadi tuntutannya? Ini perlu kita cek ulang. Bukan hanya sekedar ya, anak kita sekolahnya, tapi apakah dari proses sekolahnya, proses pendidikannya, ya, menjadikan anak-anak kita mudah mereka mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segalanya. Ya. Bagaimana ketika kita perintahkan untuk sholat, apakah termasuk anak-anak yang taat, serius memenuhi perintahnya? Ya. Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan, bahkan kadang-kadang lebih mementingkan duniawinya sementara ukhrawinya, ya, akhlakul karimahnya kurang begitu kita perhatikan. Yang penting akademiknya ya bagus, sementara sholatnya, tilawah Qur'annya, ini kadang-kadang kurang kita perhatikan. Nah, maka dari itu mari kita cek kembali, kita evaluasi kembali bagaimana kesungguhan dan pengorbanan kita dalam rangka untuk menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keseriusan kita, mari ya. Kalau dulu ya, Nabi Ibrahim sampai dikatakan ya, Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sendiri tapi dikatakan sebagai ummah karena kebaikannya yang berkumpul di dalam diri Nabi Ibrahim dan kemudian ya menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Maka untuk itu mari kita ya telah mendapat pelajaran yang besar dengan Idul Adha ini, dengan banyak kisah dan nasihat yang disampaikan. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan baik, sehingga kita sampai pada kesimpulan betapa kehidupan ini sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kalau kita ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesadaran dan keseriusan kita untuk betul-betul bisa ya memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh ya dalam hidup dan memaksimalkan apa yang masih diberikan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diraih oleh Ibrahim dan keluarganya. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kami informasikan Anda dapat bergabung bersama kami di lantai telepon 2710 dan di WA Pro 1 RW Tanjung Pinang. Dan siaran kita pada pagi hari ini, Mutiara Pagi kita juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Anda yang bergabung. Kita sapa dulu Ustadz yang ada bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
4: Dengan Tok Londe, Tanjung Pinang, Kampung Pulang.
2: Oh, baik, silakan Tok Londe. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit biar tidak feedback di studio.
4: Oke. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, harapan kita apa yang Bapak sampaikan ini itu termasuk dalam pemikiran kita semua. Supaya kita diterima di sisi Allah SWT.
5: Amin.
4: Memang dalam hal korban ini, orang yang berkorban itu menerima apa yang diikhlaskan semuanya. Tetapi di sana sini banyak kelemahan di pengurus panitia korban itu sendiri. Seharusnya korban itu semuanya dibagi yang berhak menerima. Tetapi halnya kita lihat selama ini, usahakan itu tulang, tetapi semua nampaknya hanya diberi daging-dagingnya saja, tetapi tulang-tulangnya tidak nampak dibagi. Apakah ini musuh rukun dalam korban itu sendiri, ataupun panitia sendiri itu mendapat berkah apa enggak kalau dia yang mengambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Di Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang. Baik, kalau masih ada kita tampung dulu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Mungkin
5: langsung dijawab Ustaz. Iya. Jadi ini nasihat ya. Nasihat untuk pengurus ya, atau panitia korban. Jadi memang mestinya harus di ya seiramakan niatan pekorban dengan ya panitia atau pengurus yang mengurus korban. Artinya apa? Yang ada dalam pikiran kita ketika kita menjadi pengurus apa atau panitia korban adalah sama-sama berkorban.
2: Iya.
5: Yeah. Artinya apa? Artinya mas apa? Sama-sama serius untuk mensukseskan amal ibadah ini. Kalau pekorbannya yang berkorban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pengurusnya ini juga harus ikhlas. Ya. Artinya apa? Kalaupun mereka mendapatkan ya imbalan jasa sebagai pengurusnya, itu harus juga sewajarnya, bukan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih jatuhnya apa? Jatuhnya jadi ya kurang baik, bahkan bisa jadi ya. Kalau ditanyakan tadi tolong deh, apakah ya, haram atau tidak? Ya, bisa jatuhnya kalau berlebihan. Ya, karena dia mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Tapi kalau sudah sewajarnya, ya, sebagai ketua panitianya sudah mengatur sedemikian rupa sesuai dengan kewajaran, ya, tidak berlebihan, itulah hak kita. Tapi kalau lebih dari itu berarti hak orang lain yang kemudian kita paksakan kepada kita. Maka memang ya biasanya ada namanya apa perjanjian ini ya, perjanjian awalnya bahwa semua yang telah diserahkan kepada pengurus ya, kemudian pengurus untuk mengurus dengan serius, dengan maksimal ya, bukan untuk ya terlalu berlebih-lebihan untuk dibagi sebagai ini. Jadi tidak ada namanya apa jatah preman kalau bahasanya.
2: Ya. Oke.
5: Okay. Mentang-mentang yang ini kemudian semua masuk ke kantong ya, panitianya. Ini ya, niat awalnya harus diluruskan lagi ya, supaya kita mendapatkan pahala korban, termasuk pengurusnya menjadi ya, mendapatkan pahala karena telah berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban ini gitu. Nah, walaupun ada imbalan itu hanya sekedarnya, bukan berlebihan.
2: Baik, ya, ini juga ada pertanyaan nih Ustaz, kenapa sih sekarang banyak sekali orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan bagaimana pula cara untuk menjaga semangat ketika doa dan harapan itu belum terkabul Ustaz?
5: Iya, jadi kenapa sih orang sekarang mudah menyerah? Memang kalau melihat ya apa kejadian-kejadian diantaranya ya ya kejadian seperti bundir itu kan sering terjadi ya, bahkan lebih ya sekarang tuh sering sekali, sedikit-sedikit ya kemudian bunuh diri atau sedikit-sedikit menyerah atau enggak. Nah ini memang masalah mentality, mentalitas yang perlu harus kita kuatkan. Berarti apa? Ya sumbernya adalah masalah keimanan. Ya, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita punya Allah, bahwa Allah lah that, ya maha tempat bergantung kita. Dikuatkan. Memang ada ya sinyalemen bahwa ya Gen Z atau akhir-akhir ini ya mudah sekali orang menyerah. Nah, di antaranya penempaannya masalah tadi, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah menyerah dan terus putus asa karena apa? Karena salah persepsi dalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa seakan-akan yang kalau punya keinginan pengennya cepat dikabulkan. Sementara kita harus yakin bahwa doa itu nanti akan dikabulkan.
2: Okay.
5: Ya, akan dikabulkan. Allah Maha. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Bagaimana? Ya. Ya, di antaranya apa? Kita harus juga baik sangka kepada Allah. Kemudian lebih serius lagi memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini perlu.
2: Okay.
5: Ya, jangan sampai kita hanya sepihak saja. Pengennya doanya dikabulkan, tapi ketika dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah, kita tidak serius untuk memenuhi. Itu perlu. Ya, kemudian juga yang namanya doa itu tidak selalu ya apa yang kita minta pasti apa itu yang dihasilkan. Bisa juga diganti. Iya kan? Diganti yang lebih baik. Gitu. Kita enggak tahu. Ya, kita minta sesuatu apa? Mungkin minta uang, minta ini. Tapi kita diberikan dengan kesehatan, kita diberikan dengan peluang, dengan kesempatan. Ya, bisa bentuknya diganti atau ditunda, ya. Tunda karena apa? Karena Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau diberikan sekarang kurang tepat.
2: Oke. Okay.
5: Ya. Bisa jadi karena ditunda.
2: Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waktu juga membatasi kita.
5: Iya.
2: Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya Ustaz ya. Dengan pembahasan yang berbeda. Dan ada ungkapan mengatakan tidak ada perjuangan tanpa lelah. Dan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Bersabarlah karena Allah melihat setiap tetes air mata dan usaha hambanya. Benar Ustaz ya?
5: Iya.
2: Oke, baik. Demikian mendengar siaran Mutiara Pagi perjalanan kita. Yang kita laksanakan dan kita yang dirilai oleh RRI Korwil 15 dan juga 16. Kita akan berjumpa kembali di siaran berjaringan Mutiara Pagi minggu depan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: 97,2 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dengan berita daerah. Serangkaian berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. Kemenkes Republik Indonesia dorong germa serta screening kesehatan masyarakat secara optimal dilakukan di Kota Bukit Tinggi. Podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun. Selengkapnya dibacakan Mutia Utami. Kemenkes Republik Indonesia dorong germa serta screening kesehatan masyarakat secara optimal dilakukan di Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mendorong penerapan gerakan masyarakat hidup sehat germas di berbagai daerah termasuk Kota Bukit Tinggi. Upaya ini menjadi bagian penting dalam advokasi pembiayaan kesehatan nasional sejalan dengan poin 5 Asta Cita Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan TNI Hor Prabowo Subianto yang menekankan perlindungan serta jaminan kesehatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan tim kerja analis belanja kesehatan pusat pembiayaan kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Intan Novia Fatma Nanda, SE Akuntan, MAP, MPP saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukit Tinggi. Lebih lanjut, Intan Novia Fatma Nanda kepada RRI menegaskan, masyarakat diharapkan tidak hanya memanfaatkan BPJS Kesehatan ketika sakit, namun juga menggunakan layanan preventif melalui program pemeriksaan kesehatan gratis PKG yang tersedia di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya di Puskesmas. Menurutnya, upaya mewujudkan Indonesia sehat membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan. Ia juga menyoroti sejumlah kasus pasien yang belum terakomodasi dalam klaim BPJS Kesehatan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat berdasarkan kasus per kasus perhatian Kementerian Kesehatan RI saat ini. Selain itu, pihaknya menekankan BPJS Kesehatan harus membayarkan klaim pengobatan pasien sesuai indikasi medis tanpa adanya pengecualian dan dari data yang dihimpun untuk cakupan kepesertaan jaminan kesehatan khusus berada di Kota Bukit Tinggi saat ini telah mencapai 98%, namun tingkat keaktifan peserta tercatat baru sekitar 84%.
2: Kolaborasi ya Pak, jadi kan seperti yang tadi disampaikan, untuk bisa mencapai Indonesia sehat itu nggak bisa cuma pemerintah sedoang. Kita juga harus ada dari masyarakatnya, apalagi dari perwakilan masyarakat. Itu sangat baik. Lihat case by case ya Pak, jadi di BPJS itu punya pengawas banyak, selain Kementerian Kesehatan ada DJSN. Kalau misalnya untuk obat, itu ada namanya Fornas, Formalium Nasional, yang obat-obat yang ditanggung di sana lah yang harus dibayarkan oleh BPJS. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau sesuai dengan indikasi medis, berarti itu dibayar.
3: Masyarakat lebih sadar screening kesehatan, Pak. Kan kita sudah punya cek kesehatan gratis, walaupun kita tidak ada indikasi medis apapun, dari balita, anak sekolah, apalagi kalau lansia, itu bagus melakukan cek kesehatan gratis. Jadi kalau misalnya ternyata kolesterol tinggi, ada gejala diabetes, itu bisa dapat penanganan segera. Jadi bukan tiba-tiba pingsan karena ternyata kolesterol tinggi, banyak pengaruh ke yang lainnya. Itu mungkin ke CKG-nya dimanfaatkan. Kolaborasi tadi, coverage kita sudah di atas 98, tapi keaktifkan kan baru 84. Jadi mungkin kita sama-sama mendorong masyarakat yang belum aktif supaya mengaktifkan BPJS-nya gitu. Jadi mitigasi kalau memang ada kondisi yang harus menyebabkan kita berobat, kita sudah punya BPJS dan tidak pusing lagi sama pembiayaan.
1: Karena itu masyarakat diimbau lebih sadar melakukan screening kesehatan secara rutin sebagai langkah preventif untuk mencegah munculnya penyakit serius di kemudian harinya. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marpeta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solok menyiapkan bantuan rumah layak huni bagi penderita tuberkulosis TBC yang berada pada kategori desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Zul Henry mengatakan, Pemkab Solok terus memperkuat upaya percepatan pengentasan TBC melalui program bantuan bedah rumah layak huni bagi penderita penyakit tersebut. Program itu secara resmi diluncurkan pada peluncuran bedah rumah dan cek kesehatan gratis CKG di kantor Wali Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Dirinya juga menyampaikan program ini merupakan bentuk kolaborasi Pemkab Solok bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP dalam mendukung percepatan pengentasan TBC di kabupaten tersebut. Podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun. Berikut laporan Nofri.
4: Podcast Bawaslu Kota Padang Panjang kembali mengudara setelah vakum selama 2 tahun. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri menyampaikan, lembaganya telah melalui masa jeda selama 2 tahun tanpa podcast resmi. Dirinya menyebut periode tersebut tetap dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pengawasan di daerah. Hidayatul menjelaskan, selama vakum Bawaslu Kota Padang Panjang tetap menjalankan tugas pokoknya dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya tentang pengawasan tidak berhenti meski ruang komunikasi publik melalui podcast sempat terhenti. Dirinya mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama saat ini adalah merawat partisipasi masyarakat agar tetap terjaga. Hidayatul menilai keterlibatan warga menjadi kunci agar demokrasi lokal tidak kehilangan arah di tengah minimnya ruang diskusi terbuka. Mengenai kondisi saat ini, Hidayatul Fajri mengatakan dinamika politik di Padang Panjang tetap dinamis. Ia menyebut ada sejumlah tantangan yang muncul, terutama dalam menjaga netralitas dan kualitas pengawasan di tengah perkembangan informasi yang cepat.
5: Artinya pada saat itu energi kita itu terfokus pada kegiatan-kegiatan substantif dalam tahapan-tahapan pemilu, melengkapi pencegahan, pengawasan, dan kemudian melakukan penanganan pelanggaran. Dan juga kita difokuskan juga dalam penguatan SDM, dan juga membangun hubungan kolaborasi, sinergi dengan pihak eksternal lainnya. Sehingga vakum adalah salah satu alternatif. Dalam artian berikan supaya kita memastikan nih jalannya penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan kehendaki oleh masyarakat kita Padang Panjang.
4: Ketua Bawaslu juga menegaskan cerita di balik layar proses pengawasan perlu disampaikan kepada publik. Menurutnya, transparansi informasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja Bawaslu. Kembalinya podcast menjadi strategi utama membuka kembali ruang dialog dengan masyarakat. Dirinya berharap forum ini dapat menjadi sarana edukasi sekaligus klarifikasi terkait isu-isu pengawasan yang berkembang. Hidayatul Fajri berharap agar masyarakat semakin memahami peran Bawaslu dalam mengawal pemilu dan pemilihan. Dirinya juga menyebut bahwa penguatan pengawasan partisipatif akan menjadi prioritas utama ke depan. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,16 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera selama 3 tahun ke depan mulai 2026 hingga 2028. Kebijakan itu disambut positif pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menilai dukungan anggaran tersebut penting untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengatakan langkah pemerintah pusat menjadi bentuk perhatian serius terhadap daerah-daerah di Sumatera yang tengah berupaya bangkit setelah dilanda bencana. Mahyildi menambahkan dukungan anggaran tersebut tidak hanya diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian terkait hunian dan layanan dasar. Mahyildi menegaskan Pemprov Sumber siap mendukung percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan seluruh proyek pengerjaan fisik dan rekonstruksi infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana alam dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Berikut laporan Irsyad.
6: Bupati Kabupaten Agam, Bini Warlis, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen penuh untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Dirinya mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak akses jalan vital di wilayah Agam yang berada dalam kondisi rawan seperti yang terjadi di kawasan Sungai Landia. Bupati menegaskan bahwa penanganan dampak terban dan longsor itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang akan terus diperjuangkan secara bertahap. Dirinya menargetkan agar seluruh proses administrasi anggaran dapat selesai dengan cepat sehingga pengerjaan fisik di lapangan dapat mulai dieksekusi pada bulan Juni mendatang. Selain itu, Bini Warlis menjelaskan bahwa Pemda terus melakukan koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai untuk penanganan sektor pengamanan sungai, serta bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk perbaikan jalur seperti Jalan Malala yang kini sudah dapat dilewati kembali. Dirinya memaparkan bahwa dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P telah diserahkan ke tingkat kementerian, di mana saat ini perbaikan fasilitas sekolah yang terdampak sudah sebagian besar mulai dikerjakan. Terkait adanya beberapa wilayah yang merasa penanganannya terlambat akibat keterbatasan anggaran yang masih terfokus pada zona prioritas, Bupati meminta pengertian serta kesabaran dari seluruh lapisan masyarakat.
7: Tanggung jawab kita di pemerintah daerah Kabupaten Agam. Kita lakukan, kita perjuangkan terus. Kalau sungai ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai, yaitu selalu kita koordinasikan. Jalan-jalan provinsi juga dikerjakan oleh pemerintah provinsi. Di antaranya seperti Jalan Malala, itu provinsi bersama dengan pemerintah pusat laksanakan itu. Dan sekarang sudah dikerjakan dan mudah-mudahan hampir rampung dalam beberapa bulan. Dan sekarang sudah bisa dilewati. Kemudian yang rawan hari ini pada ibu adalah ketika kita mau pergi ke Lubuk Basung. Adalah ke Loampe, Pulampe, Sungai Landia. Dan ini juga tengah dilaksanakan. Dan semua pekerjaan-pekerjaan fisik bangunan itu semuanya itu memerlukan proses. Anggaran dari pemerintah pusat juga telah dikembalikan anggaran TKD kita. Dan mudah-mudahan proses ini cepat dan pada bulan Juni nanti sudah bisa kita eksekusi pekerjaan-pekerjaan fisik kita. Untuk itu, selaku pemerintah daerah, selaku kepala daerah, saya mengharapkan yang pertama adalah kesabaran kita semua. Karena kita sedang berjuang bersama-sama untuk mengembalikan keadaan situasi yang normal.
6: Bupati Agam Beni Warlis juga mengimbau warga untuk aktif menyampaikan laporan kerusakan secara berjenjang melalui wali negari serta camat, sekaligus mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan bekerjasama dalam mencari solusi pemulihan daerah. Irsyad melaporkan.
0: Ikatan Pustakawan Indonesia IPI Sumatera Barat mengajak masyarakat Kabupaten 50 Kota dan sekitarnya agar menggunakan fasilitas yang tersedia di Perpustakaan Daerah Perpusda Sarilamat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
8: Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Sumatera Barat mengajak seluruh elemen berkolaborasi bersama-sama mengembangkan profesi pustakawan di ranah Minang, sekaligus menebar gerakan literasi hingga pelosok negeri. Hal ini diungkapkan Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia IPI Provinsi Sumatera Barat Muhammad Fadli Esos Emikom, mengingat pentingnya eksistensi pustakawan sebagai kawah candra di muka agar berkontribusi terhadap dunia literasi yang mampu menjawab tantangan di tengah perkembangan zaman digital saat ini. Menurut Fadli sapaan karibnya. Pihaknya juga merekomendasikan Perpustakaan Umum Daerah Perpusda Kabupaten 50 Kota sebagai pusat literasi utama. Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Sumatera Barat ini juga mengaku, Perpustakaan Umum yang berlokasi di Sarilamat ini dinilai sebagai knowledge repository yang tenang dan lengkap. Selain itu sering menjadi pusat kegiatan literasi seperti Festival Literasi 50 Kota.
9: Saya Muhammad Fadli, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Hari ini saya ada di Perpustakaan Kabupaten 50 Kota. Masyarakat 50 Kota di mana saja Anda berada, ayo kunjungi Perpustakaan 50 Kota sebagai knowledge repository di 50 Kota. Banyak layanan yang tersedia dan perpustakaan ini menyediakan berbagai koleksi-koleksi yang siap untuk memenuhi kebutuhan informasi teman-teman semua. Terima kasih, saya tunggu kehadiran Anda di Perpustakaan 54.
8: Ketua IPI Sumatera Barat berharap gedung layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten 50 Kota dapat dijadikan sebagai tempat utama untuk mendapatkan referensi, bahan bacaan, dan tempat belajar yang nyaman, termasuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai tempat konsultasi literasi informasi, hingga pemanfaatan koleksi fisik serta sumber daya informasi digital. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Matfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Kemenkes Republik Indonesia dorong germas serta screening kesehatan masyarakat secara optimal dilakukan di Kota Bukit Tinggi. Podcast Bawaslu Padang Panjang kembali hadir bahas dinamika demokrasi pasca vakum 2 tahun. Sekian berita daerah pagi ini, Jumat 29 Mei 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa berita daerah berbahasa Minang. Saya Mutia Utami, selamat pagi.

Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah, bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa.

Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Bernhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Bernhard Bart dan Erika Doubler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Bernhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke

0: Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Bernhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
1: Saya dari arsitektur sisi teknik. Bukan teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik, ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam, atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. Saat seperti ini saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini. Dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated. Saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk simpan motif. Dan itu awal, Dan juga benang makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga, tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya. Ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
0: Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan, kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Bart. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
1: Inspirasi. Ya, ini dari patung. Ini dari motif paisley. Motif koba itu berasal dari Persia, tapi nanti mendapat nama paisley karena seorang di Inggris di kota paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Dan dengan bahan yang paling bagus sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 senti nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter. Paling bagus, saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekalongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
2: Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
1: Ya, sama dengan benang Makau.
2: Benang Makau.
1: Ya, kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut, tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Songayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu, sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap.
0: Tak hanya sekedar membuat songket, namun Benhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Benhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
1: Itu dari Koto Gadang, dari Museum Adit Warman di Padang. Itu saya memulai. Itu yang pertama saya menggambar. Tapi dengan buku ini, saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Ya, itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar, karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an. Karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar, termasuk ke mereka yang membeli banyak.
2: Kekerang di museum, di
1: lokasi. Iya.
2: Hilang untuk Indonesia.
1: Dan ya, nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Ya. Saya nanti menggambar.
2: Oh, berarti dari sini? Ya, dari sini, dari foto ini.
1: Dari foto ini.
2: Tidak ada kain atau?
1: Ya. Ada seperti ini, pandai sike waktu itu. Ini kami akan membuat juga. Payakumbu, daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
0: Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
1: Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura. Dan benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
2: Yang mana?
1: Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini 100 meter ini 20 gram
2: emas
1: ya, dan 100 meter ini 3,2 gram 100 meter 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura
3: mempunyai monopoli, semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis, 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam, nanti 500 gram perak, dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
2: Menjadi emas.
3: Ya. Oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak jadi hitam, dilakar. Saya kurang tahu dengan atau tidak tahu banyak dengan penculuk, tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan pinya yang cocok menjadi hitam. Itu fruit cell kulit.
0: Bersama sang istri, Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
1: Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti, harus lihat dengan lupa. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
0: Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
1: Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Berapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami juga membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia membeli. Dan ada di beberapa museum di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau, itu saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150, 100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini. Dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada sepenting keluarga besar, pusako, harus jadi seorang gadis menenun untuk acara nikah. Untuk kebutuhan keluarga besar, uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal 0,5 sampai 1 jam untuk ini. Tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah.
0: Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, contemporary design, rumah Minangkabau design, arca design, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
3: Itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga, orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta, itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul, tapi lihat. Dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja. Bukan untuk sultan, bukan untuk takuk yang paling tinggi di sebuah kampung.
0: Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak. Seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN. MSN.
4: Ya, kalau saya pribadi itu udah sahaja ya kan kita contohkan ke Bapak Benhard gitu kan memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya kayak arca semacam itu dan dituangkan menjadi motif songket gitu. Nah, jadi setahu saya tenun songket ya itu dasarnya motifnya itu dasar dari motif rumah gadang karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang rumah gadang tersebut itulah yang dituangkan ke songket gitu.
0: Seluruh produk songket karya Benhard dibuat secara manual menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau sil, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak. Hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
1: Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh dan dari Malaysia. Dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus, karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar, itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai frame loom, saya bilang frame loom, kek, walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di Penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang dia tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin Siak suka, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
0: Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhard menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
3: Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencolok penang sampai finishing, seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penemuni pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau bang, ada salah besar, potong saja harga. Itu. Dan itu bisa menangki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu baru, tidak tahu, mungkin bersama Pandesika yang memulai Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung bisa dipakai, dilipat untuk selendang. Tapi di Ranah Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Kadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
0: Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket, dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
3: Harapan bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
0: Kaluak paku kacang balimbing. Timpuruang Lenggang Lenggokkan. Bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangnyo. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, orang kampuang dipatenggangkan. Hormati kampuang jan sampai binaso, hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang. Maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.
5: FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran program 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan... Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya.